0: Wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah dia. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos, yo, ayo, berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini, kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya, bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi nggak sakit, bos. Cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi nggak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Baik.

0: menurunkan kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Dan

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Akib.
1: Lagi ake kondangan.
0: Terus lagune opo?
1: Kecanduan kamu.
0: Kecanduan kamu?
1: Iya.
0: Waduh, aduh, lagu.
1: Kangen deh.
0: Aduh, kecanduan kamu ya. Walah, dahlah coba lain anak apa. Kecanduan.
1: Ini bahas apa ya?
0: Asrolan. Nasar ya?
1: Ayah Nasar ya.
0: Nasar, kecanduan kamu. Oke. Okay. Salam buat siapa Kang Akib? Iya. Bu Ida Martoloyo. Iya. Bu Demut.
1: Iya, Bu Demut.
0: Iya.
1: Terus maninge.
0: Terus maninge.
1: Anu Demut apa ya?
0: Lah pimen.
1: Pokoknya nggo padere Bu Demut ke sampe ning kono ya.
0: Iya ayu poso. Bebi Uni, Oma Jet.
1: Iya Oma Jet.
0: Umine Jihan.
1: Umine Jihan.
0: Ije,
1: Mama Cinta.
0: Mama siapa?
1: Mama Cinta.
0: Mama Cinta ya. Iya.
1: Terus kayak Mbak Nia.
0: Mbak Nia. Putra Krisna, selamat pagi Putra Krisna.
1: Lela.
0: Iya.
1: Putra Krisna.
0: Putra Krisna.

0: Krisna.
1: Iya, karo Kiki MP oh.
0: Iya, Krisna.
1: Iya, terus. Iya,
0: terus maninge.
1: Iya.
0: Terus maninge apa saru? Kang Boe.
1: Iya.
0: Terus maninge.
1: Terus maninge. Kiki bak pau pau pau pau pau.
0: Ayo.
1: Siapa?
0: Kang kowe.
1: Mama. Mama Abdillah, pagi Mama Abdillah.
0: Mama Abdillah.
1: Mama Lani.
0: Mama Lani.
1: Iya, Mama Lani sama Trio Pesa Keo As.
0: Iya.
1: Amrul As.
0: Amrul.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, Mama Nadia Kang Agi.
0: Mama Nadia.
1: Iya.
0: Bapak maring kondangan Bapak Rekas, Pak.
1: Iya, Kang, apaan nih?
0: Ini bawang tok.
1: Iya, minggu ketemu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Minggu.
1: Isinya bawang tok kono-kono.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pan pan di sini kono ya apa-apa.
1: Iya, kayak kowe. Mama Bayu Dujawe. Selamat pagi Mama Bayu.
0: Selamat pagi. Kang Ato.
1: Iya, Waat. Iya, Waat to karo emak. Iya, Mama dia bareng empat sekawan nih, empat sekawan Mama dia. Iya,
0: Mama dia.
1: Bu Sri mie ayam cakra, selamat pagi Bu Sri.
0: Mie ayam cakra.
1: Iya.
0: Beratun ayam ceker.
1: Iya.
0: Selamat pagi. Siapa Bu Sinyendon?
1: Siapa Kang?
0: Dilihat di situ.
1: Iya. Ya iya lo berbus ya sini bawang tok kok Mama Lani. Iya yang pengen jalan di sini bawang. Ya iya Pak. Mama Ikma Kang.
0: Iya Mama Ikma.
1: Iya. Iya Mbak Am.
0: Mbak Am Bang Pak.
1: Ya.
0: Terus maninge.
1: Terus maninge.

0: Gak pakai dong. Iya.
1: Akil
0: pagi akil. Yuk.
1: Ibu Purwanto. Soleh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Siapa maning?
1: Siapa ya?
0: Siapa?
1: Ini pesarean maning ya.
0: Pesarean anak. Kowe hidung mancung oh.
1: Hidung mancung.
0: Anak hidung mancung, anak akil, iya. Anak Purwanto, anak Puji Mahmud.
1: Iya, nah, Kang Puji Mahmud.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Iya.
0: Terus, wis. Tapi baik ya. Kang, iya Kang. Nah, wis sampean. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, terima kasih Kang Akib ya. Halo, pagi Balanya Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen.
2: Ya, Ol.
0: Iya, Ndi. Sehat.
2: Miki siapa Miki?
0: Miki Kang Agib.
2: Aku sate. Iya,
0: suruh ya. Iya, bakul lon. Miki Kang Agib ke bakul lonte, lontong sate.
2: Lah, betul.
0: Nggak, aku. Iya.
2: Lagunya
0: apa?
2: Adila ya.
0: Apa?
2: Takkan pisah.
0: Anak-anak takkan pisah kae yeniin kak.
2: Apa wes?
0: Takkan pisah yeniin kak ya.
2: Ya,
0: siap. Ya. Monggo.
2: Buat Miki Kang Akep ya. Mama Reni ya.
0: Yuk.
2: Buat Tempurin
0: ya,
2: Bu Ida.
0: Yo, Bu Ida Marta. Yo, sehat ya Bu Ida.
2: Iya, lawas semua Bu.
0: Iya.

0: Yo.
1: Mama Yulano ya?
0: Iya.
1: Bapak. Mama Neng. Buat Kang Rosikin.
0: Kang Rosikin.
1: Iya, morning sih.
0: Yo.
1: Bapak. Semua siapa ya?
0: Buat semuanya saja ya.
1: Buat kamu saya selalu ya.
0: Yo. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jus.
0: Terima kasih Andi Pakian ten ten ten. Ada Kang Boim sama Mbak Atun juga, selamat pagi. Ya, iya. Balannya setara ya untuk bulan Oktober paguyubannya libur dulu. Karena nanti kita tanggal 8 ya kita paguyuban ya sekaligus jalan-jalan gitu ya. Refreshing ya balannya setara ya. Helen-helen ya. Ke Goa Lawak ya. Ini kursinya tinggal 12. Hayo rayahan ya. Ini 12 itu belum ngitung bolang ya. Bolang kan ada Oma Jet itu, Oma Jet 2. Ayo. Baby Uni ya. Berarti kalau itu udah masuk berarti tinggal 8. Wih, cepet ya. Rasan tembe woro-woro wingi ya. Yes, ya. Yuk tinggal 8 kursi lagi ya balane setara ya. Iya, wolung kursi maning berarti ya. Rayahan-rayahan ya sing ora cepet-cepet.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murdiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04 RW 10 Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya. Buat Balane Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata minus ya, mata silinder, mata katarak, mata glaukoma ya, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabu dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul terus V Matanya ditetes. Ini harganya Rp150.000, silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo. Pagi Balane Setara Paramon.
1: Maria.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saporete nemen.
0: Ya. Bukit berbunga ya, bukit. Amin ya Allah. Amin. Bukit berbunga. Mama Lani sudah mendaftar ya?
1: Iya.
0: Sudah mendaftar.
1: Mas banget kan, jaluk melu, kue mau we anyong.
0: Iya.
1: Aku daftar nang.
0: Ngek, bener ngek. Yang bener daftar nang ngek, ngek, dah ngek, ngek, ngek, ngek. Kayak kowe ngek, berarti itu wajib-wajib ngudangnya ngek. Kayak kowe ya ngek, pimen dang. Dang. Oh, dang. Dang. Dang. Ngek, ngek. Oh iya, dangek dipastikan ya mau ikut enggak dangek ya kalau
1: daftar oli kursi nomor 3.
0: Oh, siarannya siapa sih?
1: Arane asline Teh Dijuwanto.
0: Karena kayaknya urung kursi nomor 3 Len. Oh iya wis. Kursi nomor 37. Iya.
1: Para penyiar.
0: Mas dangek jebule wis daftar ya kursi nomor 37.
1: Telur karo minyak.
0: Nah, kowe ya. Ngek ngok ngek ngok. Ngek ngok ngek ngok kayak kowe. Oh, berarti ciliknya bareng, cilik anek.
1: Ya kayak hadine nyuwi tapi kan yen ada ditenan nang wadeng ora isi.
0: Ya ora, tuli ora apa-apa lah saiki yo. Loh, saiki coba lah nang wadon ya aduh sabar. Ya, dung minta aman dung, saya kita bahaya. Dah wis. Ha wis bahaya nemen dung saya kita ya. Ya. Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle. Bu Sri mi ayam cakra. Selamat pagi Bu Sri. Bu Rini, selamat pagi Bu Rini. Bu Ida Martoloyo.
1: Ide,
0: mana
1: melu
0: bu ide,
1: masih
0: sekorsinet. Iya, jadi bu ide, kok owe ayak kue.
1: Kayo minum
0: teramami. Iya, gampang kok ya.
1: Karena aku ingin ngobat itu, tiap hari orang demam. Kalau nanti perjalanan turu ya Maria.
0: Ya kue. Jare ora mempan ya kowe. Jare
1: mempan.
0: Ora mempan jare.
1: Areng beli bolak-balik kowe nganggo dramamin mempan.
0: Mempan ya, ngek ngek bengek ajar mama dia ngek ngek bengek. Iya.
1: Mama
0: ngene. Heeh, iya.
1: Heeh. pakisan.
0: Cara Mbu Ida berarti andon turutok. Ya ora kan konjuk mana melek kok. Anjukana, melek.
1: Si prepet punya mbak berian.
0: Iya, kok anjuk ayah begitu anjuk kan kok melek kok Bu Ida. Ya,
1: ngantuk pati seger ya.
0: Nah, kowe.
1: Terus afurman ya.
0: Ya.
1: Iwi kang sawu.
0: Ayo
1: lo pupak.
0: Iya.
1: Apa warna matu malu?
0: Yo pesek, pesek ya, hidung mancung, pagi hidung mancung. Berarti tinggal pirang kursi maning siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, sanga kursi maning.
1: Berarti
0: sangat keduk, sangat kenyurung, nyurung ngelis ayu CS ya, iya.
1: Penuh nanti man melu maning, anuk di.
0: Orang lah, wis lah sebis bain ya, iya. Satu bisa aja ya.
1: Mama iya. Dia, Mama Anna, Mama Lydia, Ibu Martin,
0: Mama Lydia, selamat pagi Mama Lid Lydia, ya. Yo. Kang Boim. Mama Bayu. Busri, cari Busri mengkora urup pemandangan Mama Lani terubai. Sempet kan karena melek ya, sempet kan pemandangan gue lawan.
1: Iya. Pemandangannya palingan motor orang.
0: Um Kasnuri, selamat pagi Um Kasnuri.
1: Kasnuri, Mama Mimi.
0: Yo. Iya. Iya. Iya.
1: Kang sehat tinggi.
0: Yo.
1: Coba boleh kang Budi. Kue opur.
0: Siapa? Iya.
1: Kami ibu kemoy pagi.
0: Iya.
1: Kita mama Dinda mama April ku empat sukung zara.
0: Iya.
1: Ibu sungguh.
0: Ibu sungguh terlalu.
1: Titik koma ibu sungguh.
0: Iya Mbak Nia. Mbak Nia, ke Mbak Nia daftar.
1: Mbak Nia.
0: Ke maksud pimpin Mbak Ria, Nia daftar lagi. Eh, pimpin maksudnya Mbak Ria, Nia daftar lagi Kang Do. Karo Kang Doli. Sebelas. Berarti sebelas rolas, Mbak Nia. Kursi sebelas rolas. Dilen sebelas rolas, CC kosong bleh.
1: Dia tiba pada kondro.
0: Sebelas rolas, bisa na isi ne, ya. Iya.
1: Enggak, kange tidak terus ya.
0: Yo. Iya.
1: Kanja saya katonjo. Umpoi.
0: Yo.
1: Kaning si Bu Marianti, Mbak Ita Ayu.
0: Oh, enggak kong Doli baik ya. Yo.
1: Terus enggak Mama Frida.
0: Iya.
1: Uli Mauti.
0: Iya.
1: Yunita.
0: Yo.
1: Kalau Ite Dewi Wai Ate.

0: bunga kertasari juga
1: kan
0: ya.
1: Yo,
0: Siti Kaliwatas.
1: Iya,
0: Terus
1: go kabeh bae Mbak Nia, Mbak Nia, Mama Lani, iya. Yo.
0: Kang Parsu ya.
1: Iya.
0: Mama
1: Abdillah.
0: Mama Abdillah.
1: Mama Anjeli kowe boneng danyep, yo disalami Mama Lani, danyep boneng ya.
0: Oh, bolang loh.
1: Iya, bolang. Iya.
0: Kawan-kawannya.
1: Iya.
0: Berarti
1: ada kan
0: melu
1: budene poyan. Iya. Budhe ora melu, bolang sing ora melu budhe ya.
0: Heeh. Budhe.
1: Iya.
0: Komplit to.
1: Iya, mbuh kowe.
0: Heeh.
1: Iya,
0: heeh.
1: Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, jos, terima kasih Mama Lani. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Saporeten, nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat alhamdulillah.
2: Perdana buat Maria ya.
1: Yuk. Iya.
2: Beserta tirokasangnya ya.
1: Iya.
2: Tiga darah manis.
1: Tiga darah manis. Iya. Iya, iya.
2: Buat Mama Rizki.
1: Kang Parjo, ya, Mama Abdillah, Kang Parjo.
2: Oh, Mama Abdillah, selamat pagi.
1: Mama Ibu Sri Mi M Cakra, lakone Mbah Hikmah Manjat dah kowe. Iya.
2: Oh, Mbak Maimunah.
1: Oh, Mbak Maimunah.
2: Iya, lihat.
1: Wartim. Selamat pagi Wartim. Ih, Wartim ketinggalan berita ya.
2: Ketinggalan berita.
1: Carane ngono iki dilah, emang bener-bener jodoh. Eh, ketinggalan berita.
2: Terus dua sama Regani ya.
1: Ketinggalan wes Mama Gilang wes ya.
2: Kepada Harisma.
1: Iya. Yo.
2: Wah, ini pagi Anda ya.
1: Iya.
2: Demo. Terus buat Nokayu Poso.
1: Iya.
2: Terus buat
1: siapa lagi Kang?
2: Ada tutu-tutu ya.
1: Iya,
2: terus buat Kang Sule Kang Aryo.
1: Iya. Selamat pagi Kang Mas Parjo.
2: Selamat pagi juga say.
1: Say. Adem, aduh. Hati ini Mama Ima makemret. Iya.
2: Terus buat Mama D ya, Mas. Terus buat Martin Antar.
1: Yo.
2: Iya, ya Kang Parto.
1: Mama Lani beritanya gede trending topik kok tebek rungu.
2: Berita ngebatur. Ya terus buat.
1: Tapi
2: sungguh.
1: Iya, tapi damai kan? Iya damai. Dong damai ya meskipun sudah jadi
2: mantan
1: ya, tapi
2: namanya, ya.
1: Iya tapi tetap ini ya iya
2: ya, silaturahmi
1: lah iya iya tapuki ya jadi budhe tapuki yo ning nong ninggo tapuki yo ning nong ninggo ning nong ninggo iwak rado ya kebokiro nih di kebosi. Laku aja mas kelalen mas jalingan nak kang kebokiro nih kang aduh.
2: Baby uni.
1: Ya.
2: Terus buat ibu sungguh ya.
1: Sungguh.
2: Terlalu. Pak Sugeng otak dua kabul ya. Aduh. Mama Bayu, Mama Mita, Mama Apri.
1: Wala.
2: Kan kamu tane manten. Ya, Mbak Iya lagi.
1: Aduh kayak jantung aman.
2: Gimana ya? Oh, ambil pagar madu, anjok mana ya?
1: Jantungnya aman, Kang?
2: Aman.
1: Aman.
2: Ambil pagar madu melela.
1: Mama Ikma ya. Jantungnya aman orang Mama Ikma. Coba dimak enak, jantungnya. Dog, dig, dug, dug. Batam penyari waras. Aduh, yeah. Acak lalan kan cari budimut acak lalan bolong sendok ya. Iya. Iya, berna bu kebogi. Berna bu kebogiro langsung bolong sendok glegek.
2: Ya.
1: Pemen si Bu Ida. Bu Ida mbali Bu Ida meneng mbali Bu Ida. Sampean kablingetan wong seneng ya. Iya, jare ala ucing uli ucing alung be ya gua.
2: Tepat tuh mama tuh mama apa?
1: Iya, pora lagi bahagia ya. Iya.
2: Pernah mojok kalau sampai yang.
1: Nah, kowe konangan no ya, jebul tahu mojok. Mama Lydia. Iya.
2: Mama Lydia.
1: Eh, Mbak Ria, kowe nafasnya kayak lagi pot-potan. Cari Mama Ikma, Bu Ida, cembukur aslinya Mbak. Alah, cembukur. Pimensi Mama Reganis. Jadi Mama Reganis, Mama Ikma ari ngundang aja Kang Parjo tapi ngundangnya halo ya yangku. Ayaku.
2: Mama Reganis.
1: Aduh, Bu Ida prat lah. Wah, jadi Bu Ida prat lah, prat lah, prat
2: prat ya.
1: Iya, iya.
2: Iya.
1: Berarti cari Bu Dewot berarti Bu Ida itu enggak rela alias cemburu ya. Bundok Septi aja. Ajo jongko kepoyo em Bundok Septi.
2: Oh, Bunda Septi
1: sama Akil, Mama Kiwi.
2: Akil.
1: Jare kaya Mama Kiwi ya digebogiro. Saiki Mama Kiwi suara to mlebu sih ya. Paling bisane wa-wa to karo lutak-lutik ora mlebu. Ya wis saiki iki Kang Parjo ya, Kang Doli.
2: Kang Doli.
1: Jare Nia Budla bisa Nia Budla sih kepiben ki maksude. Budla kepiben iki jare Mbak Nia nyong daftarna Kang Doli, jare Kang Doli Nia Budla kaya kepiben dong eh bener
2: nih. Memen tata lho.
1: Ndak kowe kaya lagi di iya kok ora keduman kursi lho ya. Iya. Iya kaya jare Mama Lani aku tak damai-damai sejahtera wis. Iya laka pecacap pecucu wis aja pecacap pecucu Mama Lani aja pecacap pecucu. Iya Mama Ikma aja pecacap pecucu wis. Iya sudah menemukan pasangan masing-masing ya.
2: Datang balu ya.
1: Iya.
2: Wartim.
1: Iya yang alias sirah peyang.
2: Iya.
1: Undangnya Kang Mas Parjo baiklah Mama Rengginang kue. Ya wis mulai Kang Mas Parjo. Iya Mama Ayi Bengle. Kayak setrikaan ya, kayak setrikaan ya. Ya Mama dia. Wiso jangan lama-lama Jojo. Ami bakar madu Mbak. Aku bagian. Aku bagiannya cipi, nyicipi apa kau maksudnya? Maksudnya?
2: Blubur ya.
1: Nyicipi apa?
2: Panganan apa?
1: Kue, ya kayak nyicipi apa? Nyicipi bongkok. Iya, mesti kan kayak itu kan, hajatan kan anak bongkok nih. Ambil apa nyicipi di situ ya kue lo? Iya Bu Ida ya, iya sing akur aja rayahan balung.
2: Ya, terus buat
1: kucing rayan balung ya. Oh, kucing bimu balung kok nyoket daging ya. Iya.
2: Mira ya Bukori.
1: Iya Bukori iya. Yo.
2: Heeh. Lagu apa Pak ya? Mama Ikma lagu
1: ini. Iya. Heeh.
2: Pasrana.
1: Iya. Yo, tati Kang ya.
3: Jo, pan apel yo.
1: Yo, pan apel Kang bawor kowe.
2: Pan apel ndi?
1: Embu kowe Pak, pan apel aring ndi? Embu kowe pan mana lah aring ndi kowe?
2: Ora bayi udara. Ah terus bawa udara temenan. Mau sampean dolan temen-temen. geger.
1: Pani apotik kan? Iya.
2: Apotik.
1: Apotik tapi bener. Ya, dan ya ngiras ya. ngiris ya, kue kang. Ngiris. Ya biasanya kayak kue kang. Iya.
2: Apa ya silaturahmi kan ya.
1: Iya kan. Masa pamaning kan?
2: Pamaning ya, Mas Bambang.
1: Mama Ikmah, selamat pagi Mama Ikmah. Jadi lagu ini nyanyian rindu ya.
2: Nyanyian rindu.
1: Iya. Okay. Waduh.
2: Terus kena ting-tingnya ya.
1: Oh iya aku.
2: Dirah ya.
1: Iya aku ya.
2: Selamat pagi.
1: Bosnya jales ya. Mina ting-ting ya.
2: Terus buat Albert ya. Selamat pagi.
1: Ya.
2: Hari ini.
1: Ya.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Ketret ya.
1: Bang ketret, nemen, ketret, nemen, ketret ya. Iya. Ketret, nemen. Aduh.
2: Kalau mau kafe bari ya.
1: Wis.
2: Bari para paramon pada dekat ya.
1: Iya.
2: Kan bari ya berkeluarga. Selalu ya.
1: Wis sama Mama Lani.
2: Sayangnya buat
1: WhatsApp. Weh, wis nyebut Mama Lani, weh, jadi Mama Lani tapi sayangnya super spesialnya bukan untuk seseorang pacar tapi teman. Oh, kasihan. No. Udah menyebut ya yang mungkin salah super spesial buat siapa? Buat siapa Miki? Ulangi maning.
2: Super spesial sayangnya buat Mama Ika.
1: Nah, weh, wis. Wis iya. Iya, iya cecak racun. Iya pakai cecak racun.
2: Oh, cecak racun. Pakistan.
1: Aduh. Aduh aku. Aku ini siarannya jadi panas dingin ini.
2: Panas dingin.
1: Oh, iya. Aduh.
2: Pimen gue melu panas dingin.
1: Aduh.
2: Ya ini hati kalau siapa ini panas.
1: Dah kue nyokun kepipin, nyokun kepipin, kayak cari macam buru nih eh. Aduh. Di sana sih panas dingin, nyong sih oh tolong Mbak Ila tower, pagi Mbak Ila tower. Iya.
2: Nakupat.
1: Iya. Pas cecak racun di sana anak sih panas, Mbak. Iya. Kue tapi embusin panas, nyong untuk nyong panas dingin sak. Aduh. Waduh, ala wis suara karuan men kayak nyong. Lah, ayo. Aduh, siaran orang karuan men nyong kayak ala. Mbak Ton aja kayak gue, kompor gue Mama Lani panas dingin. Aduh, ya Allah, tolong. Sing nyong Mama Lani siaran sing orang karuan ya. Aduh, Mama Lidia, pagi Mama Lidia. Oh, Mama Lidia.

0: Iya.
1: Basarul ibunya.
0: Iya.
1: Bapak
0: Atu. Oke.
1: Makasih Mbak Ria ya.
0: Yuk sama-sama.
1: Bila ada salah-salah kata, ada kekurangan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya Kang Parjo. Ya Kang Parjo Hadi Pranoto. Aduh. Ya. So, ya mama Lani. Karena mama ikmah, aduh perang ya, perang. Wis jarane wis menemukan pasangan masing-masing wis damai. Ya sesak rajum, ya saku. Damai kenapa sak? Aduh kayak ya digoyang maning ya digoyang maning kenyong kayane iya pengen berendam kenyong iya pan manjing kayak kamar mandi tuh depan berendam nyong ayak kan panas dingin kayak ora karuan ada wis alah.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habut topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.

0: Media, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak sunut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
7: Music.

0: Ria Cinaka masih terus menggoyang balani setara Paramon ya. Iya, di pagoda Paramon goyang dangdut ada Happy Asmara terpukau. Sudah digoyang, yang digoyang yang halo pagi balani setara Paramon.
1: Dangdut aporete.
0: Aporete nemen. Alhamdulillah kabare apik sakrajum.
1: Panas dingin siapa mau
0: mbak? Wong loro. Iya nyong sing melu-melu. Iya nyong sing siaran melu-melu panas dingin. Miki aire kayo sak. Iya ciblon sak.
1: Ngebur kolam.
0: Iya ngebur kolam ya. Kayak ngora kayuan ya. Iya sing perang wong loro nyong melu-melu.
1: Teman
0: banget kegawa. Iya nyong iya maca sih. Cuma kan nyong ora tak waca kena kabeh ya. Iya aja. Aja lah. Iya, cuma tak baca dalam hati ya.
1: Heeh. Cukup wong loro bae, Mbak. Liyane melu-melu.
0: Iya, aku baca dalam hati dengan sangat pelan sekali aku membacanya ya.
1: Bari mana sama nemen ya.
0: Lah nyung macane pelan-pelan men alon sih enggak iya macane alon nemen sak racum.
1: Krung atine dewek.
0: Iya sing krungu iya. Iya sing krungu. Iya atine dewek atine sampean ora ngerti. Iya salam salam gak usah pasak. Ya lagune dhisik ta pasak mbokate protol.
1: Lagune.
0: Lagune apa? Jasak, jasak.
1: Dalam.
0: Cari mama lani ho ho ben jasak melu guyu gede orang ngantuk kayak kowe.
1: Guyu orang ngantuk tak parah.
0: Iya mama Abdillah sakrajum. Iya, mama Lydia. Iya. Trio Fesek. Iya, Trio Blesek. Iya. Iya.
1: Padarambangir
0: cantik.
1: Matekawan.
0: Iya, heeh.
1: Atomai.
0: Iya.
1: Arjo Purko.
0: Iya. Iya.
1: Asuri Mama Wiwi.
0: Enje.
1: Am Joli.
0: Iya. Sehat. Iya.
1: Bu Rini kali Pramudiono.
0: Iya, Bu Rini bersama Bapak Pramudiono. Selamat pagi.
1: Dua ompong.
0: Iya.
1: Kemarin dongnya kasih watno.
0: Ada ompong.
1: Omat.
0: Ada omat ompong.
1: Sampai orang berwingi lagi nengah.
0: Lagi kayak urung kok ompong coba ini wingi ket. Iya lah wasara ketemu om omat wingi om.
1: Siput wingi kan ngomong.
0: Oh, dinyong orang berus ya.
1: Siput cuma nang tuh dana tempe ya.
0: Kayak ku ya sak ya. Iya, jebulannya ompong ya. Cek,
1: atun meja yang cakep.
0: Iya.
1: Nampi all, channel terakhir,
0: Amron. Iya.
1: Yongki.
0: Yo, Kang Mukhtar.
1: Mukhtar.
0: Iya. Pimen sih kan.
1: Jadi Kang Mukhtar.
0: Kasri. Beren Kasri baik ya Kang Mukhtar. Kasri.
1: Oh,
0: tongkol mama. Doyan Sri meong meong ya gue ya
1: Mama Wiwin.
0: Iya Burini pagi Burini sak suaranya beda sih sak di kayak kayak bocah umur 17 tahun
1: Amasa.
0: Iya ayo gue
1: gemes jadi
0: iya Bu Fatimah selamat pagi Bu Fatimah iya Mama dia jasa, ya, jadi mama dia jasaku yang ganteng, jangan ngodor ya, ntar cepet tua.
1: Emang sudah tua.
0: Emang sudah tuir ya. Iya. Bu Ida, Martoloyo sak waras.
1: Sehat Bu Ida.
0: Warasak.
1: Sehat Bu Ida.
0: Warasak ya, Mama Ikma sak.
1: Mama Ikma.
0: Aku be biasa bae, Mbak Ria sing ora karuan.
1: Karena
0: iya, nyong kan menampung ya, menampung ya. Iya.
1: Dirimu berdua.
0: Menampung, iya. Wawanya Mama Iqbal dan wawanya Mama Lani. Jadi aku di sini yang panas dingin. Mama Lani sak melu ning gua lawas sak ben rame sak.
1: Ora.
0: Lah sampean ke lima maning, limang kursi maning yan, limang kursi maning.
1: Kuliahnya pewis, Mbak.
0: Limang kursi maning, sing ora cepet ora keduman. Pak Jabidin. Selamat pagi Pak Jabidin ya. Yo. Yo.
1: Mamane uye, mamane uye.
0: Iya. Mama uye, papa uye.
1: Ayang Linda.
0: Ayang Linda.
1: Terus Mama Ari.
0: Mama Helani, kue jaring konyong nguruni bayar separuh wisak, kue.
1: Ya. Orang aman boleh bayar, kalau pengen dibayar, mana bayarinnya? Dapat Mama Helani.
0: Nggak gue, hanya. Aduh, goliran sih, cari goliran. Ya, terus apa maning ke kan channel jahit? Ya.
1: Akil,
0: dirimu kok nggak kelihatan kil? Kemana ngumpet? Nangan dikil, ngumpet ya katon. Akil ngumpet aja katon, gede men. Mono ya. Bulan ini wala. Iya. Iya jebule adik emang. Oh, adik emang Mama Bayu. Mama Bayu. Iya. Iya, Bu Ida Matalaya. Bu Khadijah. Bu Khadijah salam 2 kapsul. Bu Fatimah juga salam 2 kapsul. Mama Ayi Bengle salam 2 kapsul. Mbak Nung Setu sehat ya Mbak Nung Setu ya. Iya. Lambu boy kan Boim.
1: Ya
0: Mbu temen. Ya pembeli temen sih nyukun apa? Ya kan para temen karep-karep penyong ya. Ya ngerti. Ya nyong kapiran sak. Akil. Selamat pagi Akil ya. Iya. Wes ah Mama Lani wes acop ya. Hop Mama Lani wes hop ya yang ora ya wes ora. Ya wes lanjut. Iya ada kalanya WA saya sampaikan ada kalanya enggak ya. Tek baca dalam hati ya.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Pintar ya Mbak.
0: Es. Mikir guna apa ya sak?
1: Lalen
0: sak dinyuk lalen nemen si Adi. Apa ke? Ki gerger ke ki nyung siaran ini karo iya siaran ini karo kue sak kipasan ya kipasan.
1: Kipasan. Lagu si morat di dengokan.
0: Awas si sak. Iya. Apa mikir lagu ini di?
1: Ya,
0: apa ya di lah lalen bin apa
1: salah bunda mengandung
0: ya terus salah
1: salah bunda mengandung
0: iya terus salahnya siapa
1: yang melahirkan
0: salahnya salah siapa kok melahirkan ya ora salah jawab ya ora ya nyor bisa nyebut kene lah
1: ya
0: bukan oh bukan salah bunda mengandung terus iya. salahnya siapa kalau gitu ya salahnya siapa salahnya jasak dong
1: emang aku salah apa sih sama dirimu
0: iya ibu suhada mengandung jasak wis hop Kang Boim jare Kang Boim Mbak Ria hehehe iya
1: Kang Boim
0: ya
1: Kang Boim udara panas
0: Mama Lani asana ora mempan yo ora mempan Mama Lani jasak rajum Kang Jinal jahit iya ayo poso
1: budhe ada budhe
0: ayo poso blandreng esuk iya sak kira-kira jasak lagu bukan salah bunda mengandung ya tapi salah bapak yang punya sak
1: ayo poso bener-bener ayo poso baru ngomong
0: sak batun sak saya kira tau mampir sih takoni Mbak Atun bisa saya kira tau mampir Mbak Atun di Mbak Atun di ceker oh
1: Lah
0: sampe wong lak terus sungguh. Cara sapa mono be anak?
1: Tutup terus.
0: Lah nyoba wingi mono be ora tutup ya.
1: Tutup.
0: Oh, alasan ya. Iya. Galban ke. saya telepon salai jasak racun orang nganggo sarung.
1: Ya terus?
0: Ora terus-terus wis hop ya.
1: Oh
0: iya. Cari Mama Ayu bengle Mbak Ria kebek rahasiane wong.
1: Iya
0: iya
1: Mama
0: Ayu. Iya. Iya
1: ya kayak
0: iya kayak kowe lah ya. Iya. Wis nganti kadang iya nganti kebek sak, iya nganti kebek ya.
1: Rahasianenya ngono kaget men ya.
0: Akeh wis. Akeh sak racun. Iya akeh sak lo datung ya. Iya. Ya wis kese jemani men. Muka si maning tapat sesuai-suai ya wesak mudun siji maning melasak caranya gune bukan salah bunda mengandung tapi salah bapak yang punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dupak tinteng jos, terima kasih jasak racun. Halo pagi Balaris Tara Paramon.
2: Halo dan juga saporete
0: nemen. Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang bisa masuk.
0: Iya wis terakhir-terakhir lagu. Lagunya apa Mama Dea?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Apa ya?
0: Apa sih?
2: Aduh, belum terpikiran.
0: Oh, aduh.
2: Dari tadi total terus.
0: Mama
2: Mbak.
0: Silmi, halo. Assalamualaikum, hadir Maci. Maci Silmi ya.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Barusan jasak racun ya.
0: Jasak racun ya.
2: Selamat Mama Silman, Mas Bagito. Om Kasnuri, Mama Wiwin.
0: Ya, Om Kasnuri.
2: Mama
0: Hasan. Ya, kayak cak akeh mumut sok nek mumut
2: sama Kang Pi.
0: Iya.
2: Sama Kang Paco. Biar adil biar enggak pada putih-putih masing-masing ya.
0: Iya, wis lah wis damai itu indah ya. Wis. Saling mendoakan
2: Mama
0: saja ya. Ya, Ami bakar madu, Ami bakar madu. Ami bakar madu Umi.
2: Ami bakar madu bareng Umi Laila. Wah, iya. Semoga lo sehat.

0: Ya.
1: Tank
0: gemeruduk.
1: Itu tank gemeruduk ya, buat semuanya saja wis ya.
0: Iya buat iyo, kawan.
1: Wish yang mana? Iya, iya.
0: Terus dia pesek,
1: dia pesek. Iya, iya wes buntel. Iya,
0: buat semuanya.
1: Semuanya saja. Iya.
0: Lagunya
1: apa Mama Dea?
0: Teman-teman
1: ya. Oke deh, ya, teman-temannya. Okay, ya sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo, terima kasih ya Mama Dia ya. Iya, bareng Kang Asukang Agus Boiler. Lagunya apa? Teman. Mega Mustika dulu yuk digleser. Bukan salah Bunda mengandung, tapi disi dewek.

Iya ya, ya seduprak madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Ya dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Iya, Ana sapa ki ya. Mat pagi Mbak Ria, Mbak Iang nih. Iya Mama Percik, pagi Mama Percik. Ya, selamat pagi ya Mama Percik ya. Ya.

kon dolani mama percik den klalen ya, klalen iya, klalen gange, klalen umah. Aduh men, padahal sering nemen ya nyoni mama percik ya. Iya, kayak sering pokoknya lagi siaran Bangkana ya mah. Iya. Saiki neng gange, ya gange manjing di klalen. Sehat ya mama percik ya. Iya, emutan zaman semana ya mama percik ya, dong nyong siaran ya, ngirim ya rangtang ya, rangtang di sini pirang-pirang mens pokoknya masakan favoritnya nyong kabeh ya. Ya mama percik ya. Aduh Jen. Iya kelingan lah, kelingan mama ning studio ya, ya karo gani karo gazi ya. Iya, nggawa rangtang ya, masakan favoritnya nyong kabeh wis pokoknya ya.

ya. Kasih wis duwe dede ya. Berarti ge mlebune putune nyong ya, Ma. Pak Bagio, karo Bu Guru, selamat pagi Pak Bagio. Iya, Mama Silmi juga assalamualaikum hadir. Ya, waalaikumsalam ya Mama Silmi. Mbak Iang, salamnya buat Mbok Tari. Mbok Tari ki ora melu Mbok Tari, ya jare Trinil dong Trinil melu, Mbok Tari melu. Ya Trinil wis daftar Mbok Tari. Iya kayak dumbanteng pada daftar kok Mbok Tari. Iya Mbok Tari, Bu Demut, Umine Jihan, buat Ayu Posa, Mama Kiwi, Mudrika Zen, Mama Uti, Kang Doli, buat Ida Pak

lagi bersama Mbak Raninya ya. Terus ada Kang Adi Dados, grup Terlalap Jeger, Hihi, dan DKK hadir Mbak Ria. Terus ada Mbak Feby Belpas di ya, Mbak Feby Belpas ya. Salamnya buat Bu Sri Miam Cakra, terus buat Mama Abdillah, Kang Pi, buat Om Kasuri, buat Jasa Kelaju, ada Mama Lani, Bu Demo, ada Kang Doli, Bu Ida, buat Mama Dea, terus buat Mbak Nia, Mbak Nadia, ada Kang Parjo, Mbak Am, buat Mama Zira, Mancung, Papa Haim, ada Ami Pekar Madu, buat Akil, buat Afurkon, buat Baria, makasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Mbak Am, salam untuk Mbak Mutrika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby, terus buat Waato, ada Mai, terus buat Cecak Lajum, ada Mama Ikma, Mama Abdillah, Mama Dia, Mama Zira, buat Mama Lani, buat semuanya saja, buat yang siaran makasih. Ada Amrul di Purbasana hadir, salamnya buat Budi Emut, ada Mbak Nia, Cecak Lajum, ada Um HM, Kang Kang Suri, buat Mama Wajra, buat Abah Sarul, Mama Lani, buat Kang Doli, Kang Parjo, ya buat semuanya saja, buat Lani Sarah Paramon, buat yang siaran terima kasih ya. Ada Mama Nadia, Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada kawasan Tower Jatirawa, Mbak Ilah, salamnya buat Afurkon, buat Amrul, Tata Agustin, Mbak Nia, Mbak Rani, terus buat Kang Parjo, Trinil, buat Om Kasuri, buat Kang Akil, bareng keluarga, semoga pada sehat semuanya ya. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Pak Haji Rosidin juga ya, selamat pagi sudah hadir. Kang Ridi Ansor ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Anjeli juga hadir, Boneng Danyep juga ya. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga, selamat pagi sudah hadir. Bundok Septi juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Doli juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir, Mama Wartim. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia Bugares juga selamat pagi sudah hadir, bareng Wong Irenge ya. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Tris di Bekasi hadir, Mbak Ria, Kang Tris. Terus ada Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bu Fatimah di Demang Harjo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikma bersama Tiga Darah Manise, salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Baria makasih. Terus ada Pak Jabidin juga selamat pagi ya, bersama Bu Bisri di Randu Gunting, salamnya untuk Mama Rengganis. Bukan salah Mama Lani, Mbak Nia Pangka, Ungka Suri, buat Mama Wiwin, Jocok Laju, Mada Kang Parjo, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Milela, Budi Emut, Nyiratu, Teteh Agustin, Bang Al, Kang Furkon, Kang Doli, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon, buat Baria makasih. Terus ada lagi, halo Mama Bayu di Dujawe hadir, assalamualaikum Mbak Ria, salamnya buat Balani Paramon KB, buat Baria, terima kasih, Dupla Teting Jones ya. Terus ada Akil, pagi Akil nyong kapiran, hore Akil kapiran. Ada Kang Boim sama Mbak Atun juga ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Dalban juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ayu Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Channel Jahit juga ya, nyimak Setara Paramon. Mbak Ria semoga sehat, bahagia, sukses, berkah ya. Buat Balani Setara Paramon juga ya, terima kasih. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum buat pagi dari Hidung Mancung di Pasarean, selamat buat Papa HM, ada Fabi Belpas, Bu Dewi Kunti, buat Teddy, Ur, Cecak Laju, Mbak Detro Pesek, Pak Hadi, Kasturi, Mbak Atun Mie Ayam Ceker, buat Bu Demut, Pasukan Bolang, Mama Ikma, Ami Pakar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, Afurkon, Mbak Ila Tower, Madam, buat Mbak Atin, Mbak Nia Pangka, buat Imam Karo Solah ya, tetap semangat kerjanya, buat semuanya saja, Balane Paramon, spesialnya untuk Bari Aca. Ada Peter, selamat pagi Mbak Ria Jenaka, Peter hadir di acara Pagode Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat Balani Setara Paramon KB, buat Mbak Ria sehat selalu, Mbak Tugas, terima kasih. Assalamualaikum buat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh, salamnya buat yang sudah online, Mbak Saada, Kang Dasmat, Kang Akib, ada Andi, Mama Lani, Kang Parjo, Cesak Raju, Mama Dia ya. Buat Balani Setara Paramon, buat Mbak Ria Jenaka matur suwun, semoga Mbak Ria Jenaka sehat selalu, terima kasih. Kang Sayolo Bonang Sigerung, salamnya buat pasukan Terlalap Jeger ya, kayak Cokop Poleng, buat Abah Sahrul, Agus Boiler, buat Kang Kasuri, Lupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dados, ada Kang Piu, Kang Parto, terus buat Kang Sarno,
rawa kulkas. Buat Papa HM ada Budi Emut, Ur-Ur, Cesok Raju, Mbak Ayu. Buat Ami Pakar Madu ada Kang Aki, Mama Lani, Mama Alisa. Buat Afu

Kon, Mama Nadia, Mama Ikma, Kang Iton. Halo Kang Iton, Kang Ibni, jeng Robi, wa Ia, wa Ato, Ma I. Iya, terus buat Mbak Siti Soima. Ini Mbak Siti Soima, ini gak ikut nih Mbak Siti Soima. Biasanya ini ikut nih ya, waktu Kuningan juga ikut ya Mbak Siti Soima. Buat balane Sarah Paramon semuanya ya. Iya, monggo simpan melu, jalan-jalan maring Gua Lawak ya, di Purbalingga masih ada 6 kursi ya. Iya, 6 kursi apa 5 kursi Kang? Iya, 5-6 ya. Iya. Tak tunggu ya buat Maria, makasih juga Tuting Jos ya. Mama Winda di Brebes juga selamat pagi, sudah hadir. Hadir, hadir. Terus ada siapa lagi nih? Mami SJK Kang Surya, assalamualaikum, selamat pagi, sehat sedoyo Ji, salam sehat buat balane Paramon semuanya. Terima kasih untuk Kang Surya, Mami SJK. Iya, nang ketiwon ya. Ada Bunda Siti Bengle juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Iya, ya balane Stara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari apa ini, hari Rebo ya, di 16 ya kan, 16 kan ya, 16 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegel Dangdut Sapor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikit.

Radio Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal disetel kayak gue, sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio

0: Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sintayaki.

0: kok ya lagu ne makane rumok nabain
1: usulin ning Jakarta Jakarta ne kebanji
2: rumok nabai patas Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Mas Tara, Paramon FM Tegal. Halo, hai, Wilujeng siang. Apa kabar? Baik ya, mudah-mudahan ya. Sehat tidak kurang suatu apa. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang top markoto. Pokoknya kalau mau beli obat herbal Ramuan Arab pastikan teliti ya. Yang kemasannya berwarna kuning itu sing lawas, sing wis pasti teruji, aja ganti-ganti emoh liane ya. Iya, silakan Habutop bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: Iya, batas Paramount Tarlinge Saporete hari Rabu 16 September 2026 hari ini ya. Silakan 3528888614547. Halo, hola Wilujeng siang Sara Paramount FM Tegal.
1: Siang Mbak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berhermi.
1: Oh, masuk ya Mbak Nurul.
0: Kepriben?
1: Mudah-mudahan untuk khotimah.
0: Amin ya Allah.
1: Nanti adiknya Abah apa Bapak?
0: Kakaknya, iya ameh. Amin ya Allah, amin. Amin.
2: Lagu ini somplak.
0: Tersomplak-somplak ya. Iya mangga Ami.
2: Sehat ya Kil.
0: Sehat insya Allah.
2: Hidung mancung ya.
0: Iya.
2: Terus jasa laju suami Habibah pakai gondrong. Terus Bu Ida Matalo ya sinak titam Kak Nori.
0: Okay.
2: Bibit beda Kang Doli. Bu Ida Matalo ya. Terus Umi Habibah pakai gondrong. Mas Awang baca aja. Angkumin Mama Bagas. Terus Adi Gondomi Toleko. Mama Mekarisma. Terus Linda Kalilingi, Bunda Seti, Sita Nola, Yuhantun. Terus Bunda Ana, kalau Mbak Ibinge, Baby Berpas, Mama Nenung Gali Nyaman, Mama Najia, Mama Ijat Layeman, Mama Udri, Mbak Yunita, Mama Ligani, Mama Silas, Cak Agustin, Lewi Jendana, Ayo Loki, Jeng Loki, dan Cita-Cita Tuh, dan Bibi Lanca. Terus Mama Dea, Agu Boiler, Lagi Dewa, Mama Alisa. Terus Walemu, Budan.

0: Lid. Terus Bapak Kiwi kan sahur, baca Abu nak pasar, miliki Ijaya Ijaya Ayu. Aki jalani, Mama Zira Zira bang kembang pang. Terus biar, terbesar, terus uar. Terus baca biji dalam bumi Sri, bumi ini bang, bumi ayam kakra. Burini kalau pelamu kionone, pusat bimbur bawa, pusat doyong tahu, pusat ayam cakra, aku cakar.
1: Oke.
0: Terus, siapa maning ya mbak?
1: Siapa maning ya Mi?
0: Mama Rija. Ya mama nek. Aku suka banget. Terus siapa sentok, siapa cair.
1: Iya.
0: Akhir sehat ya Kil?
1: Kil.
0: Ketemu akhir nyong ya Kil?
1: Iya.
0: Jadi akhir memang nih susu kaleng juga enak. Rasaklah susu kaleng akhir jadi enak.
1: Masya Allah.
0: Jadi enak ya mi walaupun orang metu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya sami-sami amin. Oke.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Duh blak ding ding. Ayo, sami bakar madu umi lela ya. Di belakangnya ada siapa? Halo. Wilujeng siang Sarah Paramon FM 3.
2: Halo. Darlingnya sapor rete.
1: Iya.
2: Ami.
1: Apa? Melu-melu jare Akil saiki. Daranio susu kaleng.
2: Yang sarungnya hilang, Bu.
1: Alah, melas temen tuku maning bae sarunge ya.
2: Kami,
1: sarung tol dem we.
2: Bojone yang gawe iku wis nenun.
1: Oh, nenun ya.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Sarung ilang nembang siapa ya?
1: Sarung ilang ada yang versi Diana Sastra, ada ITS, ada Duniawati. Ada tiga macam.
2: Sing original siapa ya?
1: Original. Kondisi
2: ayane
1: ITS. ITS apa Duniawati ya? Pada wong kuna.
2: Aning pian satara smart bene.
1: Iya. Kiari ITS kayak kie ke, kayak yang kuna nemen apa Duniawati be ya? Kayak kie ke versi ini ke?
2: Oh iya, kok kuna nemen. Kita batin pak.
1: Ini di Duniawati seperti ini.
2: Yep. Ya kowe bae.
1: Oke, kae iki ya, kae. Kayaknya enak iya ya, ngeles ya.
2: Iya, wis ngeles.
1: Oke, Duniawati.
2: Ya salam-salam engko Mbak Nur di sini.
1: Terima kasih, Akil.
2: Terus kok miki kok Ami. Oh. Umi Laila.
1: Iya.
2: Rasa kacu.
1: Oke. Okay.
2: Terus so Mbak Ila Tower. Pak Begyo, Mas Muri, Kang Doli. Terus so Pak Marjo, Mbak Mani. Terus so sama Mani ya. Yang berbulat sana keter. So kayak Umi ya Bibet, Mati Gondong. Terus so Amurkon Kaben ya Urpon. Terus ke Pangan.
1: Aa Uon lagi kain Dian.
2: Lagi ausnya.
1: Menepi.
2: Apa lagi semedi?
1: Iya semedi.
2: Terus ke kayak sing-singi pada ketemu wis.
1: Iya.
2: Kayak terbang terus. Turun bawah ngapin.
1: Ini
2: sering anung kan, sering ketemu tanpa. Manurul.
1: Oke.
2: Okay. Aja Manurul.
1: Wih, siapa be?
2: Gantian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
2: Jos.
1: Jos di belakangnya Akil. Ada siapa? Halo. Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal. Azik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Manurul.
1: Iya.
2: Sehat.
1: Sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke. Buyut Jawa.
2: Buyut Jawa ya.
1: Iya.
2: Namanya perdana penuru ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu ya. Bosan. Bagaimana bermenena memainku nama Mahari bagi nama Bila.
1: Iya. Suaranya cilik nomor sih Kang, dengeran Kang?
2: 88 cilik memang iya.
1: Oh kayak kue Kang?
2: Iya, malam 77 nya ratus.
1: Oh iya. Bisa kayak kue ya Kang?
2: Ya buku lah. Hahaha. Ini sih om.
1: Iya.
2: Makasih Mbak Nurul ya.
1: Sama-sama.
2: Ada salah-salah kata, mohon ada kekurangan. Wallahumma fiqillah
1: munitorikan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Kang Parjo. Oh, Kang Parjo di belakangnya. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Tara Paramon FM Tegal.
3: Halo. Wilujeng Siang. Tara Paramon Darling Saporete.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya kabar Mbak Nurul?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Cinta sejati ya.
1: Cinta sejati. Oke, Mbak Nia, aku cari dulu. Cinta sejati.
3: Oke. Marjo ya.
1: Oke. Okay.
3: Lok Ikmah. Kang Akil. Terus Papa HM. Amin Pakar Madu Umilela.
1: Oke. Okay.
3: Mama Ari, Papa Ari, Abah Sahrul, Mama Nisa, Kang Akib. Terus Happy, Kang Dasak, Karumi Sodae, Roni Bapak Asikin, Kang Doli, Cengatini, Mama Asna, terus Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka, Mas Erwin, Kang Aryo, terus Pat Uwer Uwer, Piol Piol, Kang Sinel Jahit, Nyirato, Kalang Buana, Kang Aiton, Mr. Kotrok, A.A. Yongki, Kang Jabidin bareng Pupis Rine, terus buat Mama Frida, buat Santa Yong Tahu, terus buat nah sing miss call HP-nya nang kamar Mama Frida.
1: Oke, oke.
3: Mama Frida kan ya. Terus buat Piol-Piol, Kang Cokot Tingkir, Mungkas Nuri, Mama Wiwin, terus buat Bunda Oka, Mas Amrol, Mami Tika Laoni,
1: Ibu Ida Marsoloya,
3: Ida, selamat siang Bu Ida.
1: Jare macane ucul Mbak Nia.
3: Ucul selawas.
1: Iya.
3: Jadi ngora mangkasih Bu Ida.
1: Lah iya ku dinteni ya.
3: Sepedhe emut ya karo pasukan pulange.
1: Oke. Okay.
3: Terus sugeng rawuh. Kayak kang apa ya? Mama Lani karo 8 huruf ya. Iwatri karo Mas Nuhane itu mancung. Terus Bapak Uya, Mama Uya, Baji Rosidin, Purini karo Pramudianane Bapak ke bareng gurune Mbak Ina Pemutuhan Mamele Tia Kang Parto. Terus Bunda Siti,
1: Bu Ida, jare Bu Ida kasemek. Iya melasin men ya, dan waras bergeser nginas ya Bu Ida ya.
3: Kali Bu Ida, karena Mama Nate, karena Dede Nate. Terus buat Kang Akbar, buat Tomai, terus buat siapa maning benar?
1: Siapa maning ya?
3: Ya,
1: oke, oke Mbak Nia.
3: Ya.
1: Terima kasih, amin.
3: Mbak Neng, karo umpambange yo, Mbak Asifa ya, Bus Ayam Cakra, Mbak Jona Ayam Ceker. Ami Pekar Madu, kaya siapa, A.A. Uon, Kang Al. Yowes, suka bebaya pelayanan para monster.
1: Oke, oke.
3: Suka aja selalu ya. Spesialnya maning kok, Gadara Manise. Persayangnya ngong irang, semoga saya selalu.
1: Amin.
3: Tuhun ya Mbak.
1: Sami-sami Mbak Nia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
3: Just
1: di belakangnya Mbak Nia. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Halo.
1: Iya. Iya cilik ya suaranya ya Ari di 3528888.
4: Tapi Manurul.
1: Dari
4: sini.
1: Dari sini. Aku di sini dan kau di sana.
4: Di sono. Iya.
1: Wah. Aku ni apa, Kang Doli ki ya, Kang Doli. Itu tu. Sanes.
4: Ngantuk bayangan belak ya kayak.
1: Lagunya apa?
4: Lagu ne.
5: Ya wis, oke kita nawani
1: petuan.
5: Nawani tok nawani.
1: Apa?
4: Ketuan.
1: Oh ketuan. Iya ketuan. Oke deh siap ketuan.
4: Namanya
1: di ketuan. Ketuan.
4: Iya ni ya barang wong itu ni. Ya kusin ini ya datang pasu ya.
1: Iya.
4: Di Amu Pakar Matu Kumilena Pak Akil. Cengati ini. Mama Asna ya.
1: Iya.
4: Ibu kamu taruh dong. Mama Sisenote, Mama Rohini, Nuri juga ya. Masih om bareng Mbak Wiwine. Abah Sahrul. Mas Edi Dewi Putih. Mas Selpas.
1: Oke.
4: Jadi Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos. Satu lagi yuk di belakangnya Kang Doli, ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara, Paraman FM Tegel.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat Mbak Nurul.
1: Masya Allah, beher. Dari siapa di mana ini?
6: Lupa lah diriku.
1: Iya.
6: Siapa ya?
1: Siapa ya?
6: Lupa pasti.
1: Yang di mana ya?
6: Kianet.
1: Oh iya, ya Allah. Kang Andi Pakianten.
6: Iya, Allah.
1: Sehat Kang Andi?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur deh.
6: Iya, betul.
1: Heeh.
6: Sehat dong.
1: Hah?
6: Lagu isinya ndak?
1: Lagunya isinya ndak?
6: Oh iya.
1: Gawes.
6: Ini. Oh iya. Kebayang ya.
1: Kebayang. Oke.
6: Versi itu ya.
1: Kebayang versi Nada, versi Nada, siapa?
6: Nada Citra.
1: Nada Citra sebentar. Iya. Kebayang di sini ada versinya Anik Arnika. Itu yang terbaru Anik Arnika ya. Kalau yang lama ada dari Uun Kurniasi. Itu enggak ada. Uun Kurniasi ya. Haha.
6: Iya, terbaru.
1: Kalau yang terbarunya di sini versinya Anik Arnika.
6: Iya, enggak apa-apa.
1: Ora apa-apa ya.
6: Iya.
1: Oke.
6: Salam ya.

0: terus ya. Barangmu sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Makasih menurut.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Ayo. Siang lain nanti masuk lagi ya. 3528886145477. Setelah digeser dulu satu-satu lagunya. Spesial buat Ami Bakar Madu dan Umi Lela. Ora bosen-bosen ya. Tersomplak-somplak wes. Jangan lupa ya, Abutop obat herbal ramuan Arab yang top markotop bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh, begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya, Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-93...
1: Nomor 1...

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya rencana dia.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotik

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Iya, Patas Paramon Tarlinge Saporete. Yuk ya, yuk 3528886144477. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Iya. Yeah.
1: Halo, halo.
0: Aha. Halo, halo. Halo, halo Bang Al.
1: Pak, ya wis halo, halo.
0: Halo. Iya, I'm so sorry. Iya, durung danjatna Bang Al. Ora apa-apa, enda metal.
1: Celanane biduane pesuwek katon kaya.
0: Aku punya celana yang sobek, nanti aku pakai ya.
1: Kayong wingi ini ya.
0: Gonyong tak nggo celana sobek-sobeke. Tapi arinyong ta ana lapisane yo.
1: Tapi pesuweke terlalu manjak wingi ya.
0: Ah iya. Biar seksi sih Bang. Kamunya jadinya merem-merem ya.
1: Ya aku tanya biasa loh, kayak aku biasa.
0: Cekelan batuk ya.
1: Wis biasa, aku wis pengalaman loh kayak aku.
0: Ais, pengalaman.
1: Iya,
0: mantap.
1: Dari dulu wis biasa.
0: Kayak aku ya Bang Al.
1: Ya boleh nyet.
0: Orang nyetrum ya, jare. Kayak oh, orang normal orang nyetrum.
1: Bulan yang pengen bagian
0: paling. Oh kayak aku.
1: Iya.
0: Iya iya iya. Tapi pan ya lu kelabu, lagu apa kayak Bang Al?
1: Masalah bisa beli
0: bisa, abis ini ada ketuan terus kebayang udah belum ada yang request kita, lagi
1: kita kayak bisa mbak
0: apa
1: ya cintane beli bisa hilang
0: kulademen
1: sayang
0: oh kecacas beling
1: kembang melati mulak wis layu sampe mati cintane sampe antak tunggu.
0: Eh, oke deh. Kecacas beling. Kecacas beling.
1: Vokalisnya sampe ya.
0: Kecacas beling kalau enggak salah itu ya Sela ya. Kecacas beling. Kayongnya teh yo sandarista. Yes kan belajar nyanyi lagu ge kecacas beling. Kok mandi sawer Bang Al nganggo abangan.
1: Senengane arang kaya opah. Coba. Wong
0: elak ya. Delat maning mangkat.
1: Ya kan boleh ngelok
0: nah. Ih ngrongok nais.
1: Masalah ngelok nah.
0: Iya bukan nganggo kae sih headset.
1: Bahaya mbak, aku ingin balik ngepot kan mbak.
0: Iya emang bahaya kalau di perjalanan mbak pakai headset ya.
1: Ini balik depan belakang ngepot dana tak ada kamu.
0: Ya Allah anak-anak baik, kadang nggak denger lampu merah. Eh lampu merah apa? Nggak denger klakson gitu ya.
1: Untungnya aku bisa ngontrol.
0: Ya Allah, di mana Bang Al ngepotnya?
1: Anuk di lampu merah mbak.
0: Lampu merah mana?
1: Lampu merah kasih Bang Mandiri ngidul.
0: Oh di situ ya, ya Allah.
1: Lampu merah kedua neo.
0: Iya ada aja.
1: Kotak kue. Lo kan ini Gajah Mada ngetan.
0: Oh kamu lewatnya Gajah Mada.
1: Gajah Mada ngetan.
0: Iya.
1: Ngidul.
0: Oh
1: ngidul
0: iya.
1: Kue ne. Lama nemen aku bocah tanggung sih. Kadang-kadang sih mending sing pada dewasa wis pengalaman.
0: Iya, surgul-surgul ya hari canom ya.
1: Santune kek kurang
0: ngono iki. Iya,
1: ya mikir lagune ya, Mbak.
0: Lagune kecocos beling, oke.
1: Kecocos beling ya, yo.
0: Iya, insyaallah keduman.
1: Beli kedumannya kayak sampean wis.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke.
1: Setengah 12 ya.
0: Iya, Bang Al.
1: Menior.
0: Dalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
1: Ya, ya, ya.
0: Just lagi mangan dadakannya kecokot ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdute Seporete. Badane para FM 101.5 Kramat.
0: Asik,
1: aku
0: asik.
1: Nomor 132 gitu loh.
0: Is komplitnya.
1: Jadi sih enaknya sih komplit, orang komplit sih.
0: Betul.
1: Mikana sarapan di foto ya, Miki ya, kayongnya ya.
0: Iya, masya Allah.
1: Lagi ya, sarapan nih, mau sarapan.
0: Iya, acak kalian sarapan.
1: Acak tambah kue, mau tambah puder.
0: Iya.
1: Iya, ada kakek mio.
0: Iya kan butuh karbo.
1: Mm-hmm. Iya. Lagu masih nyampe mana Rul?
0: Lagunya pengennya apa sih? Abah HM?
1: Saya ngajak ke Dewan, no.
0: Ajak ke Dewan, oh Pong Ici Kipong.
1: Iya, ciri di Pong Bar, itu gak wang uang.
0: Oh iya.
1: Iya tuh, asli itu semua iswa gitu ya. Wang tua, orang pun kelangan. Ciri itu di Pong Bar, itu juga wang uang, itu wajar.
0: Tapi kan harapannya di gawa uangnya kue lebih bahagia.
1: Oke.
0: Orang dilarani.
1: Iya, orang kan sia-sia ya menurut ya.
0: Uang tuannya oleh ngopeni be temenanan kok.
1: Pan buang, dok sepi.
0: Pan dilara-lara, nanti dulu.
1: Leduk.
0: Iya.
1: Jangan sampai begituan ya.
0: Ajo.
1: Soalnya Pak Ramon ya. Uang keturunan kan ngain saran sih ngapik pendapat atau sih ngorapi itu terkena ya aja.
0: Iya.
1: Uang kesandung belara. Balanya cara paramon abelor ya.
0: Iya betul.
1: Jangan ngomong kayak ngomong apa. Ibarat nyotan bukan jerok. Nah syukur orang jerok. Nah orang apa tak pikirin temen ya. Gue tak gelem ngain solusi.
0: Iya.
1: Monggor gelem apa karep-karep ya.
0: Iya
1: manor, ya.
0: Terserah. Memang
1: lamun ini dewa jual apa.
0: Iya ya, benar. Yes.
1: Percaya dulu buat Mak Noro.
0: Terima kasih.
1: Mau kayak kereta. Menurut pernah dulu buat Manurur sama keluarga, semoga sehat terlalu ya. Nih Bang An, cuma aja usahakan nemen ya Manurur ya, Mimi ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Cuma ada lepuis.
0: Iya.
1: Terus, Pak Ketuk, Ida Martolo, ya Mbak Nabi, Bu Yong Tahu ya, Ibu Rindi sama Pak Jono. Ami bakat madu kuis biasa, kue.
0: Iya, somplak kuis mau.
1: Iya, pengen apa-apa mesti jalur kayak kue kan.
0: Andalannya somplak ya.
1: Iya, orang papa lagi seneng ya.
0: Iya, lagi seneng. Iya. Bosan.
1: Iya, lu merang kayak apa lagi seneng ya. Kutu muni, orang kalian yang mendengar orang lain masih seneng. Mudah-mudahan oke, bosannya ganti lagu.
0: Ganti lainnya.
1: Iya, lain. Terus buat gue Imam Prida sama Pak Nasir.
0: Iya.
1: Turut Baby Bell Blepas. Blepas ya sama
0: Baby Blepas
1: ya. Blepas mahal. Terus buat Imam Prida sama Pak Nasir.
0: Dokter
1: mesti nyeluk gue Buyut Jawa. Siapa gue Miki?
0: Buyut Jawa.
1: Iya menjaluk siapa?
0: Siapa ya? Kang Doli kayaknya ta ya.
1: Apa?
0: Kang Doli.
1: Oh Kang Doli jadi pret.
0: Kang Doli tak ketuan ya. Ding siapa ya Moya?
1: Maneng Bambang Mas Danto.
0: Apa Andi Pagianten ya?
1: Andi Pagianten. Kang Acong sama Ibu Sibet ya Pagianten juga. Itu selalu monitor badannya para amun gitu loh. Lanjut Ibu Yang Tahu Mananya Marjo pada di terus buat wow apa Sarul Udin Betul celah itulan kayu orang Mandor orang SEO gue Bu Menemsen orang mau mintel-mintel dua kapsul Bu Mintel terus Kang Kamari terus wadri Amina Mas Nuha terus gue Kang Asyik dengerannya Astuti bola kabar dengerin suwe Bu Mihane Bapor Ibu Mirta kamu kesal sama Zorati
0: iya
1: kamu sama hadir ya oh iya ini lagi neng gue neng bersiput ya iya wong warce wong sasi sama ngomong gitu wong mau buatin dia lah karena salam be hadir ya wong rokon sih perkor perhadir ya besok beli negara kafe menerol
0: iya kalau
1: waktunya ya itu mancung Kang Akhir kisih nyindul Kang Akhir kok perfalami dibeli nomul ya anak gue inyong sih ngapainnya nurunnya nang ngising lati wong keturun gitu loh so boleh dikara apa ya bener ya
0: iya
1: waktunya soalnya sudah ambil 12 lebih sosial buat Mbak Nurul semoga sehat lalu makasih Mbak Nurul
0: sama-sama
1: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak cing cing
1: ciao.
0: Iya, terima kasih ya BHM. Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja ya. Ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Spesial buat Kang Doli, kela kuneke Kang dari Yusiana Dewi Ketuan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, D3,

yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotek Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

ya, matur nuwun sing wis pada SMS ya dan juga WhatsApp di 0852-931-99588. Akil. Jare Bang Alwing wis dijambak karo Mbayos. Itilah. Untung ora rontok ya rambutnya ya. Terus ada Fitter di Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Bengle Talang Tegal. Salamnya buat Balan Star Paramon FM Tegal semuanya. Buat Mbak Durul, buat kru Paramon FM, semoga sehat selalu ya. Domplak ting-ting, jos. Terus ada Mama Ayi Bengle ya, hadir buat Balane Star Paramon FM Tegal semuanya. Ada Mama Nizam hadir. Terus ada Sugeng Rawuh juga ya. Jenal Jahit, apa kabar? Terus ada Mbak Ning Marga Padang. Ya, dari Mbak Ning Marga Padang, salamnya buat Wong Getas Kerep, buat Mbak Timah, Mbak Murni, khususnya buat Wong Tenunan ya. Oke, terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, salamnya buat Mama Juwita, Mama Silmi, ada Kang Seto, Kang Bistri, Kang Tarjo, Mama Ho, Kang Kasnuri, Kang Agib, Mama Kiwi, Bu Rini, Pak Bagio, spesialnya Kagem, Mbak Nurul dan kru Paraman FM semuanya, mugio paringi kawilujengan sehat, sukses ada mayam tentrem, amin. Mama Winda Berbes, terima kasih. Terus ada Bunda Siti Bengle ya, terima kasih tuh bagus. Adi Permana Berbes juga terima kasih. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete. Jam 12 yang nanti ketemu sama Yosa Darisa ya. Seperti biasa menemani Balan Star Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campursari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya. Kini-kini ku.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang Tegalana Radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isan Darista. Seperti biasanya di para saat siang ya, di kesempatan siang hari ini, hari Rabu, di 16 September 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari. Ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda, dan menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat. Ya mau gabung yuk, ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 614547. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tubuh kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan sampai salah pilih, Habutop ini kemasannya berwarna kuning ya. Jika Anda para konsumen dan pelanggan dari Habutop sudah tahu kualitas dari Habutop ini, khasiat dari Habutop ini sangat luar biasa. Jangan sampai salah pilih ya, kemasannya berwarna kuning. Yuk tetap mantep-mantep untuk terus mengkonsumsi Habutop setiap hari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Yusanda Arista di Parasari Siang ya. Tentunya masih ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda pada siang hari ini. Ya, mau gabung yuk di 352888 kita sama dulu. Halo, selamat siang Balan Star Paraman.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang
0: juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
1: Pripun kabar Bayo?
0: Alhamdulillah kabar baik, Kang Parjo. Ayib.
1: Ayib ya.
0: Ayib, ya wong jam-jam ya wene memang lumrah wayahe wong pada ngantuk ya. Lumrah digawe ayib ya wis wajar kecuali esuk-esuk ngantuk. Ngantuk kaya ngantuk tapi aja kok situru esuk-esuk pamali. Sing ya wene lumrah. Apa maning dikancani tembang-tembang campur sari karo kroncong. Ya. Lir-lir. Lah wes. Kerak-kerasak nikmate dunia.
1: Enak-enak
0: ya. Apa enak.
1: Namanya.
0: Iya. Lagunya apa Kang Parjo?
1: Lagunya Gunung Sapi, Walik, Caping Gunung.
0: Caping Gunung.
1: Iya, Walik.
0: Capingnya pan di Walik. Apa gunungnya pan di Walik?
1: Caping.
0: Oke.
1: Bareng keluarga.
0: Iya.
1: Lalu ya.
0: Amin.
1: Berkah, berkah, murah, berkah, rezeki.
0: Amin. Doa yang sama buat Kang Parjo.
1: Kang Parjo ya.
0: Iya.
1: Bayo, kurang dua cara para menghantem dan kemarin cara para menghantem.
0: Oke.
1: Terus dua tiga cara manis kan, kemik manuk bibi dah.
0: Iya.
1: Empat puluh ya, tunggu. Dua trio pesek ya, manunu manusia nok lagi. Buat empat kawan yang memati ya mas Gus Bela.
0: Oke.
1: Mati Kang Tarno.
0: Didi Kempot, Didi Kempot apa sing Waljina, Kang Mas Parjo, Waljina.
1: Waljina ya.
0: Oke.
1: Terus buat
0: Mister Gotrok.
1: Oh, Mister Gotrok.
0: Monitor dong.
1: Selamat siang ya.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Iya.
1: Monitor ya.
0: Kang Iton Sukastono juga. Esi Setia.
1: Selamat sore, selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Bayu ya, Mama Amita, Mama April,
0: Ji, Bude Eravana, Bu Santo Yong Tahu,
1: Bu Santo Yong Tahu, Selan Dua Kapsu, terus buat Bunda Santi Purbowo,
0: Ji,
1: buat apa kaya?
0: Sinten Mali,
1: Dangek,
0: oh iya Mas Dangek, Mas Dangek melu pit benik Mas Dangek, es ciparna kuning. Ajib, iya wes luar biasa.
1: Ibu sungguh.
0: Ibu sungguh. Iya. Bu Srimi ayam cakra. Iti lagi bengi berarti borong mie ayamnya.
1: Iya bengi yo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Siapa baik ya Kang Mas Parjo?
1: Kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Ada Mas Nuri.
0: Iya terus. Oh iya Mas Nuri pe. Iya.
1: Nakula.
0: Yes. Sebut toh. Sebut aku. Orang sudi apa pimpin? Terus. Maria, Maria, Maria ngeledek sesan. Panine ngomong nakula tok pe.
1: Iya.
0: Sebut toh. Sebutnya but apa?
1: Lanjut
0: Kang Akib, cengra nih. Iya, hati-hati pe. Ari gunungnya diwalik, orang bisa nyebur Mbak Yos. Loken Kang Akib. Nyorang ngerti Kang Akib.
1: Iya. Yang
0: Madolema. Nantuknya tambah lilit ya Mbak Yos, kayak cari Bu Santo.
1: Oh, Bu Santo yang tadi. Selamat
0: iya. Iya, oh. Alah Bu Sri ana teng kula. Kiye, apa namanya kirim video lagi bengian apa? Rasanya wis weruh neng kae status e malan. Sosok duduk di mana?
1: Yo, nek wis ya menarik temen
0: ya. Iya, menarik grobek apa? Apa
1: ya?
0: Iya.
1: Terus buat Wak Ato ya.
0: Iya.
1: Ih.
0: Iya, Wak Ato Mai, Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Oke.
1: Dan terus
0: ojo online sing esuk yang ngantuk terus mengkerut jane mamar rengganis.
1: Ya memang ayib.
0: Ayib ya awit esuk melek terus ya. Tapi sampean kayane ayib tius kak. Ngomong ayib ayib ta bawa pupuk pupuk. Ya wes.
1: Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Buat Papa HM.
0: Oke.
1: Terus sembuh Hendi.
0: Ji.
1: Tak keracun ya. Beri susu heda. Ambil bakar madu baru mulai lah. Terus salah satu Malang nama Arti. Ada
0: okay.
1: Juga Mbak Maimuna.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat siang. Pemidun. Mama Bila Babilan. Dina Tingting.
0: Ya.
1: Datang Balu. Terus buat Kang Parto ya.
0: Ya ul.
1: Ya. Nya Dila Nadi Santoso.
0: Oke.
1: Okay. Bumi Jawa.
0: Iya.
1: Terus buat Tohal Arobi ya. Ya Tohal Arobi.
0: Kang Tohal Arobi.
1: Iya, terus buat ayo kalau
0: lagi ya.
1: Terus Mas Erwin ya.
0: Iya.
1: Mama Angelin, Bapak Uya, Mama Nek Uya.
0: Teteh Agustin.
1: Oh, Teteh Agustin monitor teh.
0: Monitor ya, selalu.
1: Yang. Terus juga ada Dewi Cendana.
0: Oke. Okay.
1: Dengan Robi Alohi, supaya barang apa Weni dan kita. Terus buat patri.
0: Iya.
1: Mas Nuha, ya Kang Yong, ya Mama Hasna. Terus buat Bumi Rapu Or.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Buranya paranya kusuri
0: pemberian. Enji.
1: Ya. Terus buat nyak. Ganti ya.
0: Iya.
1: Kang Arya Afurpon. Terus buat paket tu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus maju ya, malu maafin Mama Isnu apa Warno, kamu taruh dongodong.
0: Iya.
1: Mama di barang sabu
0: Tomas. Oke, okay. Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah. Selamat siang.
0: Terus
1: Kampung Son Baro Yati ya.
0: Anji.
1: Ya. Mama Yanti juga ya.
0: Iya.
1: Kawasan Ujung Mat, Matan Ujul.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus buat siapa lagi?
0: Semuanya indah.
1: Semuanya.
0: Iya, semuanya ayib.
1: Oh, kan, Mama Neng ya.
0: Oh, Mama Neng Om Bambang. Kan, iya.
1: Sentuang Sinan Said.
0: Heeh.
1: Sama Maritonya juga ya, Wadah Ko Papo.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang. Terus buat Mama Frida.
0: Ya.
1: Kang Raju ya.
0: Kang Raju. Mama Asli Spoon.
1: Selamat siang.
0: Yuwatri belum.
1: Oh, Patri.
0: Sama ya. Mas Nuhe. Ribun.
2: Kang Parjo, kapan orang ayib? Ayib bae.
0: Ayib, enggak dina ayib.
1: Ya ayib tapi
0: iya.
1: Ujib ya.
0: Terus
1: ujib. Terus lanjut ya.
0: Semuanya apa? Saja ya. Oke.
1: Campuran sih dari kita lamian.
0: Ji.
1: Spesial buat Mbak Jos ya.
0: Terima kasih. Amin.
1: Super spesial sayangnya buat Mama Ima ya.
0: Oke. Okay. Pinter lah kayak kue diapresiasi.
1: Ima nya buat beli setara parang.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mbak Jos atas bantunya.
0: Iya.
1: Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ada kekurangan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Iya kayak kue ya. Spesialnya disebut ya. Saya kayak suani ngomong spesialnya buat Mama Ikma tersayang. Wis go public ya. Jadi Mama Ikma bumbung. Dan bumbung kan ya. Pengen apa baik ya. Nyah nyoh. Nyemun apa? Nyah nyoh. Di tempat tuju kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balon Estara Paramon. Halo. Halo. Halo Bandung. Lah kepripun sih?
3: Ah, nyembol ora mlebu ya.
0: Lah, lagi bunyi orang ngecek-ngecek. Iya.
3: Ora soalnya pencet semangka.
0: Alah, orang ngecek-ngecek enyong pi.
3: Barang iya ya, nyacak kan. Ini orang belum mau kalau mlebu ngono.
0: Lah, ada ngecek-ngecek.
3: Ya nangil
0: teman. Ada ngecek-ngecek. Iya, ada ngecek-ngecek.
3: Yang gue bijak, sedakan.
0: Ya, saya ke situ, andon mau mie ayam. Apa mending Mbak Ria juga perak singkono. Mbak Ria, ayo ikutan gabung. Oh, rati rawo-rawo.
3: Orang siap ora apa menan
0: bengi. Oh, dengan siap. Siap, no.
3: Ya.
2: siang mantanku yang baik hati dan tidak
0: tidak apa
3: pedot
2: siang mantanku yang baik hati dan tidak pelit
0: Kayak Miki, kayak Miki bisa nih ngomong mantan si Pipi. Aduh, jangan-jangan sebenarnya CLBK. Ya, ya kayak aku, orang dia aku.
3: Pan belum dia kenal, dia kenal orang pan mah siapa ya? Sebenarnya orang yang menurut saya waktu nanar sekitar kiri
0: kiri. Eh ya wes.
3: Mikir-mikir mau.
0: Ya wes. Niatnya berbuat baik. Iya.
3: Menurut saya sampai di mana?
0: Iya, tapi Miki bisa nih ngomong Dani. Dan ini kan mantan, waduh, diperjelas sama Malani. Kayak Kang Parjo sekarang Mama Iqbal kayak jelas.
3: Tapi biasa bisa kacaran bayar
0: sampai. Iya wes lah, ya sementing silaturahmi tetap dijaga ya. Ya wes, apa nih lagunya?
3: Itu aja masalah cinta yang radio si Sinat mesti waktu
0: kau. Jangan kengsi. Kengsi, orang masalah. Sementing lah kasih ngai, lah kasih ngai boti.
3: Orang biasanya masih orang mikir-mikir mau
0: sementing. Iya wes duduk aja ya. Wis dudu wayahe. Wayahe urip ayem, pikiran ayem. Umur-umur di atas 50 tahun itu wis dudu wayahe mikir demen-demenan. Iya, mikir fokus e maring. Lurus duit yang nak keluarga, mikir akhirat. Iya amin ya, jos gandos.
3: Iya kayak apa? Ngurut.
0: Oke nih lagunya apa nih Kang?
3: Lagunya apa ya? Perahu layar siapa ya?
0: Perahu layar.
3: Iya, salamnya gue panggil dengan sehat selalu sekeluarga ya.
0: Oke.
3: Terima Kang Parjo ya sebuah bahagia.
0: Terus saling mendoakan sampai kaya dong karena sampai ben bahagia.
3: Iya kafe kayak
0: iya wes terus
3: lo kayo siapa Ami bakar madu melayla mafida basair pangkal ya gue menang ya wes ya biar bisa kayak
0: kaya kayak siapa
3: terus lo Kang Sahrul terus lo kayo
0: Yuatri mama Nadia
3: Yo matre karo nalaga ya.
0: Heeh. Pakai sakrajum. Bubelah.
2: Tuku beras nang wong sing lagi online nang jebe seprapat 300 witak. Nang kono 300 mayas.
0: Nang endi?
2: Mine gratis paling keti sanguni.
3: Iya, Mas. Lah kan ya Mas.
0: Dengaran cerita-cerita nang udara memelani. Ora, ora. Ya wis alhamdulillah disyukuri, berarti diakui

0: kena telu menan menyebe lah semening pada bene tekan wis ya.
1: Iya wis lah.
0: Singapura karo pada di Paramount Cafe ya.
1: Lo ketemu nang kaya nang Purbalingga ya.
0: Purbalingga.
1: Eneng kok. Di sini Purba apa sih?
0: Si kentong apa ya?
1: Apa Goa Lawa?
0: Aku datang kok.
1: Iya nanti ya makanya nanti kita ketemu di sana di Purbalingga kan. Ya,
0: singgana lo kok singgana beli.
1: Iya ya Kang ya. Nyong bleng apa prima ya Kang ya?
0: Terus paman neng karo Mas Bambang ya.
1: Iya.
0: Pada sehat.
1: Oke.
0: Terus nggo Mbak Ida kaya Matoloyo.
1: Iya.
0: Butuh nake nemen ya.
1: Heeh.
0: Iya terus nggo Abu Santo yang tahu semua pada sehat Kang Teddy karo Pak Kunti ya. Terus Mas Awang karo Mas Ada.
1: Iya.
0: Terus nggo
1: Iya wes, Mama Nadia, aku pan belanja ning kono. Ya saya jinak sing tumbas sampene saya jinak Mama Nadia. Sing tumbas Mama Lani kayak anak kortingan. Entang sing tu seliane Mama Lani lah ke kortingan no.
0: Loh
1: iya, Kang Edi Dodos, Kang Edi Dodos.
0: Dodos ya grup salep cekir Kang Sayona apa ya?
2: Mudun, Mak Manjing.
1: Mudun kan
0: nak. Terima kasih ya. Semua sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Ayo bayar.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting.
0: Jos,
1: terima kasih. Ada Kang Mas Parjo, Kang Mas Pacop, Ali Bundel, maaf. Aku pikir lagi gimana. Maaf ya Kang Pi ya. Kang Pi. Ya Allah, ngebleng ya. Wis aduh penelpon saja dulu cukup. Mama Lani nanti di sesi berikutnya ya. Tadi durasi sudah cukup lumayan panjang. Saya hadirkan dulu. Ada caping gunung. Capingnya diwalik. Oh. Nggak paring-paring. Capingnya dipalik, nggak paring-paring. Gunungnya diwalik. Iya, nggak loco-loco. Kang Mas Parjo. Spesial untuk Anda bersama dengan Mama Ikmah. Tersayangnya saya kuwi suwani ngomong tersayang. Tetap di 101.5 Suara Paramount FM Tegal bersama dengan saya Sandarisa sampai di jam 2 sih sayang saja.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop minimal sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Ya, baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Degial bersama dengan Yus Andaris tadi para sari siang. Masih ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong untuk Anda balon Setara Paramon ya. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang balon Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo Sugeng juga. Sugeng siang Ugi Nyir Ratu. Campur sari nih.
1: Campur
0: ya teman-teman. Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Begitu juga dengan Nyi Ratu sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, suaranya wis jreng jreng jreng Nyi Ratu ya. Buat tapi nyanyi udah mulai enak. Enak didengar. Masih megap-megap. Kayak habis lari-lari. Monitor ge Kang Iton ge. Pengagum Nyi Ratu ya. Ya langsung muncul Nyi. Bisa banter nemen Kang Iton ah. Krungu suara Nyi Ratu langsung semangat.
2: Adem yang krungu suara Nyi Ratu Mbak Yos.
0: Eh ya wadis angel ya.
1: Walaupun cuaca tesi bentar kan.
0: Iya.
1: Mirang tuan Nyi Ratu
0: langsung adem. Mengalahkan cuaca yang amat sangat panas di luar ya suara Nyi Ratu. Oke. Nangga.
1: Sekarang
0: apa?
1: Walang keke
0: wang. Okay.
1: Walang keke. Walang keke.
0: Backson ini. Iya benar-benar walang keke di backson.
1: Nggih, sing niku mawon.
0: Oke. Salam Nyi monggo Nyi. Nyi. Nyi. Tulisannya gimana ya? Enggak muncul.
1: Mogi-mogi sehat
0: Kang Iton. Kang Iton sehat, masih di Tegal. Nji. Aam.
1: Kang Bii. Kang Parjo. Kang Mama Ikma.
0: Iya.
1: Lajeng Bania.
0: Iya.
1: Lajeng Om Katnuri sareng Mama Wipi. Ami Bakar Madu sareng Umi.
0: Ami Bakar Madu.
1: Kagem jenengan
0: lagi.
1: Papa HM. Mama Kiwi. Kang Dawud. Kang Mutaro Dongodong sareng Mama
0: okay. Non. Mister Gotrek.
1: Mister Gotrek, Gotrek.
0: Iya Kang Ahmad Albar.
1: Kang Ahmad Albar.
0: Pripun Kang Ahmad Albar tumben VN.
2: Nyi Ratu kembuyune bisa setep nemen ya.
0: Iya, sedep kayak mangan urip ya. Ora blok-blok tempe ya Mas Albar ya. Heeh. Ya, Mama Neng Om Bambang sing lagi duaan. Iya. Duaan sama siapa sih? Oh, kirain sama Om Bambang. Lagi maring ngendi Mama Neng? Karo Bu Surip ye, lagi nglintong.
1: Sarang Bu Surip.
0: Lagi jelong-jelong, lagi jalan-jalan.
1: Lajeng niko Joko Tingkir.
0: Kang Akil hadir Nyi Ratu. Ya, Kang Raju juga hadir Nyi Ratu.
1: Mama di Lisbon.
0: Oh iya Mbak Nia, Mbak Nia.
1: Mbak Nia, sarang
0: Ya.
1: Kang Doli.
0: Kang Akib, Jeng Rani.
1: Jeng Rani, Kang Akib. Jeng Papa HE.
0: Nggih.
1: Wah, Atoma.
0: Iya. Yuatri, Yuatri.
1: Yuatri, Yuatri. Sarang Mas.
0: Iya.
1: Mas Nuha.
0: Mas Nuha.
1: Kang Upa.
0: Kang Upa.
1: Saya nyuwun disalami Kang Upa.
0: Iya.
1: Mbak Aminah.
0: Oke.
1: Mboten napa-napa yuk, Iwatri.
0: Enji, mboten napa-napa. Jarane nggo lucu-lucu ya kowe. Mas Dangek, Mas Dangek.
1: Mas Dangek, Mas Dangek. Jok napa ngitungi.
0: Ngitungin dok. Ngitungin dok, kalau ngitungin lengah angel ngitung lengah mangkane.
1: Nggih. Lajeng
0: Sinten
1: Mali
0: Bu Srimi Ayam Cakra, Bu Santo Yong Tahu.
1: Cakra.
0: Ji.
1: Contoh yang tahu.
0: Amrul, Kang Amrul.
1: Amrul. Linda.
0: Ji.
1: Linda. Arul.
0: Iya.
1: Lajeng Abah Sahrul.
0: Oke. Okay.
1: Lajeng Abah Acap. Kang Andi Pakyanten. Lajeng
0: Iya, Teteh Agustin.
1: Oh, Teteh Agustin. Selamat siang, Teh. Kumaha Camang, Teh.
0: Oke. Okay.
1: Umi Habibah, Pak Di Gondrong. Sinten maling, ye.
0: Sinten maling.
1: Sinten maling, ye.
0: Bude Ravana.
1: Bude Ravana.
0: Kang Muhtar odong-odong, Mama Not.
1: Odong-odong, Mama Not.
0: Iya.
1: Niko, Sinten.
0: Mama Nadia, belum Mama Nadia?
1: Mama Nadia. Kang Agus Boiler.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Ida Martoloyo.
0: Nji.
1: Ibu Rini.
0: Kang Edi Dados.
1: Nggih, no. Sampun Kang Edi.
0: Oh, sampun. Nji, Kang Edi.
1: Kang Edi Dados.
0: Iya.
1: Ibu Rini Pak Pramudiono.
0: Nji.
1: Ibu Santi Pak Purbo.
0: Nji, leres.
1: Lajeng. Niko Kang Sarno Yumar.
0: Nji.
1: Mbak Mudri Gajen.
0: Oke. Okay.
1: Niko Sinten Maling.
0: Sinten Maling.
1: Umi Ii.
0: Umi Din. Mama Abdila.
1: Mama Abdila.
0: Pak Jobidin Ibu Bisri.
1: Pak Jobidin Ibu Bisri.
0: Kang Fiter. Kang Piol.
1: Kang Piol. Kang Tohal Arofi.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Teddy. Mbak Dewi Kunti.
0: Mbak Yos. Nyuwunan nomor WA Nenyi Ratu. Ge seduluran. Kang Iton. Iya, di sini ada nomornya enggak ya? Di aku enggak ada. Iya, ya enggak gimana?
1: Mangke
0: mawon Ji. Iya, ben penasaran ya. Biasanya kalau pengagum itu memang lebih greget kalau tanpa ketemu. Tanpa tahu seperti apa wajahnya. Yang jelas cantik Nyi Ratu ya.
1: Mangke nek sios nderek nang Gua Lawa. Kula langsung sing bolang mengidul mawon.
0: Oh, langsung ke sana. Oke. Okay.
1: Mangke motor langsung.
0: Oh iya, boleh.
1: Kula mboten caket napa mabok.
0: Iya, oh iya yang mabok-mabok memang suka susah ya. Malah nanti malah nanti efeknya enggak bisa menikmati perjalanan ya.
1: Nek sios mriko, nek wonten wedal mboten sibuk.
0: Nggih, oke. Nanti mudah-mudahan ada waktu ditunggu ya Nyi ya biar kita bisa ketemu.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke. Nggih.
1: Matur nuwun bayang.
0: Nggih. Aku kalau ketemu Nyi Ratu aku mau foto. Boleh, Mama Nadia?
1: Boleh.
0: Ya nanti foto bareng-bareng dong kita ya. Buat dokumentasi. Oke.
1: Rumiyin kan mboke wonten nomereku anu wonten napa nek?
0: Wonten napa?
1: Tapi saniki foto.
0: Oh nggih.
1: Tapi sing di Mbak Yosi kirimi.
0: Mama Lani.
1: Oh
0: iya, Afurkon juga. Ada lagi.
1: Iki wonten malih yang gini ratu kan biru. Ari sing riyen kan kuning
0: blang-blang kayak zebra. Udah deh nanti ketemu aja ya. Mudah-mudahan nanti mandi dikasih iya dikasih sehat rezekinya juga insyaallah ada.
1: Amin. Kan tadi caketnya yang gerbolan.
0: Nggih, leres. Kalian jalan-jalan nggih. Oke.
1: Matur nuwun bayang.
0: Ji, sami-sami. Amin ya rabbal alamin.
1: Rezeki ingkang berkah.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ring ding. Jos, terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang. Lagunya Malang Keke. Orang ngerti lagu nek. Sing pinter nyanyi cuma Nyi Ratu. Halo, selamat siang Balen Estara Paramon.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ida, Halo.
0: Arasari.
3: Arasari sapana teh.
0: Nah, pinter.
3: Ayo.
0: I am fine.
3: Siapa ya, oke ya?
0: Ya, siapa? Prima. Orang kenal.
3: Alhamdulillah,
0: tak kenal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya juga belum mengenalmu. Nanti kita kenalan ya. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya alhamdulillah.
3: Mantap. Papasannya aku ngiwa medungiwa.
0: Masa sih?
3: Aku nangan melunang.
0: Ah, itu hanya perasaanmu saja. Saya itu selalu mengikuti bayangan sendiri. Saya mengikuti bayanganku sendiri, nggak pernah mengikuti bayangan orang lain.
3: Wong dalan nampak kayakku.
0: Ah, masa sih? Masa sih? Kamu mah seperti itu, jahil. Jahile ke
3: jahile jahilap.
0: Ya, jahilun. Jahilun. Jahilun jahilate dalam lagunya apa? Balate. Balate nanti jam 2 dong balate.
3: Oh, jam 2.
0: Iya, ini campur cali dulu ya.
3: Oh.
0: Iya, ini campur cali. Mau laku apa?
3: Apa ya? Si apa kayak gitu ya, kelalen ya.
0: Keri cokot boyong.
3: Pengennya waktu aku bisa
0: bos. Keri cokot boyong. Ya ganti, jangan lagu, ganti ayu.
3: Alah, ajalah.
0: Jangan kayak gitu, kan ucapan adalah doa. Ya. Kalau kamu mendoakan saya ini wagu, nanti saya jadi wagu dong. Ya. Nanti nanti kaki saya di kepala, ya, di kepala saya di bawah, ya. Ya kan, hidung saya harusnya ke bawah tadi madep ke atas kan jadi wagu.
3: MPW siapa ya? Sing apa kayak judulnya ya? Sing Moni. Jailaos apa itu ya?
0: Jailaos. Sekonyok-konyok koder.
3: Ayane.
0: Apa sih?
3: Iya deh.
0: Apa sih, Bang?
3: Sekonyong-konyong.
0: Keder. Coba ya.
3: Aku bisa ngomong nih
0: ya coba. Ya enggak bisa. Oh, kan kamu yang request.
3: Aku sekonyong-konyong.
0: Kodel, kodel, kodel. Hingga yang benar kan itu kan? Itu kan maksudnya kami. Cintaku, cintaku. Sekonyong, konyong, kodel, kodel, kodel. Iya, itu versinya Bang A.
3: Tapi anak pokal wadulnya lah kak.
0: Bu?
3: Mana aja, anaknya lakang.
0: Itu satu-satu nek sekonyong koder. Sentot. Sentot di dikempot adanya itu cowok.
3: Lah lo kasih model panggung wadon mau
0: ada Nokita.
3: Alah
0: Nokita. Saiki Nokita saiki ora anu nyong Bang. Soal kayaknya dia sudah menyerah deh Bang. Kamu sih enggak direspon dengan baik. Kasiman oh Bang. Di dikempot apa sentot?
3: Ya, Didi Peri.
0: Didi aja.
3: Yes,
0: baby, yes, iya, ya, ya. Nanti saya kudu ne anggar panggung aku kudu ne natani panggung di situ dang semuanya nyanyi iya so.
3: Emang panggung.
0: Kurang ajar. Ya kamu aja kamu jongkok nanti saya yang naik ya nyanyi nyanyi di punggungnya kamu kamu jadi mejanya. Ya. Kamu jadi mejanya. Apa yang? Eh?
3: Ente mutungan.
0: Mutungan? Enggak lah. Iya. Kamu kan biasa menghina saya, menjatuhkan saya juga saya enggak apa-apa.
3: Ya kan?
0: Saya tegar, saya tuh orangnya tegar, setegar. Iya. Oke.
3: Ya, anak-anak Kang Pacu, anak Umtas, Mawi, Masima,
0: ya.
3: Mama Nadia. Mama Hilda.
0: Oke.
3: Bu ini Pak Mudiono.
0: Nji.
3: Dari hati Bobo.
0: Iya, Pak Jabidin Ibu Bisri.
3: Ayo Robo Jabidin.
0: Menit.
3: Iya, menit, menit, menit.
0: Menit, kurang penit, menit.
3: Kasar lupa sakit. Kang PM, Kang HM.
0: Iya.
3: Jeng Loki, Wai, Ah, Aloi.
0: Menit. Maneng.
3: Kayak kita mah Hilman, Maneng.
0: Maneng kalau busur ini lagi pelesiran maring di sini Maneng. Ami bakar madu Umi Lela.
3: Ami Umi Lela. Bapak Tekon.
0: Iya.
3: Atane Kang Awang pas ada.
0: Cintaku sekonyong-konyong kodel.
3: Assalamualaikum.
0: Kita terusannya pimpin ya bang, lagu gue ya bang.
3: Ya.
0: Tumblek ting. Rima sih bang. Anak tamu bang, ayo anak taruh kabarnya sih bang. Kayak anak taruh. Iya kayak Miki. Duk. Assalamualaikum Abang Al. Langsung kukup. Paling di mana? Oh di bengkel ya? Oh kirain tadi kayaknya mama. Aku pas lihat storynya mama ini deh. Di mana gitu lagi pelesiran. Ternyata lagi di bengkel. Oh Bu Sulit mampir Mama Neng. Ya, tilik Om Bambang karo Mama Neng. Ya, saat benar telepon lagi boleh. Durasi tapi jangan terlalu panjang. Halo, selamat siang Balani Stara Paramon.
4: Soporata.
0: Nemen.
4: Sarine Soporata.
0: Nemen.
4: Sampur Sarine Soporata.
0: Nemen.
4: Sampur Sarine Soporata.
0: Nemen. Nemen. Tak cembalik nang.
4: Balik nang wani ora.
0: Wani nang tronggonge sampean.
4: Kronjot.
0: Kronjot arane apa sih? Kronjot.
4: Kronjot ke mana?
0: Kronjot tak sing biasa sing digaweni para emak-emak ya sak ya. Sing digendong ya sak.
4: Manet duel.
0: Manet duit kronjot?
4: Iya.
0: Manet doyan gendong kronjot?
4: Iya.
0: Kronjot isinya apa kira-kira ya?
4: Ini gandul.
0: Gandul? Apa sosok racu menet?
4: Gandul.
0: Alah, tapi cita-citanya yang pengen gendong kronjot tan gue madai sosok racu ya wajare. Sipan gue apa menet gue sosok racu di kondong di ketang ketong maring dindiora. Panti iterna ya gue. Panti iterna maring di menet. Iya di iterna wong sing kira-kira gelem nukuni jasak.
4: Ya.
0: Kang Piol.
4: Piol.
0: Ya.
4: Terus mau Akil.
0: Ada
4: Agustin.
0: Iya Kang Fitter. Kang Kupi Iton.
4: Iton, Timber Iton.
0: Iya sehat, masih di Tegal. Masih di Tegal posisinya.
4: Ya, terus
0: mau Mas Dangek. Dangek pemelu sama Nona Melu sisak.
4: Hah?
0: Dangek pemelu sampe nora melu.
4: Depan poro yuk.
0: Enggak nengkana lah kiki mose osak.
4: Depan poro.
0: Enggak nengkana lah ke patung selamat datang ya osak.
4: Depan poro.
0: Dong lah ngesemen melu kan kenanggo ya. Kenanggo ato-ato.
4: Enda weh.
0: Iya. Kenanggo penerima tamu nengkana osak. Koro kaya model Semar ngono sih sak sing tangane monggo tiara apa ya sak
4: sing macamnya Semar kaya bagong
0: duduk apa monggo

0: Iya, iya sak lah. Cazak.
1: Al tadi gorengannya kena, Bang.
0: Ibu Rini.
1: Bu Rini, Bu Rini.
0: Ih, Bang Al pantes ya, Bang.
1: Bang Al pantes lagi goreng. Ya, Bang Al.
0: Iya. Bu Rini, Pak Pramudiono sehat, Sak? Ini
1: kali Pramudiono sehat selalu ya, Bu. Kali Bapak ke.
0: Iya, Bapak ke saparan, Nek.
1: Pramudiono.
0: Oh iya ya.
1: Enggak, Mama Frida.
0: Kang Akil, jasok orang melu. Wedi, bukan mabuk ya, Sak. Acara sapa? Kok alasan? Alasan tok Kang Akil. Alasan Kang Akil, alasannya mabuk. Dua kaplek mabuk. Kayak cepuyi. Orang orang so mabuk.
1: Ya. Mana ya bukareng? Wah, banyak kota sih ki.
0: Saya gimana banyak kota?
1: Iya.
0: Oh iya. Oh, saya kita domisilinya nang kota. Iya. Mau dada nih gue. Mau dada nih umai desa bukareng semua. Domisilinya wis tetap nang kota.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus
0: Bu Ida,
1: Parmadumi Laila.
0: Ya, spesial loh jaka kesalame waktu nih Bewis pan melipir jam lorok.
1: Lagun, orang sana blog ya apa Bewis?
0: Iya, wis lagunya apa? Salam, sampai aja nggak kayak kue. Nyang nyaluk spesial yang ngomong aku di situ. Keno, keno, anak seruduk yang nganggur ya, nggak sungu. Seruduk yang ngusung. Tangan ini seruduk yang ngusung nenyong kayak.
1: Bisa.
0: Repilet seruduk. Halo, bisa boy. Apa kayak lagu nesak? Ora apa nyolak pula. Tani. Lah masa kayak masa bisa kayak upo kayak ku ora.
1: Ya
0: ayo,
1: siapa ya?
0: Ayo wes. Waalaikumsalam di belakang ding. Bos. Terima kasih. Ada yang jasak rajum, jasak rajum, jasak rajum, jasak rajum nang nang tung tung. Aku ketawanya lagi susah ya. Yuk, udah kan dibalannya suara paraman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini abad herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul. Sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terjaga ya. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Kemudian yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Walang kakek. Spesial buat nyanyi ratu yang ada di kesan bantar bolang pemalang. Tetap di sini di 101.5 Suara Paramon bersama dengan Yus Andarisna sampai di jam 2 siang saja.

nak yang kembali lagi masih di 101.4 Paraman FM di Gial ya. Cintaku suka nyongkonyong koder ya. Ini lagu disuka sama Bang Ali yang ada di kawasan Lebago. Dan terima kasih untuk ada balenya saudara Paraman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Yos Andrista. Amrul saking purbasana taru perahu nuwun sewu badai request tembang perahu layar sudah dihadirkan ya. Ini satu permintaan sama tadi Kang PI yang suka sama lagu ini ya. Salam colek Kang Gebu Demut. Ada Mama Lani, Mbak Nia, Jasak Tajum. Ada Kang Kasnuri, buat Kang Doli. Ada Kang Parjo, Kang Sahrul, Kang Kopidin, Sedoyo Mawon, kru lan balane Sara Paramon semua ya. Sugeng leye-leye, rehat siang. Spesial Kang gini pun siaran Mbak Yo. Semugi pinaringan, sehat, bahagia standen kalian keluargi. Amin. Di belakangnya ada Bu Santo yang tahu juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mbak Atun Mi Ayam Ceker, selamat siang Mbak Yos. Iya. Terima kasih Mbak Atun sudah hadir. Mbak Atun Bas Bu Sri Mi Ayam Cakra. Mama Rengganis juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ayu Watri bersama dengan Mas Nuha. Mbak Am juga selamat siang. Ya Sakrajum, lagunya Ojo Lamis. Oh iya ke si Casak wis nyaluk lagu kok wis tak puter ya Sak ya. Pansan Miki apa-apa ngambek. Orang bilang gue berapa-apa ada wis di main. Bukan di main sih, memang requestmu itu tadi Ojo Lamis. Ojo Lamis, Ojo Lamis Sak. Kang Akib, mantan manusia tampan Mbak Yus. Ini yang tadi pas online-nya Mama Lani ya. Online-nya Kang PI ya. Iya, komen mantan manusia tampan. Waktu sudah ditaroke ya tampan ya, dangus ora. Dan itu benar kita terasa semuanya terasa indo, terasa menakjubkan dan mempesona. Kang Edi Dados juga selamat siang. Assalamualaikum. Sugeng siang Mbak Yus, pripun kabaripun Pangestu? Alhamdulillah. Pangestu nji, alhamdulillah. Nyuwun sekalipun minggat. Minggatnya juga sudah di minggatnya sudah muncul tadi di awal-awal lagu ya. Kayaknya setelah opening terus langsung ke minggat. Habis opening langsung minggat. Salam kagem Balpar sing saya mawon spesial kagem rondoku. Makasih. Spesial kagem rondoku sing tak nak taksi remen kali kulo. Bahasanya gimana nih? Supere sing raos mawon matur nuwun Kang Edi Dados di Kamangan Kuto nji. Ada Mbak Nia, ya Mbak Nia di Tegal Kota katanya. Enggak mau domisilinya enggak mau disebut Bogaris ya. Iya wis di Tegal Kota. Di jalan Tri Mama Lani bersama dengan Didi Gani juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mas Albert juga selamat siang bersama dengan keluarga. Mas Dangek juga hadir. Matur nuwun. Ndogi Lengane minyak lagi mahal ya. Masih mahal ya. Ya ih, minyak lagi mahal. Telur-telur masih ini, masih normal harganya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Dari Pak Jabidin, Ibu Bisri. Salam buat Kang Parjo, Nyirato, ada Tete Agustin. Buat Mbak Nia Pangka, Mbak Nia Tegal Kota, Kang Purko.

Mohon ada tinggal ada jasa kerajum. Om Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Doli, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Bu Demut, semuanya saja buat Balanes Arah Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Ada Kang Iton Sukasatono juga, selamat siang. Sugeng siang Mbak Yos, selalu setia monitor Paramon. Terima kasih. Di belakangnya Kang Iton ada Mas Fiter. Selamat siang Mbak Yos, yang ada di kawasan Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Bengle. Ada Kang Fiter hadir di acara Sampursari dan Keroncong di Parasari siangnya Setara Paramon. Salamnya buat semua Balane Setara Paramon.

tanpa terkecuali. Bisa langsung nyamuk. Dewek sih. Iya, iya kan sambungannya ya, tanpa terkecuali. Buat Bayu sehat selalu, rezekin aku. Mending dia menemen Kang Fitur ya. Doa yang sama Kang Fitur buat keluarga. Mudah-mudahan rezekine Kang Fitur dan semua balanya setara paramon juga digampang nak ya, dipermudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Mama Nadia juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Piol. Terima kasih Kang Piol. Ibu Rini, Pak Pramudiono juga selamat siang. Ada Kang Akil juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir Kang Akil. Mama Ayi Bengle juga sugeng siang. Mama Neng Om Bambang, Bu Surip Miong masih di situ kah? Kesak jare dikoleti Bu Surip sak. Gagian osak. Adus adus papung papung sendele denggo. Eh aja kelalen sadur ngemetu kowe emang kok lambi disit karo katok kesak. Ya topine denggo sak eh ben ora katon. Lekar rambute. Ben ora katon cunonge ya sak ya. Oke, didenteni Bu Surip sak. Ayo gagian sak, tapung sak tapung. Di belakangnya Mama Neng Om Bambang Kang Raju. Lagunya Sumi, Sumi Nok Yos Nji Kang Raju kali Mama Asri Lisbon bersama dengan ke 5 bidadarinya ya. Lagunya Mbak Yos ingat. Lah ya maning durung wayahe kan jaluk lagu La Nosta. Durung wayahe engko kehapus. Oh, enak dumlak ting ting. Jos. Yes, apa ya? Oh, masih ada nih. Ada dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela. Aduh, udah bangun dari boci. Ami Bakar Madu, Umi Lela. Umi, Mam Terong. Terong mesti maem. Enak kan dipecak enaknya. Sama sambel lebur ini. Sugeng siang, Jeng Yos. Budi nyuwun sekar selendang sutra. Salam-salami pun kangge sedoyo balane sarana paramon Mbak Yos. Nji sudah dihadirkan tadi ya. Oke. Okay. Sampai kesing dandul. Rime, nyuwun apa? Mama Rengganis. Mama Rengganis sudah saya sebut Mama. Ya. Yeah. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Para Sari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 16 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, yang sudah bergabung melalui voice call. Ketemu lagi sama Isu Andarista nanti setelah ini di La Nosta, ada Demang-Demang Pop Nostalgia dan juga Indo di era 70-80 dan juga 90-an ya, sampai di jam 4 sore nanti. Demang terakhir ada Sumi-Sumi. Gila ke orang. Orang kayak cari alwaku-waku. Kita Sumi-Sumi pancen ayu kayak Yos. Eman Kang Raju ya Kang ya. Sumi-Sumi pancen ayu kayak Yos Andarista. Bang ada ngomongnya waku-waku waku kayak Yos. Ya sudah. 101.5 Star Paraman FM di Galios Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Acarek gak lekasih ngapik temen sih.
2: Kema angger pan krongok na lagu-lagu nosta.
1: Apa menoron?
2: Uwe arane la nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya Paramon FM.
3: Beautiful girl.
0: Yeah, La Nosta, lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka, go sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang. Hai Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isu Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, harinya hari Rabu di 16 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti tentunya ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap harus semangat. Tenang ya, ada Isu Andarista untuk menemani Anda, untuk menemani aktivitas Anda di tembang-tembang pop nostalgia sampai di jam 4 sore. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habuto Popadi Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. I have a dream. Abba, spesial untuk Anda balance Setara Paramon FM sampai di jam 4 sore saja. Jangan kemana-mana. Don't go anywhere.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Gal ya. Masih ada Ustaz Darista di Lanosta, Tebang-tebang Bapak Nostalgia Indo dan juga Manca masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Terlambat sudah. Poppy Mercury ya, ini lagu disuka sama Bunda Oka yang ada di kawasan Grogol. The Mercy saya ambilnya gak memperhatikan durasi. Ternyata durasinya sangat sedikit ya, 1 menit 52 detik ya. Tapi ada yang lainnya, ada yang durasinya normal kok. Cuman saya mungkin gak fokus ya, mohon maaf ya. Kang Iton Sukastono lagi enak-enak diringoknya jebule pedot. Bahasannya medot nikmat kie ya. Aduh. Ya, yang selain kali nanti di request lagi besok masih bisa ya. Nanti saya carikan durasinya yang agak panjang, durasi yang normal ya, antara 4 menit, 5 menit begitu ya. Yuk yang gabung di 35288 kita sapa dulu. Halo. Selamat halo, siang, jelang sore.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Iya.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Teman-teman.
0: Betul. Pimen Kang. Sehat Kang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ora sibuk Kang?
1: Lagi
0: medangan. Oh iya waya medang bener ya wene antara jam 2 dan 3. Pinteran Kang Akil. Dinungi, dinungi Kil. Ben waleh Kil. Aja sasak wae sing dinungi. Apa?
1: Lagune kan mama lani kaya tragedi tali kutang.
0: Iya wingi katanya seperti itu. Terus
1: tragedi pengantin remaja.
0: Alah kowe lah.
1: Anak beli.
0: Anak.
1: Tragedi pengantin remaja. Ya si hubungannya sih.
0: Si ada hubungan.
1: Manten-manten lah.
0: Iya tragedi.
1: Bukan yang bahas perkawinan kowe.
0: Semangat.
1: Oke, Mbak.
0: Iya. Ning ngono perkawinan Jang Karim ya, wis ana tragedi pengantin remaja di tragedi ini, Mak.
1: Kuwi tole. Bisa nek anggaran manten mesti identik karo janur kuning ngerti dhewe, Mbak ya.
0: Iya, apa pime kuwe?
1: Ora ngerti.
0: Ora ngerti pime si maknane apa kuwe?
1: Kayak anger bisa nek ana manten nang janur kuning. Soale mantene jinom.
0: Oh ya kowe cang janur tua, manen tua.
1: Ora. Cang kaya jasak dadi manten nang ngene blara kok.
0: Oh, blara. Ya salam. Aduh. Aduh ngerus-ngerusi, ngerus-ngerusi. Ngerus-ngerusi umah tok wedok.
1: Ya sak.
0: Ya sak.
1: Apa
0: eh mau
1: apa
0: di mantan iya iya bisa jadi ciri khas ya. Ya is, danik biasanya janur kuning danik janure janure keriput. Janur belarak ya kamu. Oh kena ngebedakan. Oh ki pengantene wis tua kayak sing wis tua lata. Iya iya cerdas nemen sampean sikil. Aduh. Iya, saran yang bagus, masukan yang bagus. Ya.
1: Salam-salam.
0: Bongo-bongo, Kiel.
1: Oh, Mbak Yatus.
0: Iya.
1: Karena intermezzo.
0: Intermezzo. Ya, ya, ya. Udah baca aja. Serius-serius nemen ya. Mbak cepet tua ya, jasak. Tapi jasaknya tua itu awet ya. Awet tua. Berarti umurnya berkah, sak sampean, sak. Siang, Kang Akil. Mama Ikmah.
1: Mama Ikmah.
0: Ngomong apa sih Kil? Bocor ki. Jasa. Ngomong apa sih Kil? Orang badannya kembuyung akak. Ya kotorannya bakal dua cita-cita, dua angen-angen ya sak. Ya Kil ya.
1: Iya tolong. Iya. Ada nganggo dan kuning.
0: Aja lah sak. Arane rumangsa. Iya iya iya. Eh asik bar kayak kiyeng udah ketemu jasak sungkeman ngerti ki Akil. Yo lanjut Kil.
1: Purpon Mbak Ila Tower. Terus kayak Kang Doli.
0: Kang Doli. Kang Iton.
1: Kang Iton.
0: Iya.
1: Terus kok Kang Sayo Lombo.
0: Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Bunda Oka di Grogol.
1: Bunda Oka di Grogol. Dapat tengkir.
0: Iya.
1: Terus Bang Al.
0: Bang Al.
1: Pengen tak catat dong.
0: Catat.
1: Kita.
0: Tapi sampe anyar ning kaya Om Kasnuri. Rong truk telung truk pitung truk dibacani kabeh.
1: Ya. Gitu, Bapak.
0: Oh iya mongko. Mongko kok dirakane Al-Qur'an.
1: Iya,
0: Bapak nek. Lah iya.
1: Ya, tuh. Terus
0: Budi Erafana, Budi Erafana.
1: Bunda Erafana.
0: Iya, Kang Mustar odong-odong Mama Not. Ami ya. Bakar madu. Iya.
1: Sore monitor.
0: Oh, monitor selalu ya, Mi. Terus.
1: Terus Agustin.
0: Iya. Yeah.
1: Mania.
0: Iya.
1: Yeah. Grup apa ya namanya?
0: Mania. Mania berarti grup trio manis apa ya? Trio trio manis, trio manis. Iya kayak kue pokoknya manis cek u.
1: Iya pokoknya si manis manis.
0: Iya, ibu ngalah mama kedewek. Tapi baru-baru ini ngayu ayu sih.
1: Iya.
0: Halo Kang Akil, pan gawe kupat ngoleh di Canur. Pan gawe kupat ngoleh Canur ke Amrul.
1: Amrul, iya.
0: Iya. Mama Rengganis.
1: Apa?
0: Mama Rengganis, Mas Akil, yang deweke, yang deweke nikah nganggone kembang kambuce. Lah kok tahapan di makam no Mama Rengganis. Berarti Mama kita berarti sekelas Mama Rengganis berarti nganggone blarak juga.
1: Yes. Blarak tadi buka ayo mengeni.
0: Can diiring-iring ya. Iringnya nganggone blarak juga ya, Sak. Cas pelarak pelaraknya tumpuk-tumpuk ke bensin main orang pelarak ya ngosing narik kakil sampai numpak nengok nengok orang bojone oh bojo mengkosing kira-kira sih nengangan-angannya sampai ngosing narik akil kalem sak lanjut
1: parjo
0: bisa
1: ang parjo
0: iya
1: apa ya
0: bisa nih dari nih iya nganggonya pelarak aja nganggo Canur sing enom ya. Ya rane rumah sak titik Canur. Kanggone blarak. Kanggone blarak sampe nang mantenan maning ya. Mbokan pan karo ibu sedepan ya kangen dengan ya masa-masa itu ya ngene blarak. Ternyata Mama Iqbal ngomong apa? Oh iya, tiga dari manis.
1: Tiga dari manis.
0: Iya, Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit.
0: Kang Channel Jahit pan gawe grup arane grup remang-remang cahaya. Remang-remang, grup remang-remang. Pan elo kel. Ora lah.
1: Ora lah.
0: Wis padang padang. Ngora konangan kok ayu apa ora nek kel.
1: Apa yo?
0: Apa yo? Akil grup kompak. Iya. Oh ya ini Mbak Ila, berarti kamu dulu pernah grup namanya grup kompak.
1: Oh iya
0: Mbak Ila. Iya. Terus
1: kontrol.
0: Yuatri ngomong apa Yuatri?
2: Mas Akil.
1: Halo.
2: Salam kenal dari Yuatri.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Kil sampean dan dolem maring Yuatri.
1: Apa?
0: Pecetin.
1: Upo cemburu.
0: Upo cemburu. Enggak, Upo kan sama nek itu anaknya.
1: Oh.
0: Mbak Am, anaknya Yuatri, menjadi calon mantu nek kan. Yuatri itu siapa boy kayak mania dengan anak wong pengen awur pengen mijeti.
1: Kayak sing mie ayam ceker siapa ya?
0: Oh, Bu Sri mie ayam cakra. Mbak Atun mie ayam ceker, Mbak Atun mie ayam ceker di Berkudoro. Iya. Yeah.
1: Oh, Mbak Nia mikir bisa.
0: Mbak Nia. Bisa nih darani Janur kuning dijejer nyaluk maning Mbak Yos dari Kang Albar. Kang Albar pinter maning ki. Dijejer nyaluk maning jare. Aduh ya, terus.
1: Abe
0: bayar.
1: Iya ras do gantian.
0: Iya gara-gara pelarang ngomong sama dengannya Belanda ngomong ngobrol le.
1: Ya.
0: Lagunya siap.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Terima kasih. Ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dobrak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Akil pelarang. Akil pelarang. Akil pelarang. Sak. Dialing-aling kesak ya. Dialing-aling Miki ya. Sing diucap na, sing diomong na Akil ya. Kira-kira sampean dua angan-angan pen bebo cemaning ya lure blarak makane saiki lure blarak angel oke lah ana-ana boy kok ngiringnya ngu blarak sak. Halo selamat siang Balan Istana Paramon.
3: Selamat siang Mbak Yo.
0: Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Laila. Alhamdulillah Mi.
3: Aku
0: nek kangen. Lah kangen, kangen tenan. Ya kangen nemen berabot-abot bulan-bulan orang sekepan. Alhamdulillah. Monggo mi.
4: September ceria.
0: Eh, September ceria.
4: Lagu Levina.
0: Oke mi. Oke.
4: Ya akhir mi ketemu sampean ya.
0: Iku ketemu akil mangkat golet
4: iki. Iya
0: ya. Wong sing ngomong nangane nyompen ketemu ami bakar pan sungkem. Cebulen ami ora mangkat.
4: Yo mene wong mbayo. Yo wong cilik. Lumu yo mi. Yo ge akil ge. Kan mung yo mesti ngadut mi. Yo kuwi ya kowe. Ora mungkin ya.
0: Yo ora lah wong mati masuk ngadut saru.
4: Kan dodok kok mene ora bakal bisa dodok mi.
0: Bu baik.
4: Rasa
0: perusahaan juga buka ya.
4: Iya.
0: Bu baik.
4: Aku ngomong ya ku. Mbak yo ning yo.

0: Lah Umi Lela ya, berarti berarti Umi Lela memang pipis yang ngadek. Iya Umi Lela.
1: Pipis yang ngadek kok apa kadon?
0: Umi Lela berarti pipis yang ngadek. Ya Allah. Orang pada baik karo Yos kok ya.
1: Ya Kel, alhamdulillah sehat.
0: Okay. Bayang sehat ya, Mbak ya. Alhamdulillah.
1: Ana ya subscribe ya.
0: Iya.
1: Sampai ceria
0: bisa maju ya. Jalan Kang Akil aja ngugu Mbak Yos ami ngarang. Wis ngati Kil. Wis ngati ami bakar ke kaya kaya kaya wah Haji Rama Irama seneng ngarang.
1: Salam gua mikir Akil ya. Terus Kakak Sulti bibin bener.
0: Mama Rengganis.
1: Mama Lani.
0: Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis sehat, Ma.
0: Ya.
1: Mama gila. Yuwatri, Yuwatri. Aminae kalau nuha. Kalau Bunda Santi, Sita Nola, aku Bunda Ana. Kakak Doli kalau Mama Wiwi, Kak Doli. Bisa matalah ya Sina Sita. Terus Mas Jahmu Nok Masa.
0: Iya.
1: Kamisa, Mama Kiwi Kamsa Bun.
0: Ji.
1: Kamu dalam jamak jamak Mama Nat, Mama Selin. Bapak Negalis, Mama Mekalisma.
0: Okay.
1: Mama Jasmine Beller. Aku saya minta Mama Elisa.
0: Ya.
1: Dalam Pak Anto Kalma.
0: Oke.
1: Okay. Pak Iton ya, Iton Banjar Negara ya.
0: Kang Iton hadir.
1: Ya Allah, sudah ketemu Mas Iton.
0: Iya, masih ngadol, adol,
1: adol.
0: Dalam.
1: Akhirnya tegal.
0: Iya.
1: Kalau nak SDM dinamika.
0: Terus.
1: Akhirnya kayak kue. Dia kalau ngomong ireng.
0: Oke.
1: Kalau
0: Yuwatri, Yuwatri, Yuwatri.
1: Yuwatri, Yuwatri sehat.
0: Sehat. Papa nek Uya, mama nek Uya.
1: Aminah kak. Mandi.
0: Mi.
1: Jalan.
0: Wis nyusu kaleng kisah nakoni papa nek Uya.
1: Ah iya.
0: Mama neng, mama neng, Umi.
1: Mama neng kalau suka.
0: Umi. Kangen.
1: Pindah.
0: Mama neng.
1: Mama neng kalau masuk Bambang.
0: Iya.
1: Jadi dari konde.
0: Ami lagi dari
1: mantan.
0: Kita koni Kang Akil, kita koni Kang Akil. Ami lagi dari manten pajangannya janur kuning apa belarak mi?
1: Nyolak di pajang gaya kue.
0: Orang nggak gue pajangan mi.
1: Orang.
0: Si nggak gue apa mi? Cari di motif.
1: Kau nang gedung ya?
0: Nang gedung. Laka janur ya. Iya, beres nemen mi. Jaman semono nang gedungan apa? Ya, edi luar biasa, Ami ah.
1: Wow, juta.
0: Wah luar biasa, bisa naik salat dundang sih mi.
1: Iya sih.
0: Nyong pengen pengen kondangan nang Ami bakar madu Romi Lela. Iya kan bojo maning kan? Kan bojo maning. Bojo maning kekin ngone blarak pacangane.
1: Ulang tahun kok, ulang tahun Perak.
0: Ulang tahun Perak ya. Pacangane ngone blarak sare Akil.
1: Iya. Akil
0: lho kan dekor. Iya. Kan dekor ngone blarak ki lawas kon Kil. Kan ngone blarak kudu bisa dekor Kil ya.
1: Iya, Kang Junet.
0: Kang Boim.
1: Dan
0: tangpan sunat maning si dalai rengginang entul apa ora prime?
1: Oh rengginang.
0: Oh rengginang si entul-entul jaman mien ya.
1: Iya nampok atau nyoka gimana sunat kan tayo tak bene kaya anu kane tawon.
0: Pajangan kue mi kan deh pajangan ini nganggo ni rengginang si entul-entul-entul kaya kasi mi.
1: Lagi sunat nyong tak bene kaya anu kane tawon.
0: Oh, diantuk tawon. Ya kan di lancurakan, kan di lancurakan madu, antuk petawon gue tambe.
1: Bulan.
0: Mi, cari Kang Albar. Lona dinong mi emen gumo. Mama Ikma, Mama Ikma.
1: Ikma.
0: Iya.
1: Ikmingi Mama Ina jalan-jalan kalau aju.
0: Ami, Ami dulu Mbak Yos. Pantenane di Saudi Arabia Mbak Yos keren. Si Om Bambang didundang karo Mama Neng. Orang lah seneng kayak masa udah Mama Neng. Kita kalau lagi karo Kang Pi.
1: Tiga pengamah sih, tiga pengamah.

0: Sampai jam siapa? Bulan? Kalau guna Dina Mariana, oh. Ingat kamu?
1: Iya.
0: Medali temen warna kuning. Kayak kaos partai.
2: Gila tuh. Mama Aji, Mama Amel, Mama Anjas.
0: Ya. Bunda Oka, Bunda Oka.
2: Bunda Oka.
0: Ya. Mama Abdila.
2: Mama Abdila, Mama Abdila.
0: Mbak Ilah Tower. Sehat. Iya. Iya, lah kayak ngerti.
2: Iya, jadi nyong ngi
0: jalo nang
2: Bali.
0: Oh, ya kowe.
2: Iya, ya
0: gel. Tangan ber. Iya. Mi, sampean lagi sunat diperbel apa ora? Kang Albar.
2: Iya, jadi sunat kita apik, dilingkis dong ke diukir, apik.
0: Spesial.
2: Angake jalani.
0: Iya.
2: Spesial ya.
0: Nji.
2: Kui jaman kalau ya bisa.
0: Oke.
2: Angdoli ya.
0: Oke, iya wes. Iya. Oke.
2: Terus kafe bayar.
0: Terus kafe bayar, Mi. Iya. Lagunya. September ceria. Idi. Sama-sama, Ami.
2: Moga-moga Mbak Yo sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Surga, kalau sendale.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih. Ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim. Lagunya nanti ditunggu ya. Dan untuk ada balanai suara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya. Vitama V Mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama V Mata ini Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Mas Vito Sugeng Siang, Kang Joko Tingkir juga hadir. Kang Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir. Lagi nang dis Kang Joko. Sana lagi di mana Kang Joko? Oh ya, Mas. Oke, tragedi pengantin remaja. Bisa dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Akil yang ada di kawasan besar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Yos Andaris tadi 101.5 Suara Paramon sampai di jam 4 sore saja.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Kebon Mangga, RT 5 RW 2 Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara itu diboncengin sama istri saya.

0: Saya terus beli konsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama. Pendengar, siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
4: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
3: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
4: Udah. Ternyata aku kena diabetes, Mel.
3: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya, Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu buram. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
4: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
3: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
4: Mau dong, Mel? Kemana belinya itu Habutop?
3: Ke apotek atau ke radio, Wi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, dari 101.5 Setara Paraman FM di Gel, masih ada Sandar Ista ya di Lan Nosta sampai di jam 4 sore nanti. Kebersamaan kita masih ada debang-debang nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an. Ya, Sugiyarti ya, sudah saya hadirkan ini memenu permintaan dari jasa keracum demen-dumbene, jasa keracum lewat WhatsApp tak puter laku nih. Hilaf nyong sebenarnya hilaf. Lo muter laku nih casak. Yuk, di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Halo Maya.
0: Halo Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Loni. Lanosta.
1: Lanosta nih. Panjang hari. Teman-teman.
0: Dari Gani lagi apa kue ispangkat?
1: Lagi mandi.
0: Oh, lagi mandi. Di lalai pas lagi pas online wayet geni mandi ya.
1: Iya.
0: Pan siap dia pan siap siap berangkat.
1: Ayong wis pirang-pirang.
0: Iya. Dime sehat ma. Wis rasan mine Busri miring. Busri miring. Enak ya.
1: Enak.
0: Ino.
1: Apalagi kreatif.
0: Lagi bunga orang nggak waro-waro yes dong yes yang dia ekonomi
1: orang nyong dua niat ya selesai bayar orang cuci bunda tapi mesti orang kelem bayar
0: kelem angker urusan makan-makan kelem kelem lirinya ya praksin kono ma Maria praksin kono ma.
1: Oh, aku orang nyana ya. Aku kan pan nyukut dengan
0: ya
1: jebule mesti ngomong, you know, you aring putri, you ngomong, you
0: yo. Kemarin denger nih, soalnya gue sih
1: Orang
0: ngerti mama pengen apa, berarti peka. Iya, maksud dia peka gitu loh. Pan mama kan, ih kayak apa ya, aku udah tau mono kan kayak gitu kan.
1: Iya, tadi pun man urung-urung, sampai urung, yo malah yo. Tapi nyong kaget juga sih anak ungkas muri karena mau ingin lagi jasku bukannya sementara nek putri buang lagi tuh
0: iya
1: jadi kan mama bini mama bini caranya nek iya
0: katanya
1: janjian karo
0: yang pi
1: pak
0: terus
1: pi malah orang ngerti
0: berarti nggak tahu memang pas dilala iya. Kirain rencana orang. Memang yu maring mie ayam yu maring pas Asifa Mungkas Nuri.
1: Iya bareng mas ngobrol. Sama Asifa teka. Si mine di gawe kena. Akhirnya kayak gue.
0: Akhirnya.
1: Tapi nyong balik di sisi.
0: Iya malam ya posisinya sih ya.
1: Balik ini kan matrasai.
0: Oh iya dong pas lama madrasah ada dijak si sono.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nyampe Ungkas Nuri tahu,
0: mesti
1: nyampe
0: Ungkas Nuri tahu. Orang bojone wis betah. Bebas. Mama Nadia. Sare Besti Trio Pesek.
1: Sehat selalu ya, Mas.
0: Iya, Bubae lah, terus Mbak Yos Endawale. Cesak racun. Yus ngapain mancing, Mak? Sak. Yus orang sama mancing bebas petuk kabeh kok ya, Mak?
1: Orang
0: sudah dipancing, Miss.
1: Iya. Kita mau ngomong, kan besok bakal nih bari ya. Kita kan orang melu. Nyong ano, kok tak turun nih
0: sepuluh. Iya. Alasannya apa? Alasannya?
1: Alasannya ano, kok dirimu beti bayari.
0: Oh iya, ya mau lihat cerita. Gaya ini pun bayari jasok ya, Sak.
1: Iya,
0: Mak. Mama lani beti bayari John P.I.
1: Bayarnya
0: utara
1: kok
0: pencet
1: karo papa.
0: Mama
1: Lani. Papa.
0: Enggak jadi manten karo 8 huruf. Mbuki pan karo 8 huruf apa karo Kang Pi.
1: Ya
0: orang mau ngasih masa penjajakan kan boleh memilih ya. Cari yang terbaik gitu loh.
1: Orang ngerti ya. Boleh aku karo dasak.
0: Kita kon gak ngakil mama lah ini angger jadi mandan kalau 8 huruf tah kayonge si pantas nganggo janur kuning iya mah
1: karena
0: rosa janur carane si carane Kang Akil angger manten si enom nganggone janur kuning tua kayak modelan jasa nganggone blara
1: ora tenang
0: janur sarapan kan gue apa?
1: Kayak mie imas karocang.
0: langsung kirit. Kayaknya imas karocang karin. Kil. Kang Iton, sugeng sonten Mama Lani, sing, semoga sehat selalu. Iya, lagi anteng. Ya ora apa-apa, wong lanang iki golek duit lagi kenteng ya. Umpul-umpul sih, umpul-umpul pan gong lamar. Kan apa mah apa maning dalam udara gegere dikasih uang aku habis diajak sini yang bayarin dia ya kok ya akhirnya dewe kan akhirnya tergerak kau semangat toh asem kie yang tak lulu duit sing kenteng nemen ah kaya
1: tapi aku mau iyan bayo
0: iya
1: kan melu aring
0: ya, wis ACC. Geni mboten derek. Apa pan pangku?
1: Geni derek.
0: Iya, pangku mbok apa wis. Engko sampean ngaleh ngadeg ya kena. Kak pan pi ikang pi sing kon ngaleh ngadeg dadi kenet.
1: Iya, wari terus
0: kendian mang. Iya, bener mah.
1: Geni melu kan. Yang jagonge karone geni sing bayo.
0: Iya. Lah iya kowe engko sing ngaleh Kang Pi yo. Wis bayari cekone nyong. tapi kan rela berkorban ya terus. Salah sapa gelem. Iya wong ikhlas tulus karo apa wis lah ya. Wong demen kan kepadene. Iya kan cara tele aja rasa coklat. Telek. Maksudnya mau ngomong telek. Mama Nadia sudah ya tadi ya. Papa HM. Papa HM apa ge mama depade Papa HM.
1: Papa HM.
0: Iya.
1: Cak racun ya.
0: Ji.
1: Pagi sore ya. Terus Mama Reni.
0: Iya.
1: Marina. Heeh. Kang Peter, Purini, Pak Pramudiono ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bapak Uya, Mama Uya, Ayang Linda, Mama Ari, Bapak Ari ya. Terus Ibu Sari
0: yeah.
1: Ke Umpo Imar, Bapak Alun,
0: yeah.
1: Kang Doli, Bu Ida.
0: Lagunya dulu apa mah?
1: Aku lagunya Selawan Season Seviana nak.
0: Laka.
1: Laka. Anane apa
0: sih lah waktu itu apa ya si Cito kayak ane?
1: Masih. Kayak wes. Apa ya? Birunya apa ya? Birunya rindu. Apa yang Maria?
0: Birunya rindu kok dong, duto. Oh ya ya. Ada Ria Angelina ya. Iya ada.
1: Mania wong ireng ya.
0: Ya.
1: Karo Paem Mama Ikma, Aduh Juni ya.
0: Oke.
1: Terus ngongkas nyuri Mama Wiwi, Armadu Milela ya.
0: Iya.
1: Mas Dangeng.
0: Mas Dangeng Bimelu ya Maya, kalah ya Maya.
1: Itu kue aku.
2: Udon yang pan online.
1: Mbak.
0: Kang Bawar kemuran.
1: Iya.
2: Udon yang pan online.
0: Iya wes, alhamdulillah nggak jadi ketemu dange kayak apa dilin. Iya, oli sedulur anyar jadi ini balen setara ya. Oke. Iya. Iya, Mbak Am Kembang Pang. Kang Albar. Iya. Iya, Joko Tingkir, keseng lagi apa sih ngatur kendaraan? Lagi ngatur kendaraan nang mecah semo. Sing kendaraan pada berseliweran kan? Mobilnya dibuka bocah cilik sampe ngomong dumplak ting ting. Kang Jo, dumplak ting ting, jos. Jargone paramon bisa pada abal kabeh.
1: Oh, Kang sangat tinggi.
0: Iya.
1: Terus ngo ayo matem bengani juga ya.
0: Heeh.
1: Siap dina tete aku.
0: Oke. Pak Jabidin, Ibu Bisri, Wak Atomai, Bapaknya Uya, Mamanya Uya,
1: Bapak Uya, Mama Uya. Terus Anam Bantar itu
0: kan? Iya.
1: Um Sarno, Mati, Mama Lidia.
0: Oke.
1: Mama Dia. Mama Rizky Melar, Mama Bas, Titi Kaliwata.
0: Iya.
1: Bunda Sani Purpowo. Terus Mama Neng Babang. Pak Pramudiono.
0: KBB ya? Iya wis paesi paesi ya. Oke. Enji. Oke.
1: Makasih
0: ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih. Ini mixing. Mama Lani ya, Dede Gani di Munjung Agung. Lagunya Nanti Birunya Rinduku, ditunggu saja. Di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balones Tara Paramon.
3: Halo, selamat sore juga.
0: Selamat sore
3: Balones Tara Paramon.
0: Hidupnya sepanjang hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ratu Manjing Maning Landep Pol ge tineki Anyi Ratu tu ah laka laka
3: lagunya dulu dapat perawatan
0: iya lagunya dulu apa Nyi
3: lagunya Bulan Bisa Bicara Duri
0: iya oke okay. Bulan ada
3: ya salah
0: iya rekan bulan
3: iya itu ada kenangan setiap kenang. Lagu kadang ada kenangan
0: ada ya kalau lagu-lagu zaman dulu memang enak ya didengar masih nggak ngebosenin iya. Terus dulu, iya kayak
3: dulu di warung sana aku punya teman dia suka kalau karaoke nyanyi lagu itu iya jadi kalau spesial buat Bruri kayak gitu
0: iya oh
3: itu cuma kenangan lah
0: kenangan pada masanya
3: iya ya berarti udah 10 tahun yang lalu
0: iya
3: tahun 2014 iya
0: gitu salamnya Bang Gop
3: tadi buat Mama Lani bareng Dede Gani terus Kang Pi Kang
0: Tio
3: Kang Parjo bareng Mama Ikman
0: okay.
3: Om Rasnuri bareng Mama Wiwi
0: Bunda Oka
3: sore
0: Pak Atoma iya.
3: Terus Mbak Nia bareng Wong Ireng.
0: Iya.
3: Kang Iton. Terus
0: Mama Ikma.
3: Mama Ikma tadi udah ya.
0: Sudah.
4: Mas. Bareng tadi Mbak. Mas Win ngilang statusnya nyong sih nang Pusri. Kok tolong dijelasin ya Mbak.
0: Cara wis poyan. Primen sih. Dalam status Mama Lani orang badannya rundak lah primen iya iya ide ya wis gak usah jelasin nah usah jelasin nah kok jelasinannya langsung ada Pak Arep ya
3: papahnya jadi ikut enggak gitu
0: iya oh besok mau ke Mama Lani
3: kalau jadi
0: iya ya wis gak usah sisana mas sisana rana digeneh-neh digeneh-neh primen tapi kalaupun memang mau menerima ya luar biasa ini berarti Papa Win ya kan jarang ya misalnya kita punya pasangan kemudian pasangan kita jalan sama orang lain ya ya orang munafik kalau sayang pastinya ada rasa ya iya gitu Mama Lani juga perasaan Mama Lani kayaknya mios ke akhir ya
3: Yowatri
0: iya
3: siapa ya Mas Nuhanya bareng Mbak Aminahnya juga
0: oke
3: terus Ami Pakar Madu bareng Umi Lela
0: iya Mr. Godrock selamat sore
3: Mr. Godrock selamat sore
5: siapa yang suksi temennya aduh
0: ayo
5: tegik tegik ya
0: ya suka di salon
3: tergantung papanya
0: iya
3: Lang Lang Buana bilang sama papanya kalau papanya mau jadi.
0: Oh ini rencana besok kalau jadi ya kemam. Ya tetap paling salon mam besiki mah. Jadi orang rene sih mendingan pas wayahe Papa Winda kan sampean ya wis telak telok ya.
3: Aduh. Terus Mister Godrek ya nek dadi manten Mister Godrek ngene kae. Heeh. Ijo apa sing garing.
0: Apa nek? Mister Godrek. Mister Godrek. Mister Godrek. Godrek ini lagi umpul-umpul duit.
3: Iya.
0: Lagi pengen bojo.
3: Iya.
0: Mulanya kadang jarang ini ya, jarang ya ada monitor ada enggak.
3: Iya lagi banter.
0: Lagi banter nemen ya. Aku lagi yos lagi sibuk pengen golek itu seakakeh.
3: Iya.
0: Pengen bojo.
5: Wah. Salon-salonan apa adanya, Pak?
0: Tak waras, tak warai kok. Biar kesan pertama itu begitu menggoda Mama Lani. Ah, biar kesan pertama begitu menggoda. Kasih Mas, sing mae sing nyiratus lah. Harus maling salon. Dijajar sisan nyanyi ya. Ben ora maring dindi ora.
3: Wong, kok senenge blendak-blendak mana mae.
0: Wis ketemu. Ya wis ketemu. Mak, wingi sih nang Semarang ketemu. Wingi Semarang ya, ketemu. Iya. Bareng ketemu Semarang, balik ke karo wong kuwe. Lagi di sawang kok ya. Kasing jemput, kasing jemput komen, kasing jemput. Amri menge. Lah pedot-pedot suarane.
6: Nyong ora cemburu yakin bayos. Nyong tak anggap kanca, nyong marane gak ana karo. Kuwe karo Mas Win, epos.
0: Oh, cara kamu ini, wis ora papa sama nempan karo Pawin, nempan karo Pawin, nempan karo siapa? Ya, sing penting. Sing penting, wah ya enak kayaknya koro nyong ya. Aduh.
3: Terus mama neng umbang.
0: Iya.
3: Terus pak atap mah.
0: Apa ke? Tanpa nih ngutang orang cocok minggat, sepak sih pih megang poem.
3: Kuar.
0: Iya.
3: Terus Mister siapa ya? Cocok tinggi.
0: Iya.
3: Terus Kang Jabitin Ibu Bisri.
0: Anji.
3: Kang Jinal Jai. Terus buat Kang Edi Jadil.
0: Iya.
3: Kang Kato Obo-Obo. Kang Sarno Yumarti. Mbak Mudi Jajem.
0: Iya.
3: Terus Umbo Imu.
0: Umbo Imu lulu iya dia muncul sih tadi barusan. Kang Akil iya, sudah. Mas Dangek. Iya.
3: Mas Dangek. Ini ngomong Umbo Imu jadi kemutan.
0: Iya, prime. Umbo Imu pan prime. Pan mojok maning.
3: Oh, pan dia belum
0: baten. Ya, Umbo Imu ki mesti ki ancang-ancang sampean ya maring salon no. Aku rambutnya dicukur bros. Pan ketemu idolanya sih ya Nyiratu ya. Kan Om Boim ngasuk siap-siap cukur bros ya Om.
3: Terus
0: Kang Jenal Jahit.
3: Kang Jenal Jahit.
0: Terima kasih Nyiratu salamnya. Oh tadi udah disalamin.
3: Mama Uti.
0: Ya.
3: Ibu Iti yang lagi goreng mirang. Monitor secara pertama enggak kemana-mana.
0: Oke Kang Pi, cari Mama Ikma ke sebelum janur kuling melengkung ya Kang Pi. Iya, serobot terus.
3: Janur kuningan.
0: Blarak.
3: Ini blarak hijau sih mending bisa ditekuk.
0: Oh iya ya.
3: Bikin dekorasinya
0: bagus. Lah kok. Apa maning Kang Pi?
6: Nyong mlebu Marina.
0: Kodoh, Kang Channel Jahit apa? Channel Res Anum. Ya, Ji.
3: Oh, Kang Itan
0: belum mau kasih man.
3: Yang
0: iya.
3: Misalnya bulan bisa bicara buat Kang Itan.
1: Intan ya.
0: Oke, kue Kang Intan nali lagu Kang Intan. Oke.
1: Terima kasih. Semoga
0: Bayat
1: juga semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tungting. Iya, Mama Ikma paham. Maksudku tak ibarat teh peribahasa ya, sebelum janur kuning melengkung ya. Iya, siapapun tidak bisa menghalangi ya. Nyong pengin nyong demen koroke pengin koroke ya, tetap tak luding ya. Sedurunge oke sing mending asal dudu bojone wong kaya kaya. Ya kan Mama Ikma. Satu berapa lagi di belakang nyanyi ratu tapi durasi ya jangan terlalu lama dong. Halo, selamat sore Balani Sarah Paramon.
7: Halo juga.
0: Iya.
7: Sarah Paramon FM da Dangdut.
0: Lanosta.
7: Ya, lemas sakitnya sepanjang
0: hari. Panjang hari baru kelihatan.
7: Pak, kalengnya di, Pak.
0: Iya.
7: Bagaimana punya kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik, Mbak Atin.
7: Ya Allah, ya Rabbi.
0: Ya Allah, lama banget nih aku baru dengar suara Anda.
7: Sekali Kang Elan banget.
0: Masa sih? Kirain selalu bobo ciang.
7: Ini umpi protol
0: iya kecana ke ambatin iya. Alhamdulillah. Iya. Iya, masa di alang-alangnya apa ya? Alang-alang ya.
7: Yang susah banget ya.
0: Aku malah kehilangan ini Mbak Atin apa ya? Pasti lagi sibuk. Apa ya, karena tidur siang sampai sore kebablasan
7: gitu. Ya, sibuknya mesti tapi
0: iya.
7: Kan, nyambi.
0: Oh, tetap monitor.
7: Nyambi.
0: Waduh.
7: Ya, udah masuk yang online enggak turun-turun ya protol.
0: Iya, yang otak kan dul-dul Mbak Atin. Iya. Oh, biasanya nyalami itu Kang Oji aja lama ya, Kang Oji. Saputra.
7: Kang Pi meni. Aku masuk.
0: Iya. Oh, langsung.
7: Iya. Oh,
6: nyong kalau protol Mbak Rina.
0: Aduh, Kang Pi maafkan dirinya, maafkan dirinya, maafkan dirinya.
7: Makasih ya, Kang Pi.
0: Iya. Oke. Silakan lagunya apa? Ya, alhamdulillah sehat batin.
7: Iya, syukur ya, sing penting sehat.
0: Semending nomor siji kudu sehat di sit ya.
7: Iya, harus syukur ya, harus nikmatin.
0: Bener, sekecil apapun itu, nikmat itu harus tetap disyukuri.
7: Iya. Ya, itu harganya mahal.
0: Mahal ya.
7: Mau lagunya masih bisa enggak?
0: Lagunya boleh.
7: Lagunya apa ya?
0: Apa
7: pengine
0: dong?
7: Pengine ya. Pengine berarti apa ya? Inginnya begini, jadinya begitu, wis.
0: Inginnya begini. Oke.
7: Okay. Jadinya begitu. Rati Purwati, Kapangan
0: kok. Oke. Salam dulu Rati. Mbak Atin.
7: Hah?
0: Salam dulu, saya cari.
7: Salam.
0: Iya. Sambari nyari, ini belum ketemu gimana?
7: Iya, Miss. Sambil salam, Miss. Sambil
0: yeah.
7: Bapak ya, Mbak.
0: Iya, monggo.
7: Salamnya perdana buat Mbak Yap ya. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
7: Bareng keluarga tercintanya.
0: Amin.
7: Semoga sehat barokallah ya, Mayon.
0: Ji, amin.
7: Amin.
0: Oke.
7: Okay. Amin ya robbal alamin.
0: Iya, doa yang sama buat ya. Mbak Atin dan keluarga.
7: Iya, amin. Semoga pada sehat semuanya.
0: Oke. Okay.
7: Iya, terus lanjut ya.
0: Monggo.
7: Buat Abah Kanapi semoga diberi kesehatan juga.
0: Amin.
7: Terus buat Kang Oji Saputra, kelangan Kang Oji.
0: Iya, ya lama sih.
7: Ya kayak
0: gue
7: ngakali Kang Elan.
0: Oh iya, dia kan enggak bisa apa? Ini miss call sih. Pakainya HP jadul ya.
7: Iya, kadang gitu. Kadang udah masuk ya, kan enggak turun-turun yang online.
0: Iya.
7: Iya,
0: pas giliran masuk tiba-tiba keduluan yang lain. Yuatri, selamat siang Mbak Atin.
7: Yuatri, selamat siang menjelang
0: Mama sore, Ikma.
7: Mama Ikma. Terus bawa anter.
0: Iya. Yeah.
7: Terus buat yang baru turun ya. Mbak Rina ya.
0: Oke. Okay.
7: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Iya. Yeah.
7: Terus buat yang protol tadi Kang Pi. Ya. Apurkor. Kang Aryo.
0: Iya. Yeah.
7: Terus Ungkas Nuri.
0: Enji.
7: Dasar keracun Ibu Suhaid.
0: Iya, yeah, Mas Dangek.
7: Apa?
0: Belum kenal kan yang namanya Mas Dangek?
7: Belum
0: ya, pendatangnya baru.
7: Oh, Dangek apa?
0: Dangek. Kang Boim, Mbak Atun.
7: nanya temen.
0: Iya, ada lagi nih kan. Karena Mbak Atin kan lama ya, Mister Gotrok.
7: Ya,
0: ada kan? Iya, dua satunya dangek, satunya Mister Gotrok mungkin baru ini, baru. Iya.
7: Gotrok apa songkrok?
0: Gotrok kalah Gotrok Nagasari.
7: Ulul. Gotrok itu mana baik karo kae.
0: AS Gosok. Iya.
7: Ya.
0: Iya.
7: Gotrok itu enggak ada ininya.
0: Apa?
7: Apa ya?
0: Enggak tahu saya artinya gotrok itu apa.
7: Gotrok itu ya.
0: Taunya es gosrok.
7: Barang-barang.
0: Oh iya. Oh itu sesuai benar yang dikata sama itu yang dibilang sama Mas Gotrok.
7: Iya.
0: Katanya seperti itu, tapi versinya Uun itu beda.
7: Beda
0: waktu
7: ya.
0: Itu apalah.
7: Terus buat Mama Ari di Bangan Dewa ya.
0: Mm-mm.
7: Selamat sore, Mas.
0: Iya.
7: Sehat selalu.
0: Mbak Siti, Bunda Siti. Bengle.
7: Bunda Siti Bengle.
0: Mm-hmm.
7: Selamat sore.
0: Iya.
7: Ibu Rauni Pak Asiki. Terus buat siapa lagi ya? Ami Pak Karmadu para
0: Uji.
7: Guru ini, Mas.
0: Mm-mm.
7: Terus buat siapa lagi?
0: Semuanya saja.
7: Ibu Ida Martolo.
0: Iya, Papa HM, Mbak Atin.
7: Pak AM, Abah AM. Terus buat siapa lagi ya? Bania ya. Bania Karong Irnge.
0: Iya.
7: Semuanya aja wis.
0: Semuanya saja ya.
7: Ya Yuwatri.
0: Oke. Okay.
7: Yuwatri.
0: Iya.
7: Selamat sore Yuwatri.
0: Oke.
7: Okay.
0: Amin.
7: Udah ya.
0: Oke.
7: Okay. Lagunya udah.
0: Lagunya aja. Sudah nanti ditunggu ya.
7: Amin.
0: Oke.
7: Okay. Gitu ya.
0: Ji Batin.
7: Salamnya buat semuanya aja wis. Sampai set
0: ya.
7: Manapun berada tanpa terkecuali ya.
0: Ji.
7: Iya, buat setara Paramount FM semuanya.
0: Mm-mm.
7: Manapun berada.
0: Oke.
7: Okay. Iya, Kang Ibi Abdillah selamat sore. Iya wis, spesialnya buat Mayas ya.
0: Ji, makasih.
7: Beri kesehatan.
0: Amin.
7: Bareng keluarga tercintanya,
0: okay.
7: Semoga sehat.
0: Iya.
7: Selalu. Semangat, selalu sampai tuntas.
0: Iya, oke.
7: Iya, supernya buat Abah Kanapi.
0: Abah Kanapi.
7: Semoga diberi kesehatan.
0: Ji.
7: Iya. Supernya lagi buat yang sedang monitor.
0: Oke. Okay.
7: Para Paramount FM.
0: Iya.
7: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumlek ting-ting.
7: Jos.
0: Terima kasih ada Mbak Atin. Mbak Atin bareng Abah Kanapi. Ah, lagunya nanti ditunggu saja. Tapi men Mama Ikma. Iya, tang aku monitor Kang masih orang online ya Mbak Ayas ya. Itu di siang di Parasari online. Malah spesialnya buat sayangku Mama Ikmah kayak kue mawis Bembang. Iya kamu gak monitor sih tadi waktu siang. Spesial buat kamu katanya. Sayangku Mama Ikmah. Sekil mulai lebay. Orang diri ngokna malah geger. Iya. Boim. Iya bisa beli temen wis. Apa karpe pakang Boim ya Mama Ikma, apa karpe. Iya, deh undukan deh balanya sana peraman. Yuk jangan lupa tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini apa di herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Damyak 132. Birunya rinduku, Ria Angelina hadir untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani bersama dengan Dede Gani yang ada di kosan Munjung Agung.

0: Di, berisik. Ae, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawe habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

101.5 Star Paraman FM Degial. Adeus Andarista. Sampai jam 4 sore nanti. Duri Marantika, biarlah bulan bicara ya, sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang. Dan lagu ini juga disuka banget sama Kang Joko Tingkeris, penyuka pecinta lagu-lagunya almarhum Duri Marantika ya Kang Joko ya. Syahdu nemenis. Terima kasih untuk Anda balik suara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada selamat sore Mbak Yos, Bunda Oka hadir. Salamnya buat balon suara Paramon, lagunya Poppy Mercury yang apa aja deh boleh. Sudah saya hadirkan ya yang terlambat sudah. Sayangnya buat suami dan anak aku. Makasihnya buat Mbak Yos. Oke, terima kasih juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam jelang sore Mbak Yos. Amrul di Purbasana Tarub hadir. Lanosta, Rabu bahagia, amin. Request lagunya Etri Jayanti yang Mimpi Apa Aku Semalam belum ada ya. Nanti saya request sama Mas Arfan ya kalau ketemu ya. Salam coleknya buat Budemut. Ada Mbak Ania, buat Jasa Kerajum, ada Kang Akil, ada Kang Kasnuri, buat Mama Wajra, Abah Sahrul, Mama Lani, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, buat semua kru dan juga balanya Sara Paramon semua. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih, doa yang sama buat Mas Amrul.

di Edi. Pak Capitin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos Andarista yang ada di kawasan Villa Pingkal Benglek nih, Talang Tegal. Salamnya buat Jasa Tajum, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Om Kasnuri, Kang Doli, Bang Al, Kang Jabidin, ada Channel Jahit, ada Kang Edi Dados, Kang Sayo Lobo, ada Piol, ada Akil, ada Yuatri, buat Mawalani, ada Dede Gani, buat Mbak Nia, ada Wong Ireng, buat Dede Agustin, ada Mbak Mudrika Zen. Terus buat mana tadi? Mbak Am Kembang Pang, ada Kang Ibni Abdillah, ada Mbah Sahrul, Kang Agus Boiler, Kang Boim, ada Trio Pesek, Trio Blesek, dan semua kru dan balane Sarah Pramon semua ya. Buat Mbak Yos, buat yang lagi siaran, selamat bercuap-cuap aja. Cuap-cuap aja. Cuap. Dedek ya. Cuap-cuap aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sore Mbak Yos Albar Debong. Hadir, salamnya buat balane Sarah Pramon semua. Semoga selalu diberi kesehatan. Ini lagi aneh nih, minta lagu Tragedi Tali Kutang kok di Lanosta, Kang. Kang Albar tak sentik untungnya sampean kok ya. Tragedi Tali Kutang itu nanti di Parasari ya besok ya. Buat Mbak Yos terima kasih. Ada Mbak Am, Mbak Am Kembang Pang ya, Mbak Am Kembang Pang. Salamnya buat Kang Jojo, ada Kang Kasnuri, ada Ami Bakar Madu, Budi Habibah, Umi Lele, ada Mama Lani, buat Mama Dea. Kemudian ada Mama Nadia. Buat Maneng ada Mbak Nia, ada Jasa Kelajum, buat Mas Fiter, Jenderal Jahit, ada Afurkon, dan buat semuanya saja lagunya ikut aja Mbak Yos.

Kemudian ada Jasa Kerajum. Lagunya Ingatkah Kau Padaku Mbak Yos Ora dari Isekianto. Ora, ora bakal kelingan. Apa namanya? Suara Kelalens. Lagunya udah dihadirkan esoknya. Di belakangnya Jasa Kerajum ada Kang Akil juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Iton Sukastono. Mbak Yus yang baik hati, tidak sombong dan suka menapu. Orang kayak kan mending Mbak Yus yang baik hati. Monitor lagi di Paramon. Salamnya buat semuanya saja pendengar setara Paramon. Request lagunya Kisah Seorang Pramuria. Tadi The Mercies yang saya munculkan ya. Cuman durasinya memang saya ambilnya gak sesuai harapan. Durasinya memang secuil. Besok dicari lagi ya. Oke. Buat Mbak Yus terima kasih. Demlak ting ting jos. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Boim juga selamat sore bersama dengan Mbak Atunya. Ada Mas Dangek. Ngek ayo ngek. Ngek ayo ngek. Kita main ke kuburan. Kang Dangek hadir di Lanosta. Salam-salam buat Mama Lani. Ada Mama Mita di Gang Kali Tarung. Ada Yusungguh. Ada Mbak Dede di Gang Erun. Jasa Kerajum Mas Akil. Ada Mr. Godrock. Ada Nyirato. Ada Bang. Ada Kang Parjo. Ada Kang Kasnuri buat Kang Pi. Ada Uwer. Ada Kang Joko Tingkir. Abah HM. Dan buat semua Bala Nestara Paramon. Aide mangkau bulan November pan ketemu koro danget ya. Kepurba Lingga ya di Gua Lawa ya. Terus pokoknya sekalian jalan-jalan, sekalian acara paguyuban, sekalian refreshing ya. Oke. Tapi kayaknya ini untuk kursinya sudah di booking semua ya, alhamdulillah. Kang Janel Jaya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Assalamualaikum Janel Jaya di Bengkulu nyimak Setara Paramon di Lanosta sepanjang hari. Kang Pi juga selamat sore di kawasan Akula. Kemudian ada Yuatri, Yuatri juga selamat sore bersama dengan Mama Snuha dan Mbak Amnya. Ada Mama Ikma bersama dengan Kidega Dara Manis. Hadir Mak Yos lagunya Tak Ingin Sendiri. Dian Pisesa, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas Parju. Terima kasih Mak Yos. Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mungkin tragedi pengantin remaja sudah dihadirkan tadi Mas Kotrok. Yang dimaksud siapa tadi? Bukan tragedi tali kutang. Kalau tragedi pengantin remaja itu requestnya Kang Akil sudah dihadirkan tadi. Oh, ya dan maksudnya mungkin

Gue ya, tragedi pengantin remaja bukan tragedi tali kutang. Tali kecere sing request lagu tragedi tali kutang nang lanos tak ya. Tali kutangnya pedot nak yoso. Gue ngono nang barasari. Tali ini mama lani. Iya sudah, ada lagi ya. Ada Bude Eravana, ya selamat sore. Lagunya Jangan Ada Air Mata para Metarus tadi, salamnya buat Balan Selara Paramon semua. Ada Bunda Siti juga selamat sore. Kang Utara dong juga selamat sore. Ambil Kermadu bersama dengan Umi Lela. Terus Wa Atoma, Wa Atoma juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya, masih setia di Selara Paramon. Bapak HM juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 14 September 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor ya menemani Anda di Diva Dangdut sampai durasi acara nanti. Tembang terakhir ada Inginnya Begini Jadinya Begitu. Lagu disuka sama Mbak Atin yang ada di kawasan Mejasem bersama dengan Abah Kanapi ya. Dan 101.5 Selara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Lanosta, hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon, sik

0: Diva, Diva, memang bagus. Pas sama selera.
1: Wis pak, wis, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gak milih pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, is, is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gak milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk ke, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Pramon dari Sabreci. Pada kesempatan sore ini di Padang Dunia di edisi Rabu 16 September 2026. Orang akan temani Balan Sedara Pramon insyaallah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balan Sedara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun untuk kesadaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Bawon di online 3528888 atau 614547. Sekedar tip salam buat teman rekan dan tolong sahabat keluarga tercinta buat sama semasa online 085293199588. Ayo tadi sudah ada Fata Morgana, Rita Sugiharto. Mari jumpa kita kesempatan sore hari ini CKWIR 5288888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Udang Duta Seporet.
0: Nemen-nemen Mas Erwin.
1: Alhamdulillah ketemu manik rahmat Allah.
0: Oke. Okay.
1: Sehat ya Mawar ya.
0: Alhamdulillah berkah semara terginasi satu kuberas.
1: Satu kuberas.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ini Teti Barokah.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Salam Rindu.
0: Oke, okay, Salam Rindu.
1: Salam Rindu ya. Salam go ya go Ami, Ayu Karmadu, Baru Kumilela.
0: Yo.
1: Terus sama Rizky Muning, terus Pemargani Saloma, Mamore. Terus juga buat yang Rupi, WA, Mbak
0: Okay. Ia,
1: Mbak Ada, Kang Kasturi, Kang Rajum, Kang Doli.
0: Yo, siap.
1: Terus juga buat Wuro-Wuro Rizky Wuro ya, terus
0: Mama Lani. Ya. Yep. Oh, KP baik. Ya. Iya, weh, makasih salamnya Mama Marganis.
1: Oh, ya, Marganis salamnya.
0: Oke.
1: Spesial, super spesial.
0: Oke. Okay.
1: Kamu udah asal di luar kaya kan gitu ya.
0: Heeh. Oh,
1: enggak habis mandi. Buat okay. Kamu tetap sehat terus makasih yeah, Kamu ya.
0: Amin amin alhamdulillah.
1: Baru Dede Anggi mungkin juga tetap sehat tetap.
0: Amin.
1: Amin. Oke. Matur nuwun Kang Bro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cingcing.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Mas Erwin yang ada di Desa Cilibur ya. Mas Sore yang ada Paguyangan yang ada di Bumi Ayu, Lonjong Linggapura, Sapandari, Sedara Pramon FM Tegal. Ya, 6145477 Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Dan Dute Sapor.
0: Nama-nama ni Cikewir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ni Uya.
1: Tangan kiri ni nyekel bel.
0: Ya.
1: Tangan kanan ni nyekel
0: ape. Melebu.
1: Melebu.
0: Ya, kayak gitu itu.
1: Mirnawati.
0: Apa judulnya?
1: Rana Rani ya. Mirnawati apa ya?
0: Judulnya apa?
1: Fitnah.
0: Fitnah.
1: Iya,
0: fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.
1: Mateni.
0: Iya, daripada mateni nyamuk.
1: Alias mateni. Alame, ini Kang Erwin ya.
0: Yo.
1: Kayak tonjong ya.
0: Dari fitnah anu Evita Mala ya.
1: Mirnawatine lah, Kak.
0: Mirnawatine lagi piknik kuning kuwi gua lawa.
1: Ya potret tua bawe.
0: Potret tua.
1: Evita Mala.
0: Oke.
1: Terus Eka tu ya, Anjas ya.
0: Yo.
1: Terus
0: Mamain Jeli itu di depan.
1: Mamain Jeli.
0: Yo.
1: Terus Kayo. Belinda.
0: Belinda Ayu ya Mas Arul. Yo.
1: Mama Lani bareng Abi Tiga.
0: Oke.
1: Terus Kayo besar aja bareng Kak.
0: Yo. Iya, Mas Uya sehat, Kang Boim.
1: Alhamdulillah, Kang. Lulus ya, selamat tinggal.
0: Oke, Iren atus.
1: Mampir, Kang. Kang Boim, mohon mampir.
0: Ya.
1: Kemarin lawatan. Terus saya, habis lawatan apa ya? Saya, Tony apa ya?
0: Oke.
1: Kamu tar barang.
0: Oke.
1: Terus mana baik yang bawa?
0: Oke, siap.
1: Makasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cingcing.
1: Dah.
0: Bayu Bapak Ni Uya, Mama Ni Uya bersama empat mbangir cuantik. Ya selamat sore, ada Ami Bakar Madu. Yang ada di Kepandian yo, ada juga Bapak Maika, Mas Anjas. Dan Mama Injeli, ya Alida Ayu, Aroma Sarule. Selamat sore yang ada di Lawatan, ya selamat sore juga yang ada di Kepandian, semangat selalu. Ya biasanya notabene bola badminton atau kok badminton ya. Baik, ya Bapak didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Selamat sore juga untuk Bunda Oka ya, yang ada di kawasan Pagungan punya ya.

Kepala 25 Blok B. Sore untuk Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Bebetan bersama Bayi Bing. Sehat selalu tentunya. Ada Yuwatri, ya Minamina, ya Mas Nuha, ya, yang punya modem ya, lagi klesam-klesam senyum dewek. Matun, ya, karo Cinta Nula Sirung Adius. Septi sing lagi mumet. Hasil ini Septi ini ngeri mumet, ngeri dengeri radio Setara Pramonto Mari Septi. Itu juga sudah termasuk obat terapi tersendiri ya para Mon FM tuh. Bunda Rini bersama Pak Pramudiono yang jalan-jalan ya. Dan JJ Danawari tentunya. Ya semoga semua saja Balenista Pramon. Award didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Bagi untuk selamat sore untuk Bunda Oga ya, itu bukan lonceng saja, tapi lonceng tengah malam mungkin ya. Kalau di komputer itu kalau cuma di tag lonceng gitu nggak muncul bun ya. Yang dimaksud judulnya itu kalau LV itu, setahu itu bukan lonceng ya, lonceng tengah malam ya. Tapi bener apa enggak aku enggak tahu, cuma selama saya jadi penyiar itu kalau LP itu lonceng tengah malam. Ya ini bener apa enggak ya Bunda Oga, iya. Yeah.

Nah gitu Bun ya. Kalau sistem kita kan sekarang komputer apalah radio bos ya. Salah satu huruf saja enggak bisa muncul. Tung bawor kendir-kendirnya yang ngerti aja gitu ya. Itu judulnya Lonceng Tengah Malam je.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madufitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Tanduk Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan

Utama. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hai, kembali ke 101.5 Sinar Abrahman dari Sabreti ya. Tadi sudah ada lonceng tengah malam ya. Ada juga salam rindu putra tua dan yang terbaik. 52888, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Dong, Dute. Seporete asalamualaikum warahmatullahi
0: Kang. Waalaikumsalam, jublah tingting.
1: Kang.
0: Ngaji lawang, balane penyiare. Iya, balane penyiare. Iya, statusnya podok.
1: Pada kayak gini bapak
0: Wong. Iya. Yo ganjil ganjil. Ya terima kalah.
1: Ya oke.
0: Oke. Oke. Yo. Yo selamat sore Budi Habibah Pak Digondrong.
1: Pak
0: Digondrong, tamu. Iya, Biba. Yuk.
1: Ya,
0: Mam, yuk.
1: Mas Erwin ya.
0: Yap.
1: Mas Erwin siapa kayaknya?
0: Bareng Mas Erwin bapaknya Uya.
1: Oh, iya lanjut maning ngomiki anu ya.
0: Iya.
1: Buat
0: Buyong
1: tahu kamu lapangan neng.
0: Oke. Siapa? Oke, siap. Sore yuk. Minta lagu dong. Oke, Mama Dia.
1: Mama dia,
0: maksudnya
1: Mama
0: dia,
1: mau Nono. Mama Ari ya.
0: Iya, oke siap.
1: Sehat, Mbak.
0: Siapa gue?
1: Boleh sarang pegang. Terus
0: selalu,
1: Kang Bawon, selalu. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cinting.
1: Jos.
0: Baik ya untuk ayah ya, ayah HM. Yang ada gitu Ren ya. Selamat sore untuk Mama Dia ya. Lalu cinta kan mancur Mama Dia ini kan Dipa. Ya kalau benar lu cinta lo itu yang ada cuma mansur semua. Ini kan khusus cewek ya. Bayu 6145477 halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore di Padang Dut. Oh, Mas Bawor di Bonggulon.
0: Yo Pak Zainal. Oke. Yo.
2: Ya, sehat,
0: Mas. Alhamdulillah bergas waras terginas isa tubuh beras.
2: Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Mas.
0: Oke, nah kayak gitu, bener. Sip.
2: Iya. Ya, salamnya buat
0: Sama Ya.
2: Oke.
0: Yuk. Lagunya apa? Kupu-kupu. Rita ya, kupu-kupu ya.
2: Terima kasih, Mas Bawor.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, di belakang cincing. Bayi ada Mas Jenal Jahit ya. Nah gitu ya. Jadi tunjukkan pesonamu.

Kalau belajar dan usaha insya Allah bisa online ya. Gak memandang orang baru, gak memandang orang apa namanya lawas ya. Iya kayak oleh apa jenenge rezeki ya. Rezeki enggak ngerti ya. Entah dari manapun kita ya, alhamdulillah ya, bahwa juga perlu bersyukur ya. Sak kiprah-kiprah ngiwo ya alhamdulillah. Sak nengen ya alhamdulillah, walaupun secuil apa gede apa sedeng ya, sing penting disyukuri baik, jadi ayem ya. Ya kayak Bawor juga ya, setiap hampir tiap hari ke apotek ya, alhamdulillah ya, mampir-mampir ya oleh-oleh bringkut. Wah neng wakul kuas mimiki ya ngeterke undangan ya, bah mama dia urung ya, urung tak pakai undangan ya mama dia. Wes ya wingi ya, iya dengi ya wes ya. Wah, kowe gawane gedang gepok wes pewaring wes ya. Ya terima kasih sekali ya, segala sesuatu yang terbaik aja ya. Oh iya, mama dia kelingan wingi neng kunci betul wes ya. Gimana sih urung Bayu Siroh, wih urung ya. Karo mama Lani ya durung. Singgolah wis tak atur-atur ya. Miki wis rampung kabeh sing bagian kidul kulon ya. Nanti kono wak kulkas karo ngiras-ngiris ning apa? Inkaso produk ya ning apotek ya. Besok rencana daerah Sawu Jajar dan sekitarnya. Nanti undangan juga Mama Winda, Rabah Rawi Mama Eni, insya Allah nanti ke Cakup juga. Soalnya apotek Gedung Uter itu kan dekat dengan Bang John, mamanya Tina, ada Mbak Abah Rohim ya. Di situ itu ya. Mama Winda kan di Kaliwulingi ya, sebelah timurnya Kali Sawu Jajar ya. Insya Allah besok juga bisa tercover ya. Saya dikasih amanat insya Allah yuk. Kayak gitu. Ya warjak. Bagi-bagi kenang gue tambah-tambah lambung bocah ya. Ya alhamdulillah study tour juga ya tinggal semono, tinggal sedikit ya, tapi tidak mengganggu tabungannya. Tabungan itu untuk nanti kalau mau ke SMP ya. Jadi supaya tidak keder ya. Iya ya, SMP kan sekarang nggak tahu berapa kan nggak tahu. Kalau di sana di saya kemarin segini-gini kan kemarin ya. Tahun kemarin kan tahun besok ya mungkin udah beda lagi ya. Ya begitulah, doakan yang terbaik saja saya, sing kuat, sing sehat lah dan batinnya gitu. Walaupun saya ngeserak juga alhamdulillah bisa tengel-tengel. Gue mau masa andainya kemarin itu tak tenggor langsung aku malah biayani dua-dua nih yo. Ya, sing mau nyebrang tak tenggor yo dibiayani, aku nih dibiayani aja gue. Alhamdulillah ya, namanya juga pikiran orang kadang-kadang pikiran saya itu

tadi ya mampir ke Budi Habibah karo Pak Digondrong sekalian silaturahmi kan begitu. Jadi disuguhi tanpa makan siang saya nih. Terima kasih Budi, ya sehat selalu bersama Pak Digondrong ya. Yang ada di Arjusari Lor ya. Assalamualaikum Kang Mawar. Iya, salam minggu balik setara peramon KP semua super spesiali buat penyiar, semoga sehat selalu. Terima kasih Bude, ya. Kali Padi juga sehat-sehat selalu, ya. Mama Hikmah dan tiga darah manis hadir ya Kang Bawor lagu ini yang terbaik saya sudah ya tadi. Spesiali buat Pak Sibanu super spesiali nggak forever might. Makasih ya untuk Mama Hikmah. Ya kadang-kadang dua main motor tak kadang-kadang tabrak kadang-kadang nabrak ya madam dengan cuma saya itu yang nggak suka itu kalau orang yang main motor mainnya HP ya sepenting apapun ya paling cuma ambil anan ya minggir ya makanya saya kalau lewat Jalingkut ada WhatsApp nanti tembus-tembus Wanasari tembus-tembus kulone Lampok itu aku baru berhenti di tempat yang teduh. Aduh WhatsApp masih numpuk ya. Tapi nggak tak balas kalau mau WhatsApp cuma ya ini itu nanti balasnya sore ya. Tapi kalau ada telepon ini insya Allah tak angkat ya. Sebabnya kalau dilewat Jalingkut kan kudu fokus ya. Namanya cilaka kan kita nggak tahu. Tapi kalau harus kita usaha supaya menghindari yang nggak baik kan kita penting juga ya. Padahal kan Jalingkut kan mobilnya kan gede-gede semua. Baik ya untuk Balestra Pramon ya di kesempatan sore hari ini ya. Baik ya. Jadi Mama Lani ngomong apa maning.

0: Untuk Bunda Sal ya di Kebun Duren, terima kasih hadirnya Mama Dia bersama Gus Boiler di Ketangguhan sini, Ketangguhan Tegal ya. Apa?
1: Nyong ora usah datenamene Mas Bowor melah sampean, sing penting nyong wis ngerti, Kak.
0: Ya, kan tak siarke ning radio juga Mama Lani ya. Ya kan saya kan sebatas manusia biasa, kadang-kadang ya anak laline, anak kanggo. Oh ya karena ya undangane terbatas nemen ya. Terbatas nemen ya. Jadi kalau tak siarke ning radio itu juga sudah sama ya. Sama ya nek ora diterke ya wis sing penting wis ngerti ya. Wah iya, karena Pak Weni. Selamat sore untuk semua saja yang ada di Kuningan ya, karo Cek Emi. Cek Emi, yang mana saja Cek Emi ya. Baik ya sesal, cekewir. Alah yuk, untuk mencari gantimu itu mudah, bisa ya ta. Sebenarnya mudah. Tinggal tuding wi wong wolu dipajang nih. tapi yang kayak gue. Kalau menurut ego ku tuh lah, saiki wae nuding ta ya wis oke. Taiwan ditarik mulai Indo bisa. Ya dia.

biar semua itu yang menilai orang lain ya. Orang lain juga sudah pada dewasa. Durung ana rong wulan bayi wis pamer wong lanang. Lah kuwi sing brengsek iki bawor apa sing sejen ngene kaya kuwi. Apa pun yang ngarepe matane nyong sisan kan lem pentol kan ya. Segala sesuatu yang dinikmati syukuri saja ya. Enak uripe Mas Bawor semoga selalu. Terima kasih Mas Iton Sukastono ya. Ya alhamdulillah Mas Iton ya. Dulu tahra pernah ning dompet iki lebih dari 100. Tapi iki wis tanggal 20 Mei ya. Kuwi lembaran abang isi ana selawe po 26 kuwi ya. Alhamdulillah. Si ana 26 kuwi, 26 lembaran abang kabeh ya. Turung recehane ya. Cukup lah untuk mencapai tanggal 1 lagi ya.

Di dunia itu ada dua, kalau nggak ada siang malam. Kalau nggak ada akibat tanpa sebab, nggak ada asap tanpa api, kayak gitu aja. Kadang-kadang mau lanang salah, kadang-kadang mau wadon alasin salah. Tergantung gimana kesalahan itu perlu diperbaiki. Wong motor we rusak udah deng bengkel, kan gitu. Bukan memvonis. Ya. Kayak gitu. Wong sing bener, wong pendidikan tapi apa nol.

0: Agustin. Halo. Selamat sore semuanya. Balannya Pak Ramon.
1: Cikiwir, Mak Iah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, iya kembali ke 101.5 Saudara Paramon Tegal dan Desa Priti ya. Di Padang Dunia tadi ada sedang-senang saja, ada kupu-kupu, ada sesal dan

Ini air mata dong bu, LPD play. Matur nuwun ya Kang Gede Power. Ayo tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini. Ya sampai ketemu nanti di Dangdangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam saja. Power mencari banyak yang teratas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, Pak. Di Dangdangdut Memory ya jam 6. Selamat sore untuk Bang Star Pramon. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Star Pramon dan Dut seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan bingi kayaknya pelaku disit.
0: Oh, siap Pak Pepin. 86 dan
2: mata minus, glukoma, ya, pandangan kabur, dan 15, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan
3: dan Vitapedia di agen berikut.
4: Mat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina, di Adina, Tegal. Apotek di Jalan Kiai Haji Asyari, nomor 12, Pasar Batang, Brebes.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang makal di 03 dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM. Jelas.

Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sekorete ya.

0: anak wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 1,5 FM Ramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah
2: Ramon FM, Jalan Raya Dampia 2, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat

0: alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Aptek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acaranya. Buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.

0: Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah Bu, saya jalan dulu Bu. Kalau udah kepo kayak gini nih, Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya Ibu Ica juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu Pak.
0: Aduh apalagi ya Allah Gusti, Gusti.
1: Saya nitip ya Pak, satu botol, nanti uangnya saya ganti.
0: Ya Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi BC, dan lain-lain.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab Tana dan Vitapedia di apotek
2: 26 RT 01 RW 07 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan pan, sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 107,5 FM, Jalan Raya Dampiak.
1: Pada season kedua di Dedang Dangdut Memory, ya ketemu lagi bareng Mbak War Sing Song ini tentunya. Baik, di edisi Rabu 16 September 2026, bagaimana kabar para nesetara penamon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya saudara batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Mbak Warrior di 3.

0: Titip salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori. Tadi sudah ada apa kabar ya, ada yatim piatu hadir, ada tak sebening hati, Rahib dan sama jahatnya. Kayak bawor jahat. Iya, Yuwatri. Jahat. Bayo 35288 yo, capco saya cek. Selamat malam Setara Pramon. Teman-teman sak.
1: Ya,
0: ya. Ya, alhamdulillah berkat suara terginas. Iya. Yeah. Jenengan yo sehat ya, Sak?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, bener.
1: Lagunya Rena.
0: Rena. Iya.
1: Ahmad di Bali.
0: Oke.
1: Salamnya buat Andi bagian saya.
0: Iya, bener.
1: Iya, Kang Duli.
0: Ada
1: Agustin.
0: Oke.
1: Alofi.
0: Oke.
1: Bok Happy.
0: Eka
1: Erwin.
0: Oh ya, siap.
1: Tunggu. Mama Nadia.
0: Yo.
1: Be all.
0: Yo.
1: Mbak Trinil, Mbak Tari. Aryo.
0: Yo.
1: Mama Elsa.
0: Yo.
1: Bisa Kang Agus.
0: Oke.
1: Mbak Hikma.
0: Ye. Mama Yayang monitor sak.
1: Mbak Yoyo.
0: Yo, sehat yo.
1: Alhamdulillah, saya
0: tahu
1: ya.
0: Jadi monitor sih jendol. Jadi Kang bawa ku jam semono yang berlawi posisi ini padahal. Sak.
1: Halo.
0: Sehat Bunda Rini.
1: Alhamdulillah sehat
0: Bu Rini. Iya. Kok tegaknya Bu Rini? Mau jam 5 weh.
1: Oke nong.
0: Iya.
1: Oke,
0: iya bener.
1: Terus nanti memang launi ya.
0: Terus
1: Bunda Septi.
0: Yo.
1: Terus Bunda Erapata.
0: Yo. Oke, bener.
1: Amrul.
0: Yo.
1: Terus maningen go aduh melela.
0: Yo, aku wingian jare.
1: Oh ya syukur.
0: Sisa neng kuwin.
1: Siput.
0: Ya, wingi wis kondangan langsung ya. Purini.
1: Ya wis.
0: Purini.
2: Assalamualaikum. Jasa Kracum. Selamat malam barang Umi Suhada. Malam, Sak.
1: Malam juga Mama Elsa.
0: Mama Elsa bener.
1: Heeh. Yo.
0: Yo, Sak, Sak, Sak, Sak, Sak.
1: Halo.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Iya.
1: Bisa tengah beras tengah ketan.
0: Iya, bener. Kadang beras kadang ket.
1: Itu.
0: Kalau pindah-pindah
1: kayak sindik.
0: Kayak gue.
1: Mau ikan danu ya.
0: Ya, benar.

0: kayak aku. Wis ya. Kangen soalnya.
1: Kalau
0: tidak jadi gaul loh, sa.
1: Tidak gaul.
0: Ya nungo.
1: Ya wis
0: lah. Iya.
1: Ana.
0: Iya. Iya. Sudah kaplak-kaplak, oh, sak.
1: Hah?
0: Sudah kaplak-kaplak.
1: Sudah kaplak-kaplak.
0: Pintu. Tim Mamba 77 Walau Asam Nikom, selamat malam secara Paramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paramod. Jaljutnya sakolnya teman-teman.
0: Ya teman-teman ya Cekewir.
2: Sehat kan?
0: Om Dua Bergas Waras Terginasi Soto Kubras.
2: Iya. Tapi udah bisa tunggu.
0: Tunggu emas.
2: Demblem.
0: Neni ya tuh ya bisa lah. Pira loh.
2: Dari gue ya.
0: Iya. Kan orang
2: bulan jalan pelukan kan.
0: Ya orang niat soalnya.
2: Iya. Niat
0: ya. Nah. Kali ngebel. Si hei. Kali wak kelopat mak. Ini misi jile.
2: Iya. Bisa dulu. Bisa ketemu
0: durung. Durung ketemu. Lawi ngebera teka.
2: Iya mama lali kayak
0: gue.
2: Nah, saya bikin jasa kelas dulu. Ya,
0: wah, ngelus-ngelusin gol, sing ledes, ikile.
2: Dalam cinta nola, nyatu-nyatu. Dalam budana, sehatnya budana.
0: Yuk, kang. Tapi
2: kangen hati
0: ini. Ya, kue ini mbak Seti ini orang yang...
2: Seti ini lagi, nih.
0: Wah, ini mbok kayak kue.
2: Iya.
0: Neng lore, iya.
2: Ya, udah anak kangen hati ini.
0: Baik, baik, baik, dungu, wangin dungu. Iya.
2: Ya. Ayo sing kebronyo mesti pada bae lah.
0: Iya patah
2: bae lah. Satu guru satu ilmu.
0: Iya benar. Kang Sarmudi Damjang Surabaya.
2: Kang Sarmudi Damjang Surabaya sehat ya.
0: Yo.
2: Terus Bunda Sati Sinta Nola.
0: Ya, yo
2: atur. Bibi Belpas sama Nono kali.
0: Matur matur matur. Iya.
2: Halo Bolini, Pak Mudiono, Yayan Sakra.
3: Kami Kang Bawo.
0: Iya, gue lagi urung ucul-ucul lagi jago. Karo bahasane
2: Mama Winda Kalilingi.
0: Bes.

0: Ya, ya
1: masuk. Ya masuk ke rawuh, Mi.
0: Oh ya, sudah rawuh.
1: Ya.
0: Karena
1: sih kafe sing
0: masih
1: sama
0: bisa nanti.
1: Iya benar.
0: Dari awal sampai akhir ya, masuk ke rawuh.
1: Iya.
0: Betul.
1: Ya hasilnya suka, hasilnya.
0: Banyak kalau mau kira.
1: Ya hasilnya Solo, Mi, suka.
0: Oh, kau sudah rawuh.
1: Iya, suka. Iya, hasilnya suka, suka Harjo.
0: Oh,
1: sejauh pasal
0: ini
1: tidak? Ya, ngiter.
0: Oh, iya. Kang Doli.
1: Ya.
0: Bisa masalah, ya, buka BPK.
1: Yo, siap.
0: Ya, Mas Donawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
0: Ya.
1: Hai, Ami Bakar Madu bersama Umi Lela yang ada di seputaran area ketika kota. Ya, ini kan mau Isa ya. Nanti setelah Isa, Bawor langsung ngambil empat ya. Ih, ngedok gedang ini rasanya kayak pulen men yakin. Eh, gue isih gue anget-anget di maam. Aduh, masukin rawa lewat bersarak toleh rata tawani ya. Ayo di kesempatan malam hari ini Bawor didukung produk PT Denatur Solusi Sal kita semua. Nanti setelah Isa ya, Bawor akan menerima langsung 4 ya. Gak apa-apa wes ya. Kapan menikmati pisang kepok godok? Iya kan Pak Kulkas sih, mau diulang sak waring temen ya.

Wana lemburan ning konveksi ini Mbak Nuning ya. Sehat selalu ya kali suami ya, sang suami Mbak Nuning ya, yang ada di Tegal Kota ya. Sehat selalu bersama keluarga tentunya ya. Baik ya, ada makan hati. Olah yong, Miki Bawor yong mangan hati goreng malah ya. Aduh, surane Bawor enteng.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan.

0: kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group.
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
0: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, Ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgo, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Hai, kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari Desa Boriti. Tadi sudah ada rembulan dalam pelukan nih ya, ada terduga Elvis Kaisa yang disuka oleh Mbak Nuning ya. Kan hati ya, nyong lagi mangan hati ya. Mangan hati ayam tapi ayo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Lute Saporete
0: menemani Icikiwir
1: Bagi Bisakat undangannya Bapaknya Karisma
0: Karipiro tok ini bagiannya Pemalang.
1: Oh ya wis.
0: Iya di Karipiro sangat. Karo Miki ngelaskin otek nih.
1: Iya.
0: Ya nane wak kulkas disit Dunang apotek karang sembung ya.
1: Ang Nano, Jamila, Walemu Ibu Daroja, Ang Apur On, Ang Aryo, Ang Doli, Mbak Atin, Ambar Kanapi,
0: Mbak
1: Putra, terus Ngo Mbak Nia,
0: Ngo
1: Wong Irenge, Kurini Prabudiono, Pak Bagio, Jadi Idos, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omar, Om Lim, Abe Sahrul.
0: Iya, Yuwatri. Renanya Ahmadi.
1: Iya, malam. Terus Mama Ikemah. Terus Mama Lani.
0: Oke.
1: Dengan ganteng. Terus Sampi I.
0: Ya, ini PI ngomong ya.
2: Ini satu.
0: Iya.
2: Orang yang ngomong ya, ngomong berlas ya.
0: Iya, wes. Alhamdulillah.
2: Ya, Mas ya.
0: Oke, oke.
1: Terus Gomnya Pipa.
0: Iya, terima kasih Bodo, Kang BI yo. Ya.
1: Mbak Atun.
0: Ya. Oke. Papa Uya, Mama Uya.
1: Terus Papa Uya.
0: Yo. Oke.
1: Terus Muhammad.
3: Malam Kang Bawor. Kayak ki apa wong Kang Bawor?
0: Weh, Bang Kacret.
1: Kacret.
0: Yo.
1: Oke. Kang Akil. Terus Peter, Biol, Biol, Kang Akbar, Wer, terus nggo kayo, Ahmed Ganteng, Jenal Jaid, Kang Jepidi, Bubi Sri, Wa Ato,
0: Emai, Jalu Dwi Ti,
1: iya, terus Yo Marti, Kang Sano, Cipto, Dine Rere, Tri, Akil, Manco, Mbak Imas, Mbak I. Terus maningin kok kayo
0: Bu Parto Parti
1: Mama Mosya, Mbak Ami BMJ, Mama Nanda, Mbak Ina, terus Mbok Cublek,
0: Melu Bodas,
1: Bapak Uyun,
0: Sangat
1: Tingkir, Ibu Nabila di Santoso,
0: Upo Happy.
1: Terus go Bang Al, Bang Junet.
0: Oke.
1: Okay. Terus Madam Rengganis. Terus Mama Ho.
0: Iya.
1: Kasien. Mama Deden. Terus Teh Mimi.
0: Yo.
1: Teh Hulu, Teh Citato.
0: Yeah.
1: Dewi Cendana.
0: Oke. Okay.
1: Teh Agustin, Teh Robi. Terus Malingeng go. Yo. Ini Bapak Sikin, satu karena Mas Loi Dine,
0: Pak
1: Agustina, Kak Akaningsi,
0: Pak
1: Cul,
0: Jana
1: Pak Cul, Romi Konyel Pak Cul,
0: Ida
1: Martoloyo, Sinok Citong Bok
0: Kirana,
1: Mama Shiro,
0: Shiro,
1: Mama Hasna Cinatini, terus Maningeng, Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Jola, Mama Jola juga, terus Budera Panah.
0: Oke.
1: Terus kayo.
0: Yo.
1: Kalimantan ya.
0: Oke, Tia. Tika Leoni Borneo.
1: Oh ya, Mami Tika Leoni.
0: Yo.
1: Terus maningen go. Andi, Pepe, Ang Sopari, Takin Abardino Idayan Bapuri.
0: Oke.
1: Hai, Yowanto Seru Dawet Nurjana Sodi Kentung.
0: Yo.
1: Terus Lupes, Din Jenny, Manes Banes, Bunani Putri Mipa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa.
0: Yo.
1: Terus Mama Tia,
0: Jarmopap. Yo.
1: Terus Bunda Eko Bowo, Bunda Salma, Mama Silmi, Mama Kiwi Kang Sabun.
0: Yo.

0: kita memanggil Kang Not Pane Karisma, terus maninge apa Rohi, Benok Balilingi, Amjo Kok, Kang Jasmat, terus go Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Manukal Nyaman,
1: Bener.
0: Mama Arno Maju, Sanululu Wisnu, Maleha Wus, Bapak Kokoleng, Joy Bam, Cia Kepelan, Kepel, baik. Siaran,
1: yo. Amin, amin, amin.
0: Super paling ngetok.
1: Yo.
0: Karena si gurung ya.
1: Banyak dengan memilihnya di Lebeteng ya, Lebeteng Tahrup ya tentunya. Pada jam is. Banyak doa kamu selalu kayak gitu. Oke ya, yo.
0: Kakak berapa itu ya? Video.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam di belakang cing. Baik, ada Mas Erwin yang ada di desa Cibuyur. Oh, Cilipur kok Buyur. Kalau Cibuyur itu Randu Dongkal, ya, Cilipur ya. Kecamatan Paguyangan ya, selamat malam Paguyangan. Bumi Ayu, Tonjong, Ligapura ya, sapaan dari Setara Pramana FM Tegal. Iya, 614547, Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Nama-nama-namaan.
2: Sampai Anjok kan,
1: ya. Anjok, aku ngendiki
2: ya. Iya, tas nih, kue Gunung Kumbang.
1: Oh, Gunung Kumbang.
2: Iya.
1: Ya Ciputih munggah kok.
2: Bener.
1: Iya bener.
2: Ada geningar timur. Geningar
1: timur. Geningar timur. Orang mampir dengan pemandian air panas ya.
2: Orang.
1: Apa kering?
2: Kering saya ini.
1: Iya. Yeah.
2: Banyune lagi pada lata.
1: Iya. Yep. Jadi ke.
2: Kian lagi selonjor sampai anjung langsung online.
1: Oke. Okay.
2: Gawe kopi ya sampai anjung langsung online.
1: Kopi ya.
2: Iya. Kopi ini kudunya dibikin naya yang bebe aduh lah.
1: Aduh.
2: Iya. Sehat ya Kang?
1: Wow, bergas waras terginas iso tunggu beras.
2: Bereng ya.
1: Ah, kaslah mikirin gini ora iso neng apotek iso ngedar ke undangan. Ini ya kas.
2: Bereng-berengnya kas mana-mana ya.
1: Ngisuk gue ganti brebes ya sama jajar. Ini mama
2: sing penting, penting senternya aja mati ya kan.
1: Ya, sing penting orang jaluk bensin.
2: Orang jaluk bensin karo mencela-mencela ya.
1: Yo kayak gue.
2: Iya.
1: Entar. Iya koyo.
3: Selamat malam Kang Ufo.
1: Weh.
2: Saya kita orang aku nih menantu nek Kang.
1: Kayak gue.
2: Iya orang diampuni.
1: Sebabnya
2: kan mikir ngomongnya Kang Upo.
1: Oh, Kang Upo.
2: Biasanya kan karo calon menantu.
1: Yo, nak Upo ngono.
2: Iya. Lagu nek Kang.
1: Yo.
2: Pan adus tapi ngerokok kenal pan ngerokok kenal lagu ya.
1: Ya, jatuh bulung lagu.
2: Ah, lagu nek kie kau tetap ku sayang.
1: Oh, kau tetap ku sayang.
2: Iya.
1: Malam musuh sapo rete.
2: Siapa?
1: Ya budar ini sama maning.
2: Musuh sayur asam muncul.
1: Musuh-musuh beeman.
2: Musuh-musuh beeman ya.
1: Iyalah.
2: Kayak bawor ya.
1: Ya iyalah.
2: Kedelenge kayak preman tapi wonge eman.
1: Eman-eman asli ini.
2: Mugane pengian jadi ojek genyok. Mukane bawor serem. Tapi wonge eman sih kepriman ya. Berarti hebat lah.
1: Weh, Bayu Watri ngomong lagunya jangan tunggu lama-lama.
2: Oh jangan tunggu lama-lama wis.
1: Ya, waduh.
2: Pengen mertua ya.
1: Iya,
2: mertuanya.
3: Malam Kang Upo.
2: Sing duwe pabrik Magnum.
1: Iya, iya. Ini Magnum sing duwe udut metu klambine.
2: Iya, sing duwe udut metu klambine.
1: Iya.
2: Sampean Bang Kecret agar moni wingi nein tul ton karo nyong tak jejak karo tendang untungnya sampean nih gue ya banget
1: penyare lurus so.

0: Nek ora lurus tabungane ta ora kebek. Ya matur nuwun.
1: Iya gerbo ni kayak ini bang apa ya dulu tahun sing 5000 sebungkus ujung-ujungnya batuk tak injek karo
2: nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku kok tumben sore online biasanya kok bingin-binginan. Makasih ya salamnya. Aku juga tadi malam dengerin cuman mau nelpon gak nyambung-nyambung Kang Bawol. Salam mudah-mudahan Kang Upo sehat terus ya Kang Upo.
1: Amin.
0: Wes. Sedulur sedulur tua dan awari.
1: Oh, sedulur tua.
0: Yeah.
1: Ya Robi. Selamat malam sedulur tua. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya Bunda Cici. Iya.
1: Panjang umur, diparingan kesehatan, diparingan
0: usaha
1: lancar.
0: Amin amin amin.
1: Ya, semua nek doa nek doa terbaik. Iya, sing ora doa terbaik tak karo wong sing karo wong sing lampune padam. Iya, kowe tempat beli.
0: Beli.
1: Karo wong sing jaluk pengin ketentuan ora terbaik.
0: Iya. Weh, jasang racum.
1: Sak, pembelut sakonyo.
0: Kang Mas Upo sehat.
1: Napa?
0: Wes jasa kerajum.
1: Oh, jasa kerajum.
0: Ya.
1: Sing lagi mangan.
0: Wah iya, orang ucol-ucol sih. Boset lah, si sabar. Apa loro-loro nih? Ya. Ya. Oh, kayak gue. Wah iya, karena bawa ini.
1: Ah, iya, atau orang pantas salami, orang tahu temurun.
0: Ya.
1: Iya, sungkan.
0: Eh.
1: Atau orang bawa ini ya.
0: Wong ireng.
1: Wong ireng.
0: Ya.
1: Sedulur lanang sing ana ning bagian
0: ten. Oh, Kang Acong.
1: Ya, Kang Acong karo Yudiman. Sedulur sedulur sing sing tengah tua setengah nom engko
0: Dewi
1: Kunti, Kang
0: Pedi.
1: Iya. Sedulur Apik Kenyong Papa Mudriono.
0: Pak Pramudiono. Tapi purini we ya apik. Eh kaya kuwe ya eman.
1: Hah?
0: Ya kok ya kaya kuwe ya eman. Rasane
1: sawi ini karo
0: ah.
1: Aku nggo.
0: Mato mami.
1: Mo karo Yuda Roja.
0: Iya, ora sempat salaman tapi nyong wis weruh Kang Upo. Mat malam Kang Upo.
1: Wonge gagah ora, Bun.
0: Yo gagah iki kan.
1: Ana sing wong telu metu sini ngisor pamitan karo nyong.
0: Oh.
1: Bu sapa? Ya, selamat malam Kang Ito.
0: Ya.
1: Terus engko ayo go di Medan saiki tenggelam orang tahu online ini.
0: Enak kok.
1: Dan Pak Agus Security sedulur sing paling aduh nemen Kang Bang Aril terus gimana?
0: Jebule Kang Upogan Damjak Surabaya.
1: Kang Sarmudi selamat malam. Gangguan telinga dia. Si ganteng tak penyiar Kang Balemu.
0: Balemu.
1: Awak.
0: Amin. Alhamdulillah amin.
1: Duit teh akeh.
0: Iya.
1: Duit teh akeh. Waduh teh akeh.
0: Amin lah mesti amin.
1: Iya. Wong waduh.
2: Kok saya jamaning kau nampak temurun, kau nampak sejam ya, kau saya jamaning kau turun hari nyalami.
1: Wong kae lingarane Mardi.
0: Yeah.
1: Weh, wong wadone hari masalah neng apotik tak orang ke itu. Weh sing setiap wilayah
0: PR. Ya iya iyalah, kena suku-suku sapel teko apoteknya apeli admin-admine jarang oh. Admin apotek lanang enggak ada wadon kabeh.
1: Malah malah be wingi be merki artis.
0: Ya. Nyong. Aku wes salam.
1: Iya, ya. Monine nyong lagi ngerokok tas mangan lo ya. Ninging sor.
0: Ya. Bapak hari ini bes.
1: Karo kali Cipamali.
0: Kali Pemali, ya kulone jembatan.
1: Iya Pemali ta ya berarti sebelah kene lah. Wis perut ning ngenyong lah.
0: Ya kayak kue.
1: Lumayan tapi. Ya terus engko Mama Rizki.
0: Yap.
1: Ya Bonia Bogare.
0: Ya karo wong ireng.
1: Karo wong ireng.

0: Kopi baik.
1: Wae, kopi ini keburu dingin.
0: Iya, kopi ini durung diinum, yeah. Nyoblas
1: nemen. Iya, udote rasido disulet. Udote wae rasido sulet.
0: Rokoke ana wong rong bungkus.
1: Iya, yeah, bener, sip.
0: Tapi udut tulton.
1: Iya. Yeah.
0: Tulton tak karo nyong tau rekanggo.
1: Oh, rekanggo pentol nemen dirimu.
0: Kebengian tok karo penyiar kanggon. Wis kudu kelas e nyong.
1: Iya.
0: Ketidana beng kelambine.
1: Untuk kelambine ya.
0: Iya cap pintar.
1: Bor ya.
0: Kang bawar pentu namot.
1: Ampun.
0: Wis salam spesial e. Bok Mardi ya.
1: Yo.
0: Tur Anggis ya. Yo. Lalu
1: banyak
0: banyak rezekinya.
1: Ya, amin.
0: Mudah-mudahan jadi anak yang soleha berbakti kepada orang tua.
1: Okay, amin.
0: Berguna maupun usaha dengan bangsa kepada Kang Bawor. Mudah-mudahan tabungannya tambah akeh.
1: Amin, alhamdulillah amin ya wis. Ya, amin amin.
0: Penyong wis kerungu akeh tabungannya alhamdulillah.
1: Amin, amin alhamdulillah
0: wis. Kang Bawor ternyata wonge wis pinter ya. Bisa nyimpen tabungan.
1: Iya. Lah niki we mamasnya kan takut anu ngomong Kang Bawor ta lurus. Nek lurus ta ora ditabungan. Lurusnya lurus ning ngendi asna?
0: Ya iya. Iki nyong pentol ya dadi angine wani turu dewekan.
1: Eh, kuwi kan opo?
0: Iya. Angine ngesep lagu be nyong lagi ngerokok be durung enteng be wis
1: praget. Ayo. Munyang-munyang kudu lihat pocong.
0: Bune jangan tunggu lama-lama
1: ya. Sing pinter ta dudu Bawor, tapi mari
2: Oh,
1: jere. Bisa tenakin
2: ning Jos.
1: Monggo
0: sih. Iya. Nyong wis pan mudun nyeblak.
1: Yap.
0: Super sayang dan super cinta spesial.
1: Yup.
0: Yang selalu ada di hati.
1: Waduh, PD.
0: Mama Amina ya.
1: Boleh yung.
0: Karo Mas Nuha.
1: Boleh ye.
0: Iya, yang lagi monitor akunnya jangan
1: tunggu lama-lama.
0: Soalnya akunnya lagi kumpul-kumpul di simpan kawinan.
1: Wah.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Ya, gue nengkir. Waalaikumsalam, dua belas cincing.
0: Jon.
1: Ini bener-bener kayak gue nanggap urgent gue nyong MC ini langsung bayar. Udah usah bayar, udah usah. Baik ya. Ya tak sumbang MC wis. Apa sak urgentnya sisan sekalian? Ora apa-apa. Kari manggil AO bae lo sari bae wis. Ya. Ya tak sumbang apa iki urgent belajare karo MC nek nyong wis ora bayar. Iya kan sombong nemen sih war kan koyo mampu bayar urgent ya. Lah pencak ketemuan jenderal warung wetan wis tak nyate wae ora wani kok. Wis tak cepane di 600 kan cukup wong loro mangan. Bebe rawani mangkat. Ya ora apa-apa alhamdulillah, mesti dhewe kan ta ya alhamdulillah lah ya. Iso ngekei wong kentir. Iso ngekei apa-apa ning wong kentir sing lewat. Enggak ya kuwe. Apa meneh wong sing waras. Wong kentir wae tak pedulekne. Ning dalan lagi panin kaso, kaya ning pejagan ya kaya kuwe melas ana ibu-ibu. Korek-korek sampah luru apa luru rongsok
0: teman-teman
1: ya alhamdulillah berkas waras tengah iso tuku
0: iya
1: sampah lagu nih
0: iya
1: ya si gerung gue iya
0: terus gue mama kenapa iya
1: gue neng apa jenenge imam
0: yang Rendy Pratama kamu taruh dong para manote gue mbak Fiti Telpa mama kiwi bangga jauh itu ya terus dan mama Renggani ini ratu karena bareng spesial pasang power sukses selalu senang terus
1: oke
0: okay. Spesial di sana jendangnya memakna bayu perpatu
1: waalaikumsalam berbelah
0: cincin jauh

0: Pak, ya ngomong ya.
1: Kuningan cawe, kuningan ki selalu monitor.
0: Ayo ada Aryo yang kita serap ya, ada Won ya. Ya malam ya Wak IA ya. Ada juga apa Weni di Kuningan ya, ada Cik Emi ya. Nok Bawa Mbun Baji ya. Iya, sudah lama aku gak monitor Om Bawor ya. Kangen aja suaranya, kangen wongin lho enak.

CR nemen si mor. Ya itu masih single ya. Masih single maksudnya itu ya bisa mendengarkan radio yang mungkin lagi sibuk ning usahane mungkin ya. Patri-patri-patri ya. Malah keserak dewe ning kulone Cigerung. Ayo sedikit darah manis ya. Ya, yeah, jangan tinggalkan aku dong, Special Pais Banu, Super Pais, Super Selling of Forever My Heart. Bayu ada, Assalamualaikum, malam Mas Bawor, salam ya buat Balenistar Pramon. Ya, KPWA sampai sehat, matur suwun Mas Bawor. Semoga Mas Bawor, semoga sehat selalu ya, Mas Sugeng Rawuh, matur nuwun. Ya, Bang PI ya, tadi Bapak ini Uya, Mama ini Uya. Ya, Madam Rengganis, Mas Iton Sukastono. Ya telah hadir ya, Mas Armuti Dujan Ramek Surabaya. Ada Kang Agil, Bunda Rini, ada Mama Elsa. Mama Elsa yang ada di Buka TJ. Ya yuk, watri. Ada Mas Nuh dan ada juga Aminah.

Iya sing waras be alhamdulillah rasan double sampai minyak-minyak we diwenehi. Baru kaulah. Iya kayak gue lah. Tapi kadang-kadang kalau saya itu sudah kecewa dengan sikap orang tersebut, terus sampai di sini saja kan kayak gue. Padahal aku gitu bukan ada udang di balik rempeyek sebenarnya ya.

0: Iya kok. Tok, tapi wis kerasa war.
1: Aku krungu wong ngeluh penyakit kaya aku.
2: Yuh, sadar, jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
0: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar, mangane dang-dang lat, kadang-kadang telat.
2: Kaya nyadar, ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur.
1: Wis ke, nyong gak wahabu top dinung ya.
0: Habutop, obat apa sih kue?
2: Habutop, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa, asal teratur konsumsi ne.
0: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
1: Cuilan bae, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
0: Iya, kalem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotiko ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9388.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: ya.
1: Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem.
1: Ya monggo.
2: Saya pengalaman utama obat herbal utama. Alhamdulillah saya dulu matanya rabuk nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan utama. Alhamdulillah. Bisa lihat persil-persil.
1: Bisa minta hanya buat pendengar yang mungkin punya seperti Bapak.
2: Ini harus yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan kecil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama, pitama solusi mata.
1: Atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan pitama di Radio Param. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat ramuan Arab yang paling top, obat mata, vitamin, apotip dan agen.
4: RT 05 Desa Somatan Wanas, Kabupaten Des. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawojajar, RT 01 RW 06 Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur, Kecamatan
3: 0852-9388. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan

0: tinggalkan aku. Waduh, jangan. Ada pandangan pertama, ya. Ada juga, ya, selamat ulang tahun dan sasaran emosi.
1: Oke, lama. Abi terus kan pas
0: nami.
1: Terus?
0: Cuk Emi. Naon?
1: Cara
0: apa? Cara apa di peselan sok?
1: Cara di peselan.
0: Kaya.
1: Peselan aku
0: nubuh rem
1: aja
0: di sana. Nubuh rem? Ah ya di dia masih 27 lembar tuh.
1: Pasti loh. Nang bawa aku pengen lagunya karena judi ya dari Kira Ratas ada nggak?
0: Karena apa?
1: Judi. Karena judi aku sengsara gitu. Karena judi aku sengsara. Enggak.
0: Itu karena judi itu karena ambil meloknya di pagoda itu.
1: Tidak mungkin.
0: Mungkin.
1: Mungkin.
0: Karena judi saya emang enggak pernah judi.
1: Tidak bukan ke kamu. Aku mau minta lagi.
0: Adanya Caca Handika.
1: Mau udah ganti aja.
0: Ya.
1: Sangguka aja.
0: Eh?
1: Tinggi sangguka aja.
0: Itu.
1: Dari Jota RC.
0: Luka saha, luka kesaha itu teh.
1: Salam ti payun kanggo Kang Bawor, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, atur nuhun.
1: Cantiknya juga ya, pasti kekuatan.
0: Iya, amin.
1: Semangat selalu.
0: Insyaallah.
1: Semangat selalu.
0: Doa yang terbaik.
1: Iya, itu doa yang terbaik aja buat Kang Bawor. Keluarga kecil ya.
0: Iya, dibikin positive thinking kan ini.
1: Iya.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Bunda
0: ini terus-terus ntar nabrak kok teh.
1: Apa?
0: Bunda Siti, gue Bunda Rini, ya. Yeah.
1: Oh Ibu Rini, para Mas Pramudiana sehat selalu. Ada Mama Kiki Kang Saung, ada Mama Hasnah bareng keluarga juga ya.
0: Yo.
1: Bania bareng Kong Irfnya, terus ada Mama Dea bareng Mas Agus Boylernya, Ami Bakal Madu bareng Umi Lelanya.
0: Om RC, Rancaviru.
1: Apa?
0: Raja Jalanan.
1: Raja Jalanan juga selamat malam. Selamat malam.
0: Apa kabar teh?
1: Siapa?
0: Septi Jalan Bali.
1: Udah Septi lagi ulang tahun ya?
0: Iya benar.
1: Selamat ulang tahun.
0: Tapi nasi kuningnya belum nyampe sini.
1: Ya, besok nasi kuningnya sekarang.
0: Iya.
1: Semoga panjang umur, disayang sama papahnya juga ya.
0: Iya benar.
1: Tambah rezekinya juga.
0: Amin.

0: Amin, amin, amin, amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Memaneng bareng Mas Bambangnya juga. Yo. Ya. Ya, terima kasih salamnya sana.
0: Yo.
1: Ya.
0: Mama Percik.
1: Juga bareng Mama Willy Betengnya.
0: Oke, okay. Mama Percik.
1: Mama Percik juga selamat malam. Yo. Kang Peter, yo. Kang Tio, Kang Ahmad Ganteng, Kang Angil,
0: yo.
1: Sehat selalu mm-hmm. ya semuanya. Ibu Ida Martoloyo, Mama Kajen bareng empat anaknya, ada Papa HM.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mama Lani bareng Dede Ganinya, mm-hmm. Nanti juga Mama Ani Songo.
0: Bang Kestret.
1: Kang Kestret, selamat malam.
0: Yo.
1: Sehat selalu.
0: Suhemi.
1: Juga.
0: Yo, selamat malam Tete. Yu Watri, Watri, Watri, Watri.
1: Watri, Watri, Watri, Watri. Malam yo. Juga. Saya okay. Selalu belum berangkat di Watri.
0: Terus ke mana?
1: Ke Jakarta.
0: Oh, belum, masih lama.
1: Lama ya, lebih yeah. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini Habibah bareng Pak Degondong mm-hmm. juga ya. Yu Mati, Kang Sarno, Kang Ersa juga. Mama
0: yo.
1: Uti, Mama Silmi, Bunda. Yo. Selamat malam. Ibu Santo yang tahu juga. Terus Abang Dewa. Bareng Mama Anisanya. Kang Reni Pratama juga, Kang Imi Abdillah juga, Kang Elida, terus Kang Pato, Kang Parjo,
0: yo.
1: Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Jaka Timur, Mbak Ila juga yang punya
0: tower,
1: Pak RT Lihin bareng ibu gurunya, terus Imi Abdillah,
0: yo.
1: Kang Adi Santoso juga, Imam Cura juga, Tohala Arobi juga, Kang Aryo, sehat selalu ya bareng keluarga di sana ya. Ada Handoko, ada Kang Rosikin, Teh Cita juga ya, Mas Kopi,
0: Kak
1: Pagianten, Bapak Nekarisma yang mau di sunat maning ya,
0: yep.
1: Lancar selalu ya. Terus Pak Bagio bareng ibu gurunya ya, jangan
0: yep.
1: juga Mbak Afi.
2: Malam, Cemi.
1: Tegep banget ya.
0: Weh, Bang Kesret.
1: Oh, Kang Kesret.
0: Yeah.
1: Salam kenal dari Cemi ya.
0: Ya, benar.
1: Bunda Septi juga ya, Mbak Tika Leoni.
0: Ya, Tika Leoni, Borneo.
1: Iya, Kang Dango Bapak, Bapak
0: Adisa
1: bareng Mas Agusnya juga, Mbak Eka Burko. Terus Kang Lidi Arthur juga bareng
0: Yo.
1: Mas Lima Bidadari
0: ya,
1: bareng Mbak Jenis Bonya, Mbak Jabijin bareng Ibu Bisrinya.
0: Yo.
1: Ibu Demo juga, Mai bareng Watonya juga, Kang War Urut juga, masih kerja Kang War, saya selalu di sana ya.
0: Yo.
1: Saya Dewi Macahya juga, Kang Akbar juga, Mama Hikmah tuh.
0: Yo.
1: Mama Hikmah, Mbak Hikmah ya.
0: Mm-hmm.
1: Kang Sarmudi yang ada di Dampian Surabaya.
0: Yo.
1: Bunda Jeje, selamat malam.
0: Oke, okay, Bunda Cici. Yo.
1: Terus Mama Nadia juga ya. Terus ada Cendol Dawet tuh siapa?
0: Yo.
1: Cendol Dawet tuh siapa Kang Wawan?
0: Cendol Dawet Wantes.
1: Wantes. Malam ya buat
0: yo.
1: Lagi di monitor di Kuningan ya, banget sekarang ya pada beli gede jam segini.
0: Yo. Siapa?
1: Kata tetangga aku.
0: Oh, kata tetangga. Oh.
1: Teh, siaran laki itu teh.
0: Oh, oh.
1: Ramai bayar jam segini
0: ya. Oh, itu tak orangnya gelo gitu.
1: Teh orangnya rada mirip.
0: Nah, kayak gitu wae orang enggak apa-apa.
1: Karena luar di penjara, tinggal di penjaranya bukan penjara sana.
0: Itu memang gelo orang nak.
1: Masa sih enggak, itu memang orangnya seperti itu kata.
0: Yo.
1: Ya katanya salam salamin ya, ya pokoknya untuk tetangga.
0: Saha namina, namina saha.
1: Apa?
0: Namina saha, tetangga namina saha.
1: Ayo cemimi.
0: Oh cemimi. Jentin, iya mat, cemimi.
1: Ya.
0: Ya.
1: Kang Udin,
0: ya.
1: Kang
0: Udin, oke.
1: Terus ada Kang Munir.
0: Kang Munir.
1: Ada Kang Bagi.
0: Surtu inget anak nulung nggak ngupingkan para Moni dinya.
1: Sekarang tetangga aku tuh alisnya nasi tetes.
0: Ya, kayak gitu.
1: Gitu. Jadi pada monitor, jadi pada
0: TV
1: radionya. Lagi, apalagi kalau ada main bola ya pada gede-gede di itu.
0: Yo, kayak gitu.
1: Para Moni, iya. Alhamdulillah, jadi aku tidak asing di sini, jadi udah banyak temennya.
0: Yo. Gitu.
1: Kayaknya di radio tuh kayak gimana gitu ya.
0: Tapi oh, kayak gitu. Kalau gitu mah tepangkan ya Cemi tetangga Hanjena.
1: Cemi, cina kayak ngomong lagi kyu. Cemi ngewang,
0: cina
1: Cemi
0: mah
1: tukang
0: tempe nyakit. Oh, kayak gitu. Watri, Watri, Watri.
1: Watri, Watri, sehat selalu ya.
0: Racu, enak
1: Enak
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Ya, Kang Suhaimi kebasen.

0: Kabupaten
1: Remik Banten tadi udah kayaknya ya.
0: Wawa Embun pagi.
1: Terus
0: udah belum ada.
1: Semuanya aja Balame Paramon, semoga semuanya pada sehat semuanya. Terus ya buat Kang Bawon juga sehat selalu, semangat selalu.
0: Iya.
1: Makasihnya juga buat Kang Bawonnya.
0: Matur nuwun.
1: Jangan lupa ya.
0: Calon
1: nuwunnya juga buat Kang Bawon.
0: Main jangan lupa naon tadi.
1: Jangan lupa semangat.
0: Oh, kayak gitu.
1: Jangan lupa bahagia sendiri.
0: Oh, kalau bahagia mah pasti.
1: Bahagia itu harus dicari kita sendiri.
0: Iya, kan? Pasti tiap hari kayak bahagia.
1: Jangan mengandalkan dari orang lain. Kalau dari orang lain kadang-kadang bikin bahagia tapi bikin sakit hati juga.
0: Oke, kayak sebenarnya nyaho saya wae dirimu.
1: Jadi tidak ada waktu yang sia-sia deh.
0: Ya, jadi kan tahu sendiri. Iya, memalani jam 8 saya pergi ke apotek. Jam 3:30 pulang ke radio. Jam 4 siaran sampai malam. Kapan?
1: Sekali-kali mau bebogohan.
0: Ya, kapan bebogohan anak-anak?
1: Maksudnya melepaskan lelah.
0: Ya, enggak ada waktu kanggo bebogohan. Geus kolot.
1: Enggak itu
0: susah juga. Oke itu. Ya wis, nanti tak ting besok neng Praba, besok neng Kuningan, ting karek bebogohan di Dharma.
1: Ya udah kayak gitu ya Kang Bawon guys. Ini sedikit intermezzo aja.
0: Iya benar, nggak apa-apa.
1: Manusia kan harus jangan terlalu pakem ke segala sesuatu satu hal. Gitu.
0: Ya.
1: Campur aduk biar kita enjoy.
0: Ya benar Cemi, leres. Iya. Yeah.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumpa cing-cing.
1: Iya.
0: Atur nuhun pisan Cemi, nu aya Jalan Pramuka Kuningin. Kanggo kasadayana nu aya didinya ya di sekitaran Jalan Pramuka. Ya, selamat malam sapaan dari Radio Setara Paramon FM Tegal. Alhamdulillah ya banyak yang mengakui ya. Iya, yang siaran tuh yang sewaya gini rame nemen ya. Ya alhamdulillah bisa mengakui. Ya. Walaupun jadi pendengar pasif. Ya. 6154777. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Thank you, Bapak. Ganjel
0: kau sih. Ya.
2: Ya. Lah duwe pacar
0: ya. Ya.
2: Iya. Beli
0: sampe kesehatan. Heeh. Beli
2: sampe kesehatan
0: bener.
2: Iya. Iya.
0: Terang dinding.
2: Kaca.
0: Oh, anane dinding tembok.
2: Memang
0: gue pikirin lebih baik jauh darimu. Iya.
2: Ini
0: Cemi. Iya, Cemi bener.
2: Orang Kuningan.
0: Iya, bener.
2: Oh, ane aku
0: Ya, bener.
2: Berdarah
0: Kang. Amin.
2: Ketuk-ketuk. Wijaya Martolo yo turu panapi.
0: Nyong tau ora paham, nyong ora paham ora takon.
2: Ngor takon ngomong ora usah. Lebih jauh dari
0: pulau Om HM kok bisa kumat kayak penyiar?
2: Ya pun apa stasiun pada ban? Itu
0: negara
2: wong gitu pun hampir 10 tahun.
0: Mama Yayang.
2: Mama Yayang.
0: Bisa kenal
2: Mama
0: nih. Iya, bisa kenal Mama Yayang ya.
2: Si Olen enggak ora sing siar pada pakai kendire,
0: Mas. Iya, iya gue.
2: Iya. Kakak King kepengen ndule kakak King. Ya, ibu yang taruh ya. Ibu ini sama Pak Udiono, kami bakar maju melela. Sama Mampri, sama Panasir ya. Terus
0: saudara-saudara.
2: Oke, iya. Nah, lanjut
0: toh.
2: Mampar Muti, terus Surabaya ya.
0: Iya.
2: Mas Yanto, ayo gue Kang Bambang.
0: Oh, Kang Bambang. Lagi kedua, Bapak HM lagi kedua.
2: Oh, kayak
0: gue. Tadi Dewi Kunti.
2: Tewil Kunti, Mbak Demu, Dewa Jara, Pantai, Mbak Lili ya, Mbak
0: Pur ya. Malam Bapak HM.
2: Malam juga Pak Marti. Orang ini orang muda. Jadi apa
0: ini?
2: Kebetulan saya sehat, saya kentir, Mak.
0: Ya,
3: malam Bapak HM, ya Kang Bawor. Ayo

0: Terhalang dinding kacane Leo apa Mungsin?
1: Siapa Kang?
0: Terhalang dinding kacane Leo Waldi apa Mungsin?
1: Si Mungsin Bang.
0: Oh Mungsin baik.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik. Yang pertama kan single tenang Leo Waldi memang.
0: Iya.
1: Tapi aku senangnya Mungsin alatan baik.
0: Ya.
1: Bawa tiba-tiba di situ Aminah Mas Nuha. Iya. Terus ibu modem ya, Mama Adi, Mama Dedem, sama Pak Tamui, Bapak Wilma Wilang, Panglima Kubang ya, sama juga terus Mahari juga Pemalang, terus Helik Pemalang Kapi ya, Tamukson, Berarti Tangga Kiranya Suti, Umi Hane, Mbak Mor, Ibu Mira, Mama Asna, terus Bang Saya Lobo. Untuk mandor lemon dan semandele. Okay, kau tukang biasa nih prai ne. Cuma, kau cuma mangkat, ngumpan mangkat. Kau jangan gue sih pemain karisma.
0: Oh.
1: Bapak, iya jadi ne. Cuma berangkat, minggu ne libur, pas pada kondangan neng neng Cikopo,
0: kafe
1: mandor lemon anak apa. Papa M sudah dikasihkan.
0: Bar, iya.
1: Mobilnya Paramon KB tangga 20 ke Desa Kubu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, rumah sakit Paksi Aksi Sakuluna Lampu Merah ke Utara.
0: Ya, Utara.
1: Ngonong. Singkidul mampir bae nang Papa HM kontak bareng-bareng poskone nang Papa HM Singkidul
0: meneh. Ya.
1: Kepenak ngintil mung keturun wis
0: ora
1: pan kali orang. Terus ida pacul, jeneng pacul, ida pacul. Ke ngenan tari. Mas Arban.
0: Oke.
1: Rayo menit. Ida pacul, jeneng pacul, ida pacul. Ke jeneng pacul, jeneng pacul. Mas Arban pacul. Menit, nono. Terus gue udah keracun, bisa jemput-jemput masa apa, pada godrung mah, biba ya gimana, sama Pak Hasiman, Pusi Atmoko yang punya udah harap
0: banget
1: apa Sarul, ya lagi, apa jaring yang balik desa, gue ya, Pak Sarul
0: oke
1: Pak Nisa, udin beduk, udin beduk untung, ya, gue coba lainnya, setara kapekong nah, spesial,
0: kok
1: gak sehat lalu
0: oke
1: terhalang diri,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Garut Jawa Lemu.
1: Yo.
0: Yo. Terus buat Caksu ya, Banuwu yang di Bayang.
1: Yo yo, oke.
0: Buat Padar Mepapo ya.
1: Oke.
0: Okay. Mas Bambang. Terus buat Kang Sarmudi ya.
1: Yo. Pakai cret.
0: Saya selamat malam.
1: Yo, Mama Elsa, Kang Parjo selamat Mama malam.
0: Buka teja ya.
1: Yo, oke.
0: Mama.
1: Yo. Ganis. Selamat malam Kang Mas Parjo.
0: Selamat malam juga. Dales ya.
1: Yo, bener.
0: Semangat selalu ya.
1: Yo, weh.
0: Berjuang rupiah.
1: Yo,
0: terus buat
1: ya, Bang Keset wis ya. Oke.
0: Yo. Terus buat Beda Martol di Paris Nok Ketong.
1: Yo. Iya.
0: Terus buat Mbak Tina Pahanap di
1: Kamu. Yo. Oke.
0: Buat semuanya.
1: Yo. Yo.
0: Thank you Mas ya.
1: Oke.
0: Kuat.
1: Apa nih sudah kuat?
0: Jadi suara kuat
1: tuh
0: dipaksa-paksa
1: gue
0: ya.
1: Iya, oke. Iya benar.
2: Terima kasih Kang Jojo, Kang Parjo. Makasih.
0: Iya, sama-sama ya.
1: Yo.
0: Terima kasih
1: Pak Bur
0: ya.
1: Iya. Papa HM, amin, amin.
0: Papa HM.
1: Yo.
0: Cuk Mono.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas Bur atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tumblak Tingting. Iya. Pak Jada Parjo yang ada di Desa Karangmalang, Gedung Banteng ya. Selamat malam juga ya, semua saja yang ada di Gedung Banteng.

Banyak temen ya. Assalamualaikum Mama Elsa. Mas Bawar, Mama Elsa hadir dengan lagunya dan kursi pengantin biru ya. Yo, kursi pelaminan biru. Ya judulnya pelaminan biru. Iya. Salamnya buat Agustin, ada Opo Happy, Om Gas Nuri, Mama Vivin, Bania, Mama Frida, Mba Mutrisin, ada Kang Doli, Auon, Mama Renis, Mama Gilang, Kang Balcobi, ada Nyiraju, Mbak Eka, bareng Kang Ervine. Oma MAM yang buat semua saja, salam selalu buat Mas Bawar dan Dede Anggi, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, kemana kabar? Tentunya sehat sama Dede Anggi. Kemana bila aku tahu dong, Elvi. Salam buat Balpar sing ambik-ambik spesial bacaan aku yang tetap eksis komunikasi dan aku sayangi. Supaya yang berasa sejam mentoki grup dan juga hihi dan duda kaplak-kaplak Edi Dados yang ada di kampan punya. Ada ranting kering, ada pingsan luka, ada juga terhalang dinding kaca, ada juga janji yang nanti yang lainnya coba dihadirkan ya. Selamat malam.

Cari ngomongnya Kang RJ Bawor bisa bahasa Sunda. Insyaallah saya 95% bisa bahasa Sunda Kang RJ. Saya juga mantan orang Tasik yang ngerti.

0: Kan maring, di pa kau?
1: Ya, di panang material.
0: Sapa sih, Pak?
1: Bu, sapa, Pak? Lainnya rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon, be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak mis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean di kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal Mata Vitama Denatur.
2: Vitama sudah terdaftar G dan
3: di Apotek Munjung Agung, Alarangan Munjung Kal, di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Teluh Turi, Kabupaten Tegal, dan di Apotek Pasar Batang Brebes, Jalan Pier Tendean nomor 3 Brebes. Wah. Di Apotek Fahmadiani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomarpatan Selatri, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegen ada herbal, Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan.
4: Kasih pemesanan dan keagenan, hubungi On FM, alamat di Jalan Pihak.

Ya Pak Haji Rosidin, Kang Ana, Nok Windi, Nok Esa, Nok Basram, salamnya ke Pak RT Darsono. Ada mau asir ya. Sibak monitor spesial yang penyari ke Cosen gitu itu. Apa namanya? Ya ada yang cowok, yang cewek kan kayak gue. Ya Mbak Amadir ya di Kembangpang, ya nyimak baik ya. Segala sesuatu yang terbaik ya. Segala yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ya. Hari ini lebih baik daripada hari esok lebih baik daripada hari ini. Tetap ada buah dunia neraka, ada cinta biru sing lagi pada mijit ya. Ya bila aku tahu, dan nanti ada juga raju ya. Lagi ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang

0: hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau merasa keluhan sakit apa?
1: Dulu belum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
0: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
1: Setelah minum Habutop badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
0: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
1: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
0: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
1: Dari radio Mas Bawor.
0: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada
2: menutup dan agen-agen beri
3: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman Kecamatan Slawi dan Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mau sepi ya mamake, rumah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget.

0: download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke make arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balen Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Oke, di kesempatan malam hari ini, hari apa ini? Hari Rebo ya. Tanggal 16 September tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir di kesempatan malam hari ini. Mungkin masih agak serak-serak gitu ya. Dan kemarin Arvan gak bisa siaran gitu ya, karena memang kondisinya itu wah ya, gak bisa ngapa-ngapain. Oke, yang jelas seperti biasa di kesempatan malam hari ini, dari sekarang sampai nanti selesai, Arvan Satria Perdana bakalan jadi teman baik Anda, Balai Setara Paramon, yang mungkin malam hari ini lagi melanjutkan aktivitas, atau mungkin lagi shift malam, lagi jaga warung, atau mungkin lagi dagang apapun itu ya, atau mungkin lagi dinas malam gitu ya, atau yang mungkin lagi shift malam, apa kabar? Yang mungkin lagi rebahan atau gusar-gusar juga selamat malam. Yang jelas

seperti biasa di Sarah Paramount Show, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Anda yang mau request lagu, bisa SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 atau telepon nanti di 6145-477 ya. Oke, dan ya, kurang istirahat ya, dari Jakarta hampir satu minggu gitu ya, udah digempur sana sini, istirahat kurang gitu ya, wah, akhirnya tumbang. Ya wis ya. Yang jelas untuk Anda Banestara Paramon yang malam hari ini mungkin lagi kurang enak badan ya, istirahat dulu ya. Iya, istirahat dulu. Oke, jangan lupa Habudop-nya dikonsumsi gitu ya. Ya wis, Nyaluk Ping Pitu sudah dihadirkan sebagai lagu perdana. Dan sekarang Arvan hadirkan lagu dari Amarindu dengan Pomarong Poma ya. Bekali anak SMP NKB ilmu sing besoknya bisa nggong ganti luru duit ya. Iya kan besok kok bakal lain ya, mandiri ya. Eben bisa luru duit dewek. Jadi ini bisa mandiri ya, bisa menghidupi dirinya sendiri. Minimal itu aja dulu deh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

Murni di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0: beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Tegalane Saporete. Dan halo, selamat malam, apa kabar untuk Anda yang masih terus setia sama Arvan? Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477 yang mau segedar request lagu atau juga kirim-kirim salam atau juga hanya sekedar unduk bersua saja ya. Baik, 6145477, halo selamat malam setara Paramon.
1: Dangduti Seporete Masarma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Papa HM, ya lumayan lah ya. Ya,
1: HM 101.5 Kramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Oke loh, iya. Kalah materi,
1: iya, benar. Oke. Semoga sehat lalu ya. Jaga kondisi ya,
0: Bung. Amin. Iya,
1: kemarin alhamdulillah Papa HM dikasih 2 hari cok.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Papa HM turun jam 3:30.
0: Waduh, ya Allah. Iya,
1: jaga warung karo nang apa? Nunggu pasien pada ngopi.
0: Iya, oke sih. Lanjut. Oke, Wartium, selamat malam Wartium. Oke. Oke.
1: Ibu Rini sama Pak Pujono. Amin bakar mulalah. Oh, Kang Pingin aku.
0: Oke. Iya. Oke. Oke.
1: tanggal 20 kondangan di daerah Kupul.
0: Bapak Karisma. Iya wis, oke, siap. Kang Ridi Ansor, selamat malam. Mama Ikma, selamat malam. Madam Regani, selamat malam.
1: Iya, Bu Hendro, sama
0: di sini. Iya.
1: Yoi. Semoga sehat selalu. Semoga sehat.
0: Oke, siap. Yoi, siap.
1: Bang Ecret, Bang Ecret.
0: Oke, Bang Ecret, selamat malam. Dublak ding ding.
1: Joss.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Di belakangnya Papa HM, halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam.
0: Halo. Halo.
2: Malam juga.
0: Iya, bisa nebiana hilang. Iya, gila, kami ki muncul, gini bisa nelang kayak ya. Iya. Iya, ampun, ngilang dewek gue ya. Bisa lah, bisa langka lo ya. Nyobi heran nemen is. Iya, ngondisi teko ya tineng HP ne Paramon ana beli. Iya. Oh, ana tapi nek komputer bisa laka ya heran nemen ya. Iya.
2: Orang
0: duweni. Oh, orang duweni, ya Allah. Orang duweni, ya wes.
2: Orang
0: diputar ya. Engko sing diputar mau nasib bae wes.
2: Adalah.
0: Heeh. Itu kan nih. Si bisa nih kayak gue. Oh, yakin. Oh, di sini dia bisa nih kawan lebih ya, heran langsung yakin. Aduh. Iya. Kakek file berarti dia ya. Ya wis. Oke, okay, madam. Salamnya kan enggak usah apa, madam.
2: Salamnya.
0: Oke. Abah HM, selamat malam. Mamah kolor, selamat malam.
2: Enak-enak
0: kolor si anak
2: Mona. Mona sewi serubuk, Mona sebagai ganti. Serubuk Mona sewi ya. Kayak ngerti. Kerungu. Untung kolor
3: Bang, Mona serubuk, besarpan Mona serubuk, serubuk.
0: Ya Allah.
2: Monas sewi serubuk, Monas bae ganti. Serubuk Monas sewi. Ya
0: Allah. Apa lek durunge
2: siaran kok kowe.
0: Ya Allah. Iya, berarti buat tim lebaran dia mesti turu tim ya, ya wene ya. Iya, makanya mesti turu. Oh iya. Mama Lani selamat malam. Oke, siap.
2: Ya Pak HM ya.
0: Betul. Oke, terus Ardo. Kang Parjo selamat malam.
2: Ya, terus,
0: oh ada ya. Siapa? Siapa sih? Siapa? Bisa naik lalen. Oh, lebih ya selamat ya. Iya. Kang Sarifudin, selamat malam. Safrudin, iya.
2: Mona sewi serubuk, Mona sebagai ganti. Serubuk, Mona semi.
3: Madem. Kumat terus Mas Arfan, madem.
0: Iya, kumat terus.
3: Mona terus pindah maring Tegel.
0: Iya. Astaga.
2: Mona sewi serubuk, Mona sebagai ganti. Serubuk, Mona semi.
0: Iya, terus. Terus. Iya.
2: Kita
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh iya iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ge, kamu nasir buah pit kapan sih ya? Nyong gening gudung dilengol disit ge. Tahun rongnya bu rong puluh dian ya. Aduh mang, gua ngomong disit, ngomong disit nyong dilengol. Oh, orang lah. Tembe Juli, Agustus. Oh, Juli, Agustus, September, rong bulan berarti pas semen kita ngelulas ya. Iya mesiki rong bulan mesiki. Larang nemen oh makane ya. Iya ya ora kae ya.
2: Monas wis rubuh, monas bae ganti. Wis rubuh monas.
0: Ya Allah. Astagfirullahalazim ya Allah. Oke wes ya wes. Yuu. Oke, terima kasih madam. Iya, tenang bae, gua tak buat termaning. Iya, oke. Iya. Oke.
2: Monas wis rubuh, monas bae ganti.
0: Jumlah pingting. Ya Allah.
2: Monas wis rubuh, monas bae ganti. Serupuk monase.
0: Astaga, ya Allah, ya wis ya. Padahal wingi arep meng Jakarta ya, mampir maring Monas, Monas si jejeg ya. Cuman memang arep nunggu waktu nunggu manjat maring Monas ya. Iya. Wong monone wis bengi ya, sawise rambung kerja ya. Rambungnya mene jam 5 ya, jam 5 tembe keliaran kaya maring Monas. Iya wes ya, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam Ma Ajuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabarnya Mas
0: Arman? Alhamdulillah Ajojo sehat. Iya, Ajojo gimana kabarnya?
4: Kabarnya mengkeret.
0: Iya, ki cara buri ini paling-paling mengkeret ya. Iya ya buri ini. mengkeret ya Allah.
4: Telan apa ya?
0: Iya makannya, no kayak kue makannya ya wis ah.
4: Istirahat ya.
0: Iya, pan pimen maning ya wis pegawaian. Ya, ya wis oke. Ajojo pan request lagunya Pak Ajojo. Apa sih?
4: Laka wong liya.
0: Iya ya, anak kang dhuwur. Laka wong liya. Iya wis. Oke, Ajojo. Terima kasih. Mama reng.
4: Ya, monate.
0: Iya, Monas rubuh ya. Malam Kang Mas Parjo, Mama Ikma, selamat malam. Iya. Oke, terus iya. Oke, siap. Oke, yuu. Oke.
4: Watri.
0: Yuu. Oke, terus. Yaul. Yuu.

0: Terus ya. Oke. Oke. Siap. Yuu. Oke. Sapa Wardi om, iya wis turu, wis lali. Anane nok ikma ya Kang Mas. Oh kaya kue, anane ho napa ya? Iya. Oke. Mama Hasna, selamat malam. Iya. Oke. Oke, siap. Yuu. Oke. Ya. Siapa lagi? Yui. Ya. Terus. Buat siapa lagi? Oke. Oke. Ya ul.
1: Terus buat
0: siapa lagi? Oke. Siap. Oke. Oke. Siap. Oke, okay, Ajojo. Oke. Ya ul. Oke, terus. Oke, Ajojo, siap, Ajojo. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Baik, sama-sama. Oke. Yuk. Oke. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jojo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Dan yang jelas nanti Arfan lanjutin lagi, jangan kemana-mana, tetap kedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.

0: Itu puyer atau apaan sih, Mah?
1: Ya tahulah, Pak. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok Mama mau beliin Habutop dan Papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya, Mah, iya. Demi kepuasan Mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Carlinge, Tegelane, Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar? Untuk balik setara Paramon yang udah bergabung sama Arvan di 0852-9319-9588 ya. Mama Ikmah, oke, hadir dengan tiga dada manis lagune pelayaran. Spesial buat Faiz Banu dan super special forever-nya buat My Heart ya, buat Mas Arvan, terima kasih. Kangen nih sama Mas Arvan. Alah, mbut bae lah. Ya wis. Oke, terus Urip Saifullah kawasan Lampung. Njaluk lagu demenan. Oh, demenan nggone sapa sih kok teko masjid ya, Mas Urip ya. Oke. Demenan, demenan, demenan. Geprimen ge, ya Allah. Demenan, oke. Ah, salah maning. Baik, di belakangnya Urip Saifullah. Demenan, ya ampun. Aku nemen, gue demenan ya. Demenan online, selingkuh demenan, bekas demenan. Aduh, pilih yang mana Mas Arvan ya? Oke. Request lagu, minta tolong dong disebutkan juga penyanyinya ya. Arvan jadi gak susah nih cari lagunya nih ya. Arvan klik demenan itu yang muncul ada ratusan lagu nih ya. Jadi Arvan bingung nih. Siapa ya gitu ya. Mbak Ina Bumi Jawa hadir Mas Arvan. Selamat malam Mbak Ina. Gimana kabarnya Mbak Ina malam hari ini? Semoga sehat ya Mbak Ina ya. Oke, terus oke deh Arvan, tarik yang ini aja deh ya. Bekas temenan. Terus selamat malam juga, apa kabar Kang Ridi Ansor, terima kasih. Papa HM, terima kasih. Kang Ardiansa, terima kasih. Mbak Ina juga terima kasih ya. Oh iya wes, Mas Urip ya. Arvan tarik Nunung Alfi aja deh ya. Ingat demenan, oh bekas demenan. Baik, dan selamat malam juga, apa kabar untuk yang baru aja ngedengerin Sara Paramon FM Tegal. Dan untuk yang malam hari ini mungkin lagi ada yang sakit, kurang enak badan gitu ya, karena kecapean gitu ya, karena banyak pikiran, banyak hal-hal yang harus dipikirkan, mungkin banyak pekerjaan juga gitu ya, karena kita tuh manusia biasa gitu ya. Jadi ya terkadang kita itu punya kapasitas gitu ya. Kalau misal memang kita lagi sakit, ya sudah kita istirahat dulu gitu ya. Gak apa-apa, istirahat biar nanti tenaganya full kembali. Oke, dan selamat malam juga, apa kabar untuk balai setara Paramon yang malam hari ini mungkin lagi di jalan gitu ya. Lagi menikmati perjalanan di malam hari ini. Iya, sambil ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Ini nomor berapa? 5455. Oke, ya Arvan tarik dulu nih. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Halo, selamat malam Mas Arvan, Kang Ridi Ansor bareng sama Mama Silisbo dan kelima bidadarinya, lagunya Perapatan Bunder. Coba ya, salamnya buat Buto Ijo, Buning, Mama Prabu, Mbak Ella, Mbak Ernawati, Mbak Siva Pakalongan, Mama Kolor ya. Mama Kolor ana ya. Nyonya tembe tahu krungu ge Mama Kolor ya. Udung penambah Buning acarane Arvan ya. Papa HM, salam manis buat si kembar Nok Isna, Nok Keisha dan juga Nok Windy ya. Buat Mas Arvan, terima kasih. Sama-sama.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotik Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Terlalu 1.5 setara para Mon FM Tegal. Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar untuk Anda yang masih terus setia sama Arvan di setara para Mon FM Tegal dan yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin yang lagi rebahan aja gitu ya, atau mungkin yang lagi pada gusrek-gusrek ya. Iya ya, biasane yang degeng esuk ya wis mulai awet ya wene, pada iris-iris bawang, iris-iris tempe, iris-iris tahu ya. Ana sing gawe kupat, ana sing gawe bubur ya. Ana sing masake rada-rada engko jam 3 ngono ya. Jaman-jaman ini minyong cilik ya, waktu mbae nyong si urip ya kan. Nyong kadang ngrewangi kayak ya, balik sekolah, pengine ngrewangi, ngirisi tempe ya kan. Terus kadang masak mie ya. Biasanya kan yen ponggol ana tempe, ana mie gitu ya. Terus ana apa ngonong lu. Nyicipi mie di situ ya kowe. Terus ngerapi juga ya. Mie kan si ake karangan ya. Oke, karangan terus di sini gedang oh ya. Gedang lu tuh kan jare godongnya apik ya. Nggawe apa-apalah ya. Salah satunya juga nggawe enggo mungku sega ya. Jarane luwih sedep ya. Apa namanya? Sore-sore jam 3 ya. Nyenggeti godong ya. Ngobar maghrib ngempiti. Esuk-esuk digawang maring pasar Mejasem kae lo ya. Mangkate mlaku. Tapi baliknya becak ayo. Iya, jaman enyong cedek wis diwarai gening mbak enyong ya. Kayak gil lo, luru duit ya kan. Abot kayak gue. Jadi ini besok kon sing kentang sekolane ya. Ben kok besok bisa luru duit dewek ya. Iya, nyong sih kelingan baik ya kata-katanya mbak enyong ya. Ya wis lah. Kata-kata secuil tapi ya gawe motivasi ya. Oh iya bener ya, jare mbak enyong ya. Ternyata lu duit gue angel ya.

0: Iya, besok cerita maning ya. Besok hari Kamis, Jumat ya. Berarti Arvan off ya. Ketemu lagi sama Arvan nanti Sabtu sama Minggu. Oke. Jam 4 sampai dengan jam 10 malam. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih buat yang udah ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Dan terima kasih buat semuanya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir. Arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT1 RW9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanjung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya. Ya,
1: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutok, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutok, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutok gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama
2: gitu.
1: lambung
2: udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa,
1: alhamdulillah
2: udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek, apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutok dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutok dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

keluhan penyakit saya, yaitu kolesterol, asam urat, bahkan mengalami stroke kecil. Setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop, bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsum

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4, RW3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat itu Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak.

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya?
1: Dulur-dulur, Batu Selembur, Barayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop, anu paling ngetop.
0: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak, ya?
1: Nggak ada, ini mah khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
1: amin,
0: ya, Pak.
1: Amin, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya, Pak, ya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos, hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setruk. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami setruk seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai, umur 45, alamat Pasir Binglu, Cikadomas. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya sebelum mengkonsumsi Habutop, saya mempunyai keluhan kolesterol, lambung, dan sering masuk angin. Setelah itu, saya disarankan oleh saudara saya untuk minum Habutop dan habis satu botol yang isinya 200 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan. Yang dulunya saya sering dikerik, sekarang badan saya selalu terasa fit. Untuk semua para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus?
2: Setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati Bogor.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: data dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Telu RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Kriya Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Adapun saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Bertatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi, Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau. Nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang, dari mana asal kata Perawang? Saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV, pas di acara TV.

TV itu yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Dan nanti insyaallah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi salat subuh di airport, lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur-umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berpuluh. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung begitu depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus, begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih, rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam. Nanti orang Batam, Al-Batami. Orang Batam. Mau ke mana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak. Kasar artinya kurang. Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran, apa begitu dibuka, rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar. Layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah.
warna kulitnya hitam macam tanah, lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan, dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi, 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin, tempat maaf. Kantong janin, tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jabbar, enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah, ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa itulah dia, Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua, tak ada daratan, tak ada tanah, semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun, akhirnya air tadi menguap naik ke atas, lalu muncul daratan, ikan yang ada di dalam air naik ke atas, ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu, a monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet, biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati, saya tidak ada niat menyinggung, kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup, karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak, nah, kau berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal 3. Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab. Bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi, itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting, Sam. Sedangkan Ham Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes, Yafes ini bapak nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam, sampai semuanya hitam.
Apa tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat, sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera, maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minan, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang, kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah. Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap sedikit, habis itu sarser. Alhamdulillah Pak Ustaz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustaz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustaz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban, kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya enggak akan berkurban.
itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan, bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad.

0: Siapa tu Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad, anak Ahmad. Dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha. Aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf bang, bapak namanya Charles. Tidak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Saya minta KTP untuk ini. Ibrahim. Mulak balik diketik di FB, Ibrahim. Kok enggak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku cari Ibrahim enggak ada. Bram. Lebih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang, ini orang pasti gak pernah mandi wajib. Sunat. Ustaz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih kantor non-muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang sekantor dengan non-muslim, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abatum wala antum ma'abidu nama'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan, kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome, hadir. Gong si Pak Cai, ikut. Jingle bell, jingle bell, welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya meminta tolong. Gak mungkin, excuse me, tabe, tabe. Itu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, wa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Chu Yun Fa, pandang ke depan Jackie Chan, pandang ke belakang Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipat cai. Ustaz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustadz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustadz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Nah, ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup, jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Gak apa-apa Pak Ustadz, kuahnya aja dikit. Ya gak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, ini Ustadz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustadz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah katakan haram. Tak pernah orang tua saya ngatakan gali tanah kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi. Dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha, asal madu Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Gak perlu takut. Diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan, bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka, baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka, made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak. Selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia, ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan, mari berperi kemanusiaan. Tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, tengok maksudnya. Kedip-kedip mata kambing, hancur gitu kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, fal yu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, dua tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita, itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik, kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih, keluar darahnya, halal. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita, kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, kami bakar semua, Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita. Maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini enggak, marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbang lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La ya bulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi 'ala An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannabnu dukhulu masalikinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang, larian semut dia bakar. Nabi datang, apa kata Nabi? La yu'azzibu binar illa rabbun nar, tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut di rumah, Pak Ustaz, yang gigit anak saya. Boleh, karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar. Dibakar, dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon. Baru tahu. Semut oke, tak bisa terbang. Tawon, nah, dikejarnya. Masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan gak muncul? Begitu muncul, mau narik nafas. Baru tahu. Kenali baik-baik sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Al-Musalsalat bi Awaliyah. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak ada kucing anggora. Terus ada burung kakak tua. Mantap. Iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin, ya setahun sekali lah Pak Ustaz. Zakat fitrah. Untuk kucingnya, samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor, banyak tekanan di jalan. Begitu pulang ke rumah melihat ikan, senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai. Ikan mas koki, ikan dari Jepang itu. Ramai, bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah. Buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung. Dibuatnya burung satu sangkar. Cantik, tapi seekor dari sejak akil baligh tak pernah nampak perempuan. Seekor. Setiap pagi dia, padahal burung itu menjerit, kawin. Dia kata, mantap, terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini, coba tengok raut wajah burung. Memang betul, wajah orang mau minta kawin, Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang, tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ Binatang yang melata di bumi. وَلَا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَحَيْهِ Burung-burung yang terbang dengan sayapnya. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Kita bertemu majlis lagi.
1: Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95.
3: Anda bisa mendapat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Saporetei. Halo, hai. Selamat pagi Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyongi Wong Tegal Kota Haria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 16. Oh, Kamis ya. Waduh, kok Rabu sih? Ini sudah hari Kamis tau. Kamis di 17 September 2026 ya. Ya, dan monggo silakan buat Balanistara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6154577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu, Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya, Otipus.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya,
0: dari
1: Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: Iya. Tapi kelihatannya kayak masih muda.
2: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: masuk angin ya, lagi greges, flu, batuk, terus yang lagi kembung. Nah, iya diseruput teh morone ya. Seruput, seruput, seruput ya. Ada guyon waton ya. Iya, tatu sudah digoyang. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon. Halo. Selamat pagi. Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabareh baik, kebahagiaan teman ya. Iya. Lagunya apa, Ki?
1: Lagunya ada apanya? Ki?
0: Ada apanya sih? Ayo, ada apanya? Ayo. Ada dengeng dia.
1: Kurang dikuit tempat kerja.
0: Tim, mau kuri wale be, ora apa-apa. Ada apanya sih? Ternyata ada andeng-andenge ya. Andeng-andenge nang bangen dia. Nang dicungur. Oh, di. Iya. Min. Mamah Enat Nadia, selamat pagi Mamah Enat Nadia. Iya.
1: Mama siapa ya anak lalen itu?
0: Aduh, is.
1: Nok Nia ya.
0: Nok Nia, iya.
1: Nok Wiwi, Nok Wiwi. Trio Pesek ya.
0: Trio Pesek.
1: Terus dangek.
0: Dangek, ngek. Iya. Ibu sungguh terlalu kau. Bang Junet, selamat pagi. Ya.
1: Mama Dea,
0: iya.
1: Marti Kang Sarno, Mama Dea,
0: Mama
1: Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea,
0: Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama
1: Dea, Mama Dea, Mama
0: Dea,
1: Mama Dea, Mama Dea, Mama
0: Dea, Mama Dea, Mama Dea,
1: Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea, Mama Dea,
0: Ibu Kor. Sing olan ucing aleng Mbak Ria, Bu Ida.
1: Oh, Bu Ida.
0: Iya. Iya, berarti Bu Ida itu pernah di kayak celatek kayaknya ya. Pernah nyelatek ora? Oh.
1: Pernah perhatian.
0: Berarti pernah dicelatek ya. Bisa ngomong kucing galung berarti pernah dicelatek. Iya, Mame Abdila, pagi Mame Abdila. Iya. Iya, Kang. Saya lobo. Bu Ida pret lah demi pret ya. Lala.
1: Terus buat Tusi Bayam Tak.
0: Iya.
1: Terus buat
0: siapa lagi?
1: Teh Agustin. Robi Alois Raya. Weni ya. Buat Teh Cinta.
0: Iya.
1: Mama Anis. Ganis ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: papane karisma sih Pak Diuna tiang ke minggu ya. Cek lalen ya balane setara ya. Iya.
1: Mana ya?
0: Iya, nang kae ancer-ancerai pokoknya anak jembatan tempe. Iya.
1: Tahu tapi tempe.
0: Tempe ya, Bang Junet. Mama Dea. Dari Mama Dea, Bu Ida kayaknya cembukur juga ya.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Iya. Yo. Iya.
1: Buat Mbak Maimunah ya.
0: Mbak Maimunah ya.
1: Terus buat Mama Abinya juga. Mbak Royati, Mbak Putri Kace. Mama Yati juga ya. Selamat pagi.
0: Iya, terus.
1: Terus lanjut buat WhatsApp Mbak Papo, Mama Nenek Bang ya.
0: Iya.
1: Oke, akan channel saya.
0: Mbak Feby Belpas. Selamat pagi Mbak Feby.
1: Yo, ibu gurunya juga selamat pagi. Buat mereka Mas Anja ya.
0: Iya.
1: RW-nya juga.
0: Bu Ida demit be dicembukuri prat lah. Ayo kok. Galang pecabean pagi Galang. Aduh aduh. Bu Ida kalau cembukur ngomong aja lo ya.
1: Enggak apa-apa ya. Saya maklumi ya kok ya. Saya maklumi Bu Ida ya.
0: Iya. Iya.
1: Terus buat Papa H.
0: Ibu ada aja bagus dewek. Selamat pagi bagus.
1: Heeh. Sudah biar pasti kontrol. Mama Ilman Kang mesti kita juga ya. Selamat pagi.
0: Wah, atau karo emak. Mbak Kiki MP. Selamat pagi Mbak Kiki MP.
1: Buat Upsi Tunggu Tidak Tari Trini juga ya.
0: Iya Mbak Siti Elzaima. Iya Mbak Ria ke Dina apa ya.
1: Dina apa sih?
0: Iya Dina apa sih Mama Winda. Dina Kemis. Iya mau nyong mau pertama opening nyebutnya Rebo. Ya kayak mau tanya Dina Rebo. Iya. Iya.
1: Beli ya.
0: Ya arane menung saya sengarane kelalen ya. Iya. Ya aku.
1: Kadang-kadang anu wis beres pas pagi boleh sore iki ya.
0: Tapi dong ya esok sore ya ora lah iya kok. Tapi dong tanggalan kan dia kan kadang kelalen ya kowe. Wis par ngomong Kemis tapi metune Rebo ya kowe lho Kang. Iya.
1: Kayaknya prosesnya beda bahasane
0: kayak. Nah,
1: tangi budemu.
0: Budemu terus tangi masa durung tangi. Durung tangi ya wis parani tak guyur. Iya. Bang jenis syaratnya tak tinggal wis. Ya demi mengguyur bude ya kowe. Ben tangi sih. Iya.
1: Beuninya juga ya.
0: Iya. Wis ngoka be bae Kang. Wis ngeblank Kang. Iya. Kok ketemu tanggal minggu ya, minggu ketemu nang Bapakne Karisma, terus ketemu maning tanggal 8 November ya, halan-halan ning Goa Lawa ya. Iya.
1: Karena kok bisa happy-happy ya.
0: Iya. Iyo Kang, halan-halan menara pucet to Kang. Nyong beki kok yang rada pucet to ora tau halan-halan ya. Ya iya butuh refreshing kayak kok ya.
1: Heeh. Sayangnya ya buat Mama Hikmah ya.
0: Celeguk. Aduh kayak. Aduh kira krungu ya wene Kang.
1: Buat penestara paramo.
0: Aduh biasanya ya wene ngobai Kang. Aduh ora krungu apa krungu Kang?
1: Ya ora.
0: Ora Kang. Waduh waduh waduh. Aduh.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Yo.
1: Waktunya ya.
0: Iya.
1: Tidak ada salah-salah kata. Kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos namanya. Terima kasih Kang Parjo ya, singanan Karang Malang. Pimen Bapak Uya. Mbak Ria kebogirone setelokan kan Jojo Karika. Iya, tapi kayaknya orang lingok kan lagi ngubahin kali ya biasanya. Ada kali gung ya. Iya. Jadi ini tak setelna. Oh iya. Ngestelane kodong. Iya, Mama Ikmang ngringokan aja ya wene ke durung lagi ngubahi biasanya ya. Iya, telat maning. Halo pagi balane Sarah Paramon.
2: Halo juga. Dan
0: Saporete, teman-teman, teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Gimana alhamdulillah apik Umkas. Sehat alhamdulillah, semangat dong.
1: Ketemu ya, Mbak.
0: Iya. Iya. Iya, minggu ketemu nang papane Karisma. Terus engko tanggal 8 November ketemu halan-halan ning Kualawak kaya koyak.
1: Lagune
0: apa?
1: Titip Cinta, Mbak.
0: Iya, Titip Cinta.
1: Iya.
0: Demit miki suwene men dadine nyemprot lo Bu Ida.
1: Oh. Ala cucu online kaya komen berarti kaya bokor ya.
0: Ndak gue. Mama Winda, nyong melu bisa Mbak Ria.
1: Winda kali ini.
0: Iya, neng bisa tahu wis penuh. Tapi mau kat gelem ya neng kae mobilnya Mama Bus Pak Ketuk ya. Tapi neng piye mobil cilik neng bis wis penuh. Wis pepek. Iya. Iya. Mamah Nadia wis beres HP-ne Umkas.
1: Ora remek.
0: Remek.
1: Jujuk.
0: Si banting HP-ne.
1: HP-ne tiba.
0: Oh, mbak Katen. Oh, lah dela, wala, dela dela. Iya, monggo.
1: Kumpul-kumpul maling.
0: Oh, iya.
1: Oh, kowe umi api papa teh kontrol. Terus sampai kita mamahir awang bahasa ada.
0: Iya.
1: Papa uya, mama uya.
0: Mbak Febi Bill pas nyongra keduman bisa mbak. Iya, wong awit wingi.
1: Iya,
0: orang daftar-daftar. Takon-takon tok orang langsung daftar. Iya, orang keduman. Iya, kayak kue nang bisa full ya. Mau kata gelem nang mobil cilik, weh.